0: Karedok. Karedok ini adalah salah satu makanan khas orang Sunda ya. Karedok ini kalau dilihat sekilas itu mirip dengan lotek ya. Yang bahan-bahannya itu dibuat dari sayuran mentah seperti mentimun, terus ada toge, ada kol, ada kacang panjangnya, ada ubi, ada labu siam, dan biasanya ada ke daun kemanginya, ada terong dan juga lenca ya. Nah itu seputar karedok. Sausnya itu adalah bumbu kacang yang dibuat dari cabai merah, ada bawang putihnya, ada kencur, ada kacang tanah, asam Jawa ya, air air asam maksudnya, sama gula kawung, garam, sama terasi. Nah itu aja bumbunya ya, seger gitu karena memang bahan-bahannya semuanya mentah ya, sayur-sayurannya, tapi bumbunya bumbu kacang. Nah ini pas sekali buat mungkin nanti jadi satu inspirasi buat menu makan siang ya. Gak apa-apa, kalau mungkin Anda yang dari Sunda atau daerah Jawa Barat yang udah lumayan lama mungkin gak makan karedok ya. Hari ini tiba-tiba setelah dengar ini pengen bikin karedok gitu. Oke, mungkin bisa belanja dulu ke pasar ya, cari bahan-bahannya. Nanti bisa dimakan rame-rame dengan anggota keluarga ya. Baik, pukul 8 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah saat ini. Selamat pagi, Gasan Piadang Sarang Perompat yang masih bersama kami di kesempatan Sabtu akhir pekan hari ini. Tentu banyak hal juga yang bisa dilakukan. Karena kalau di hari-hari biasa tuh kita mungkin nggak punya banyak waktu ya buat melewatkannya bersama keluarga. Nah hari ini mungkin berbagi cerita, berbagi apa lagi? Berbagi duit gitu ya. Ya, berbagi pengalaman mungkin ya, cerita banyak mungkin di hari-hari biasa kita nggak sempet gitu buat cerita banyak dengan anggota keluarga. Nah, di hari inilah saat yang tepat. Mungkin sambil ceritanya sarapan pagi di rumah, atau mungkin nanti sambil jalan-jalan ya, menikmati suasana akhir pekan ke tempat-tempat rekreasi mungkin ya, di perjalanan sambil cerita-cerita banyak. Nah, ini satu hal yang bisa kita lakukan ya, karena kedekatan kita dengan anggota keluarga, terutama dalam komunikasi, ini adalah hal yang penting untuk bisa kita lakukan ya. Jangan sampai di perjalanan tuh pada diem semua, pada pegang gadgetnya masing-masing ya. Yang jauh malah dekat, yang dekat malah jauh gitu. Jangan sampai dengan adanya HP, handphone atau gadget ini justru akan merenggangkan kita dengan orang yang dekat ya. Oke, semoga tidak begitu.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kesan kami di Piala Dunia tahun semalam itu, tahun yang lalu lah, itu pertandingan yang sangat seru karena pada waktu itu banyak pemain-pemain hebat dunia berada dalam posisi puncaknya. Jadi ada Messi, ada Ronaldo, dan ada pemain-pemain lain yang berebut panggung di dalam Piala Dunia tersebut, termasuk Neymar segala macam. Nah, sehingga ketika ada yang menang itu seperti memperlihatkan kepada dunia dialah pemain yang paling unggul, dan terbukti ketika Argentina menang itu seolah-olah meneguhkan Messi adalah pemain terbaik, bahkan mungkin akan dinobatkan sebagai pemain terbaik abad ini. Untuk ke depan ini pemain-pemain hebat itu sudah memasuki usia yang sudah tidak terlalu produktif lagi lah, di atas 40 tahun. Sementara pemain-pemain muda belum banyak yang muncul menggantikan mereka. Dan situasinya sangat jauh berbeda karena kita berada dalam situasi resesi dunia. Mungkin tidak sehebat atau tidak seramai pertandingan tahun sebelumnya, tahun ini mungkin dengan segala keprihatinan karena situasi perang antar negara, lalu kemudian persoalan ekonomi, mungkin penyelenggaraan Piala Dunia akan sangat terpengaruh pada situasi-situasi tersebut.

mudah-mudahan di bayi sukan hari ini kededenang merasa Marista lah. Marista karena apa? Banyak mungkin sebabnya lah. Tinggal kekasih hati lah. Baik itu mungkin kena PHK lah, kadeba duit. Lengkap penderitaan nah ini dan kadang maulah seseorang tuh Marista lah. Tapi jangan terlalu bersedih hati berkepanjangan ya, kalau ketika kita diuji dengan sebuah peristiwa ataupun kejadian. Nah ya, kita sabar aja lah, sabar syaratnya. Orang sabar itu disayang lawan Allah. Ya kalau mau, kalau memang itu sudah takdirnya, kita sudah berusaha, sudah berdoa, tapi ternyata itulah yang kita terima. Nah, itu artinya takdir kita tuh nangka itulah. Kada kawa dilawan, menangis berguling-guling, berkuriak-berkuriak, ya tetap kayak itu. Ya tetap harus dijalani. Nah, bahwa kita tuh harus sadar juga bahwa ketika Allah tuh memberikan sebuah ujian kepada kita, itu artinya Allah tuh percaya bahwa kita mampu untuk melewatinya lah. Jadi yang dibutuhkan itu adalah kesabaran, tetap berusaha dan berdoa. Insya Allah kita akan bisa melewati itu semua dengan baik. Nah, pada akhirnya karena pada suatu saat ini bisa menjadi satu kisah, bisa menjadi satu cerita tentang perjalanan kehidupan kita lah, bahwa kita pun pernah mengalami hal-hal yang demikian. Karena hidup ini adalah ujian, hidup ini adalah belajar, ya kada? Kada ada orang hidup tuh yang mulus saja, kada ada masalah itu kada mungkin ya, selalu ada. Jadi ketika Allah berikan ujian itu sesuai dengan kadar kita, dengan kemampuan kita. Jadi tetap berpikir positif, tetap berprasangka baik. Nah, ulun jadi ingat dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Taufiqur Rahman tadi di Hikmah Subuh, bahwa orang yang begegaringan, orang yang sakit itu bisa dari pola pikir kita lah. Kalau kita berprasangkanya yang baik, berpikiran yang positif, nah insya Allah itu jauh dari penyakit. Tapi ketika orang itu punya prasangka yang selalu buruk, pikiran-pikiran negatif, nah itu nang bola garing yang ada. Jadi tetap disyukuri aja lah apapun yang kita terima hari ini, tetap jalani saja dan nikmati.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Aku kan di sini yang berakil Arya. Aku ini terpangkat Tuhan di sini, mulai dari mama sampai aku yang nangangkan orang Tuhan bahari nang ini aja juga kebisaannya Pak Ai.
1: Jadi kalau harus bisa boleh hati karena kayaknya keadaan kada betikar rumah. Kalau orang bahari itu kalau ada orang punya plastik tuh lagi, jadi mau kada mau harus belajar boleh tikar.
2: Sejarah pembuatan anyaman tradisional Kalimantan Selatan tidak terlepas dari perkembangan masyarakatnya. Semua itu berhubungan dengan penciptaan, kreativitas, dan imajinasi yang didapat dari berbagai aktivitas, baik yang berasal dari alam, binatang, maupun masyarakatnya sendiri sebagai bentuk hubungan sosial.
3: Kerajinan purun itu secara umum adalah merupakan peninggalan orang kita bahari, karena memang dari zaman bahari itu kan orang-orang terdahulu itu belanja ke pasar tuh pakai bakul dengan bahan purun.
2: Sahabat budaya, seperti yang disampaikan Muhammad Arifin dari Rumah Kreatif dan Pintar, awalnya anyaman purun hanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti tikar sebagai tempat alas duduk sewaktu menerima tamu dan bakul. Lalu bagaimana keadaan para pengrajin purun saat ini yang ada di Banjarmasin, terutama di Desa Mantuil?
4: Tian pasti tahu, lawan tian pasti pinandu. Anyaman purun Banjar, antakan nang liwar langkar.
0: Mak ambil upah nih Pak, 10.000 aja ini sebuahnya. Jadi kan ini bahan semuaan bahan nih orang mah ada akan. Jadi ulun nih dah maulah ini aja 10.000 upahnya. Nah, lawan tali-talinya Pak, lawan tali-tali itu nyapa langsung.
2: Seperti yang diceritakan Arya, para pengrajin purun di Desa Mantuil masih menganyam purun bila ada pesanan. Sementara upah yang mereka terima tidaklah besar, hanya Rp10.000 per buah. Lain lagi diceritakan Jahra, generasi muda yang menekuni menganyam purun. Diceritakannya, saat ini banyak generasi muda tidak mau lagi meneruskan tradisi menganyam purun. Selain bahan baku yang sulit didapat, juga tingkat kesulitan yang rumit.
1: Makanya kakak-kakak tuh banyak kada maunya berulah. Bulannya hitungannya salah. Pada jadinya ini hitungannya nah 1, 2, 3, 4, 5 sebelah sini kayak itu juga bilanya tersunting ketinggal karena mau jadi keliling tunggul taros ke atas.
2: Sahabat budaya, para penganyam purun di Mantuil bertahan dengan keahlian yang seadanya, mengakibatkan penghasilan yang mereka dapatkan tidak berpengaruh besar untuk peningkatan ekonomi mereka.
0: Boleh ini aja kebisaan lawan tikar itu ada lagi meningkat daripada ini kayak itu tuh nah.
2: Teknik pembuatan anyaman dapat dikembangkan menjadi berjenis-jenis jalinan yang akan menghasilkan motif dari tampilan permukaan hasil anyaman. Walaupun bahan anyaman sama warnanya, jika bahan anyaman berbeda warna, tentu akan menghasilkan motif berwarna yang lebih bervariasi.
1: Amunnya salah kalau mau jadi ngaran, enggak ada kursus ke ahlinya, jadi kada ada pelajarannya lagi. Ya, amun ada yang melajari apa mai? Tapi di sini kada ada yang bisanya juga han.
2: Perlu adanya pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para pengrajin di bidang anyaman purun. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini dapat membantu para pengrajin anyaman purun untuk meningkatkan hasil kerajinan mereka dan menambah nilai dari hasil kerajinan itu sendiri.
3: Kami membina beberapa perajin, kelompok-kelompok di Banjarmasin itu beberapa tahapan. Ada yang memang tahap kelompok masyarakat yang memang sudah terbiasa menganyam, ada juga yang memang pemula dan regenerasi. Dan di rumah kreatif itu ada 6 bidang yang bisa dipelajari. Salah satu dari bidang tersebut adalah memang kerajinan purun.
2: Muhammad Arifin kembali menambahkan, ada upaya melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat yang terbiasa menganyam purun. Selain untuk melestarikan kerajinan tradisional, khususnya anyaman purun, juga ikut mendukung gerakan pengurangan sampah plastik di Banjarmasin.
3: Kami konsen di kerajinan purun, salah satu kerajinan yang kami angkat ini karena memang kami mendukung kampanye pengurangan sampah plastik dengan mengganti kantong belanja menggunakan purun.
2: Pembinaan pengrajin purun dan juga kebijakan dari pemerintah kota dalam upaya mempertahankan kerajinan anyaman yang berbahan dasar purun telah banyak diupayakan. Lalu sejauh mana masyarakat menerima kehadiran produk-produk dari anyaman purun ini?
5: Kalau ini bubuhan Jakarta, Pak, suka benar kalau kayak ini nih. Unik jernya kayak ini, Pak. Kadada di wadah ini aja jernya. Kalau bubuhan Banjar, kalau ibu-ibu ada juga pang yang ketujuh, Pak. Kalau anak muda dasar kadada berminat lalu mau pakai tas-tas kayak ini.
2: Sahabat budaya, seperti yang dituturkan Salama, hasil kerajinan purun berupa tas, dompet, atau tikar lebih banyak diminati luar daerah, bahkan mancanegara. Dijadikan cenderamata karena dianggap memiliki keunikan tersendiri. Lalu bagaimana di kota Banjarmasin sendiri?
3: Masalah yang dihadapi dalam kerajinan purun itu adalah stigma masyarakat lokal sendiri. Menganggap bahwa baik itu anyaman purun yang sudah diinovasi ataupun bakul itu dihargai atau sudut pandang mereka itu sangat murah karena selalu menganggap nilai purun itu rendah dan bikin malu kalau dipakai di pasar atau di mall. Padahal pasar kita di nasional itu anyaman purun orang pergi ke mall-mall modern yang terbesar baik di Jakarta maupun kota-kota besar lain itu mereka sangat fashionable dengan menggunakan anyaman tas purun yang kita produksi.
4: Ayulah kasih kakak malam.
2: Anyaman purun merupakan salah satu kerajinan khas dan unggulan di Provinsi Kalimantan Selatan yang perlu terus ditingkatkan daya saingnya agar bisa menjadi daya tambah yang berarti baik untuk para pengrajin dan kesejahteraan Kalimantan Selatan. Usaha produk kerajinan anyaman tidak hanya terbatas pada produk keperluan rumah tangga, namun bisa menjadi keperluan eksklusif seperti produk aksesoris dalam dunia fashion agar bisa menjadi produk dengan nilai jual yang tinggi. Semoga

0: 4:15 pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat pagi, selamat baisukan. Abad perempat bersama Ulun Rinda. Dasarang perempat Polresta Banjarmasin lebih memilih pendekatan nang humanis lawan jua upaya preventif gasan mencegah aksi balap liar di kawasan Jalan SMPN 18 Banjarmasin. Langkah ini diambil menyusul maraknya aktivitas jumlah remaja nang kerap nongkrong lawan jua memacu kendaraan di kawasan tersebut. PLH Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Timbul RK Siregar melalui Kasih Humas Ibda Adi Hari Sucahyo menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tidak akan langsung melakukan penindakan tegas. Sebagai langkah awal, pihaknya mengedepankan upaya persuasif dan humanis. Dan selain upaya itu, Polresta Banjarmasin juga secara rutin menggelar patroli presisi dengan menghadirkan personel dari Satlantas dan Polsek Banjarmasin Selatan. Kemudian upaya lainnya nang juga dilaksanakan Polresta Banjarmasin yaitu secara rutin melalui program Police Goes to School di berbagai sekolah. Berkaitan dengan hal itu, para orang tua juga dihimbau agar meningkatkan pengawasan terhadap anak terutama pada sore hari hingga malam hari saat aktivitas balap liar biasanya terjadi. Demikian kabar Pro 4 Ulun Rinda. Salam.

para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan piala dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: Ya, orang nang kerindangan itu serba salah. Lah, baduduk salah, berdiri salah. Kada kawa guring, kada kawa makan, pokoknya tak ingat terus lah ininya. Karena orang kerindangan kayak apa? Ada kada kayak itu, bayi suka ini, ha? Bisa jadi adalah jadi kalau karindangan tuh obatnya harus bertamu melihat gambarnya barang atau mendengarkan suaranya barang lah, itu akan sedikit mengobati rasa rindu, rasa karindangan atau rasa kangen jarang lah. Ya, selamat pagi, selamat besokan gasan piandang sanak yang mungkin dari tadi itu menghadangi acara pandiran besokan. Biasanya di hari Sabtu ini lawan bubuhan palala. Jadi karena sesuatu dan lain hal, acaranya kada kawa terselenggara lah. Mudah-mudahan kira di lain waktu dan kesempatan kita bisa menyaksikan lagi bubuhan kekawanan dari komunitas palala di acara pandiran besokan. Sementara sudah pukul 9 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, dan sanak perempat mengingat kondisi keuangan, pemerintah kota Pemko Banjarmasin ini hanya mengusulkan sebanyak 34 formasi calon pegawai negeri sipil CPNS kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKP SDM Banjarmasin Toto Agus Daryanto menjelaskan bahwa terbatasnya penerimaan di tahun 2026 ini dilakukan gasan menjaga keseimbangan fiskal. Nah, pemerintah pusat menetapkan anggaran belanja pegawai itu tidak boleh melebihi 30% anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Nah, jadi untuk tahun ini peluang seleksi CPNS besarannya hanya untuk mengganti pegawai yang sudah pensiun. Nah, itu pun tidak mengganti seluruhnya karena pegawai pensiun yang lebih dari 200 orang sebenarnya ya. Nah, dasar perempat Pemko tidak dapat mengambil kuota sebanyak itu untuk efisiensi belanja pegawai. Tetap menyampaikan bahwa rekrutmen difokuskan pada posisi yang mendukung langsung visi dan misi Wali Kota HM Yamin. Beberapa sektor menjadi prioritas antara lain Dinas Lingkungan Hidup DLH yang fokus pada tenaga penanganan sampah. Selanjutnya formasi Dinas Koperasi untuk mendukung pemberdayaan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan koperasi merah putih. Terbuka juga formasi dokter spesialis untuk mengisi kekosongan akibat adanya pengunduran diri pegawai. Sementara untuk formasi guru, pemerintah masih fokus melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang belum dibuka pada 2026. Untuk guru, masih P3K bukan CPNS, pihaknya masih menunggu regulasi lebih lanjut untuk tahun ini. Sedangkan pemerintah Kabupaten Baritokuala itu mengusulkan 79 formasi CPNS yang mayoritas dialokasikan untuk tenaga pendidik. Kepala Bidang Diklat dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah BKD Batola, Yusfik, menyampaikan bahwa formasi ini terdiri dari 72 tenaga guru dan 7 tenaga kesehatan. Gitu ya, dan sanak perempat. Dan disampaikan juga bahwa kebutuhan pegawai di Pemkab Batola ini sebenarnya lebih dari jumlah tersebut, tapi keterbatasan keuangan yang menjadi salah satu pertimbangan utama. Nah, untuk Tanah Bumbu itu hanya mengusulkan 16 formasi CPNS ya, berkaitan dengan masalah anggaran juga. Kepala BKP SDM Tanah Bumbu Rusdiansah menyampaikan bahwa usulan ini difokuskan pada tenaga kesehatan, khususnya dokter umum dan juga dokter gigi. Pemkab Tanah Bumbu berharap usulannya ini dapat disetujui Kemenpan RB sehingga pelayanan di seluruh puskesmas itu bisa lebih optimal lagi. Berdasarkan hasil pendataan mengenai rekrutmen aparatur sipil negara ASN dan PNS maupun P3K di 2026, Pemprov Kalsel mengusulkan 250 formasi, Tanah Laut 500, Kota Baru 290, Banjarbaru 246, Hulu Sungai Tengah 230, Banjar 184, Tabalong 165, Tapin 150, Hulu Sungai Utara 150, Batola 79, kemudian Banjarmasin 34, dan Tanah Bumbu 16 formasi. Sedangkan Hulu Sungai Selatan dan Balangan itu tidak mengusulkan karena keterbatasan anggaran.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Kemudian, Piala Dunia 2026 pacangan menjadi salah satu yang paling unik dalam sejarah sepak bola dunia. Gasan pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kada hanya itu, jumlah pesertanya juga pacangan bertambah menjadi 48 tim. Artinya, pertandingan pacangan semakin banyak. Lawan juga peluang gasan negara-negara hanyar tampil di panggung dunia juga semakin ganal. Menariknya lagi, para penggemar pacangan disuguhkan pengalaman budaya nang beragam. Mulai dari stadion megah di Amerika Serikat, suasana ramah di Kanada, sampai atmosfer sepak bola nang hibak gairah di Meksiko. Walaupun nang kaya itu, ada juga tantangan tersendiri, terutama soal jarak antar kota lawan negara nang cukup jauh. Tapi justru disitulah letak keunikannya. Piala Dunia 2026 kada haja sekadar turnamen, melainkan festival sepak bola lintas negara berskala terbesar sepanjang sejarah. Kita hadangi saja kaya apa serunya perhelatan ini kena.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat

0: sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Sungai adalah sumber kehidupan. Dari sinilah air mengalir untuk kita semua. Namun, kelalaian manusia membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini dan masa depan. Jangan kotori sungai, mari rawat bersama sungai kita.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.

ini mungkin rancaklah di apa kan digawi lawan para petani galam mungkin lah. Nah, tentang menjual kayu galam ini paham benar. Kayu galam atau rancak juga orang menyambut tuh kayu dolken ya. Kayu nang memang tumbuh banyak banar subur lah di daerah kita ini, karena biasanya kayu galam ini tumbuh di lahan-lahan rawa gambut. Nah, terutama di daerah Kalimantan lah. Kalau kayu galam ini biasanya itu tahan air, kuat juga lah. Nah, apa ngarannya, biasanya itu dijadikan pilihan gasan tiang panjang atau pondasi bangunan, atau juga bisa menjadi konstruksi ringan lah. Nah, ini banyak kita dapatkan di daerah kita ini Kalimantan Selatan, terutama di lahan-lahan gambut lah. Kita juga ketika membangun rumah ini biasanya selalu menggunakan kayu galam inilah, gasan apa ya orang tuh di bawahnya tuh carucuk kah atau apa itulah. Nah, tapi paham juga ulun, biasanya ini bubuhan pertukangan yang tahu lah, apalagi yang menjual galam. Nah, galam ini banyak di daerah kita, ada yang panjang-panjang lah, ada yang ukurannya lamak muka. Ada yang halus, ini sesuai dengan peruntungannya lah. Nah, ini karena lagu tadi berkisah tentang kayu galam, jadi kita berkisah juga tentang kayu galam inilah. Judulnya apalah lagunya tadi? Judulnya Baramu Galam. Nah, lagunya itu diciptakan oleh Haryadi Asa, dinyanyikan oleh Andri.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Di masih waktu pukul 9.59 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, Ulu Rinda mesti pamit dari pemberitaan. Sudah ada Anissa yang akan mengawani. Mudah-mudahan banyak informasi dan manfaat yang sudah Anda dapatkan bersama Pro 4 Suara Budaya Banjar sejak pagi hingga saat ini ya. Saya Rinda Rianti undur pamit. Selamat pagi, selamat besukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 24 pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat Baisukan dan Sanak Perempat, Habar Perempat bersama Ulun Anissa. Setiap tanggal 8 Mei, masyarakat dunia memperingati Hari Palang Merah, One Bulan Sabit Merah Sedunia atau World Red Cross and Red Crescent Day. Peringatan ini menjadi momen GASAD menghormati dedikasi para relawan kemanusiaan nang membantu masyarakat di tengah berbagai situasi darurat One Crisis. Pada tahun 2026 ini, Hari Palang Merah One Bulan Sabit Merah Sedunia mengusung tema Bersatu dalam Kemanusiaan, nang mana tema ini menegaskan pentingnya solidaritas One kerjasama dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana, konflik maupun kondisi darurat lainnya. Dilansir dari International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies atau IFRC, sejarah peringatan ini kada lepas dari sosok Henry Dunant, pendiri Komite Palang Merah Internasional. Gagasan kemanusiaannya muncul setelah menyaksikan penderitaan korban perang di Solferino, Italia pada 1859. Dan dari pengalaman tersebut, Henry Dunant mendorong pembentukan organisasi kemanusiaan nang bersifat netral, gagasan menolong korban perang tanpa membedakan latar belakang. Pemikiran itu kemudian melahirkan gerakan Palang Merah Internasional nang terus berkembang hingga wayahini. Peringatan Hari Palang Merah Internasional pertama kali dilaksanakan pada 1948. Seiring waktu, nama peringatan ini resmi berubah menjadi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia pada 1988. Demikian Habar Pro 4 pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan dan sanak perompat semuanya dimanapun Bu Hanpian berada. Baik itu di Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, Baritokuala, Kabupaten Banjar, terus Tanah Laut. Ini absen satu-satu nih ya. Dari Tanah Laut ke Tanah Bumbu, terus juga di Kota Baru, terus juga Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, pokoknya seberataan penjuru Kalimantan Selatan. Assalamualaikum ya, apa kabar? Selamat baisukan dan sanak perompat. Kita berjumpa kembali setelah tadi pagi. Baisukan dari subuh sampai jam 10 tadi, Pian bersama Rinda. Dan sekarang, Pian bersama Ulun, Anissa. Lain Anissa Bahar lah, lain juga Anissa Pohan, tapi Anissa Sari nang ini. Di frekuensi 87,7, 105,9 MHz ya. Di baisukan kali ini, cuacanya nyaman benar untuk Ulun ya. Kalau Ulun pribadi ini merasa nyaman karena kada panas, kada hujan juga, jadi untuk tadi OTW ke kantor tuh nyaman haja ya, kada kepanasan, kada kehujanan, alhamdulillah ya. Dan selamat hari Sabtu, selamat berakhir pekan dan sanak perompat, mungkin ada rencana kemana ya, menikmati waktu atau jalan-jalan gitu ya, menikmati waktu di rumah ataupun jalan-jalan mungkin bersama orang-orang terkasih tentunya ya dan sanak perompat ya, atau ada hendak me time nih. Me time maksudnya lain menghabiskan waktu dengan emi, tapi me time ya, waktu untuk diri sendiri gitu ya. Karena memang ada beberapa orang yang biasanya tuh suka menghabiskan waktu dengan diri sendiri untuk ngecas energi agar kembali semangat lagi ya. Nah, sekarang bersama Anissa jam 10 ini kita akan membahas mengenai makanan ya, mengenai kuliner, tapi untuk edisi hari ini kita akan membahas spesial macam-macam makanan lokal nang sebujurnya kawa menggantikan nasi ya kalau. Nah, jadi ini disambat dengan pangan lokal. Dan sebelum kita mengenal lebih jauh nih mengenai makanan lokal atau pangan lokal ini, alangkah baiknya kita tahu dulu apa gerang pangan lokal. Jadi pangan lokal ini adalah bahan makanan nang tumbuh, terus ditanam ya, wan diproduksi di suatu daerah tertentu, gasan dikonsumsi masyarakat di wilayah itu sorang ya. Dan pangan lokal ini diantaranya kayak umbi-umbian, jagung, kacang-kacangan, sayur-sayuran, wan buah-buahan. Nah, kalau Indonesia sendiri itu adalah negara dua musim ya, nang sangat subur tanahnya. Jadi sebujurnya banyak benar ragam tanaman kawa tumbuh di daerah-daerah kita ya. Tapi selama ini kita paling mengenal lawan nasi, jagung, ya mentok-mentok singkong, ubi gitu ya sebagai makanan pokok asli Indonesia. Tapi mungkin Bu Hanpian ada nang tahu ya yang lainnya gitu ya, biasanya generasi-generasi senior ya, amun generasi muda ini perlu kita edukasi lagi ya, Anissa sebagai perwakilan generasi muda ketujuh banar untuk membahas mengenai macam-macam pangan lokal selain nasi nih ya. Tapi sebelum kita bahas ya, kita akan dengarkan dulu dua lagu Banjar di pagi yang cukup syahdu ini dan sanak perompat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di segmen Dandaman Banua bersama Anissa, Suara Budaya Banjar.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Perempat RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar, masih bersama dengan Anissa di pagi hari ini yang cuacanya jar ulun tadi syahdu ya, tapi sepertinya sudah mulai cerah nih dan senang perempat nih. Apa kabarnya di daerah Buhan Pian semuanya? Bolehlah amun Pian hendak menginfokan cuaca di daerah masing-masing nih di wadah Pian seperti apa ya, kalau supaya kita tahu nih kayak apa sih suasana di wadah Buhan Pian masing-masing di Baisukan kali ini ya kalau. Nah, jadi sekarang ulun akan memulai satu pembahasan dulu ya mengenai bahan pangan lokal. Nang sebujurnya dahulu bahari itu banyak ya dikonsumsi. Jadi selain nasi gitu ya dan sanak perempat ya, yang pertama ini ada jali-jali atau nang dikenal juga dengan hanjeli ya. Jadi jali-jali ini mungkin banyak orang tahu lagu jali-jali ya, tapi ini bukan tentang lagu nih. Ini adalah tentang pangan lokal, kekayaan pangan lokal kita salah satunya ya. Nah, amun jali-jali itu sebujurnya adalah tanaman pangan nang kawa dimakan menjadi sumber karbohidrat pengganti nasi. Tanaman ini mudah tumbuh di Indonesia. Di saban daerah ngarannya ini kawa belain-lain nih. Ada nang menyambat jailwat

0: lain. Tadi kan ada sotok, ada burang, ada kuning.
1: Halo, kenapa bro?
2: Eh bro, nanti kita hangout ya di kafe, biar sekalian bikin konten.
3: Nak, pian lawan kawan pian itu, kada bisa kah pakai bahasa Banjar aja?
2: Kada ingat ulun, soalnya biasa pakai bahasa gaul.
3: Padahal bahasa Banjar itu warisan budaya orang Banua. Nah dari bahasa itulah kita belajar sopan santun, lawan jua hormat kepada orang tua.
2: Nggih, bujur pian mai. Kun kada kita nang memakainya, siapa lagi? Bisa-bisa karena bahasa Banjar makin jarang didengar.
3: Nah itulah, budaya bisa tetap hidup kalau kita nang menjaganya.
2: Baiklah mak, mulai hari ini ulun kada supan lagi pakai bahasa Banjar.
4: Bahasa daerah adalah jati diri kita. Gunakan, lestarikan, dan banggakan.
5: Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Nah, kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai berbagai macam bahan pangan lokal nang kawa menjadi substitusi nasi nang sebujurnya sudah ada sejak zaman bahari. Nah, tapi semakin berkembangnya zaman ya, itu semakin agak-agak jarang ditemukan lagi nih das anak perempat ya. Nah, tadi ada gembili, kemudian ini ada sorghum. Nang mana? Sorghum ini pasti gasan beberapa orang tuh sudah kada asing lagi dengan sorghum ya. Kalau sorghum adalah sekelompok serealia nang bisi kandungan gizi nang kada kalah dengan jagung ataupun beras ya. Dan sorghum ini awalnya berasal dari Afrika, nang kemudian menyebar ke berbagai negara, ke berbagai daerah, salah satunya negara kita nih, Indonesia. Tapi sebujurnya, selain dari Afrika, sebujurnya Indonesia sekalinya juga ada sorghum lokal nang tumbuh secara liar. Wow, luar biasa. Dan sorghum ini banyak ditemukan di daerah Jawa Timur, seperti Bojonegoro, Probolinggo, Pasuruan, Jombang, Wantuban. Dan secara garis besar, sorghum ini berbentuk biji-bijian nang bergerombol ya. Jadi kada biji-biji satu-satu kayak itu nah, tapi bergerombol. Tanaman ini kemudian dibedakan berdasarkan karakteristik pelepahnya. Ada pelepah putih, pelepah hijau, dan pelepah coklat. Dan sorghum sendiri kawa digunakan sebagai substitusi beras atau nasi. Selain dijadikan seperti nasi, biji sorghum ini kawa diolah menjadi olahan lainnya di Dasana Perompat ya, bisa menjadi sirup, tepung ataupun pati. Dan kada sedikit makanan yang diolah dengan substitusi tepung sorghum diantaranya adalah roti tawar wan kue atau wadai ya. Nah, selain sorghum ada juga nang ngarannya kimpul. Kimpul ini sebujurnya ngaran lain dari talas yang merupakan salah satu umbi-umbian nang rancak dijumpai dalam bentuk keripik. Nah, keripik talas nyaman bener ya lo. Umbi nang juga disambat sebagai embote atau talas ini hampir dijumpai di berataan kepulauan Indonesia. Umbi talas sendiri berwarna putih, wan bisi kulit luar kecoklatan. Dan di beberapa daerah, kimpul atau talas ini digunakan sebagai pengganti nasi ataupun sebagai bahan baku pembuatan getuk. Gitu ya. Di samping itu, ada sebuah penelitian menggunakan kimpul sebagai bahan dasar gula karena tergolong dalam indeks glikemik nang rendah. Pada beberapa kasus, memang konsumsi talas ini kawa menyebabkan efek gatal ya pada tenggorokannya. Tapi hal ini sebujurnya disebabkan oleh kandungan kalsium oksalat di dalam talas tersebut. Nang mana sebujurnya senyawa kalsium oksalat ini kawa diturunkan dengan cara merendam kimpul atau talas menggunakan air, menggunakan banyu atau banyu masam. Nah, jadi supaya melarutkan di apa kalsium oksalatnya tadi ya, semakin lawas masa perendaman, semakin banyak pula kalsium oksalat nang larut ya. Jadi jangan khawatir ya, rasa gatal itu bisa diminimalisir atau bahkan kawa dikurangi juga ya. Nah, satu lagi sebelum kita tutup nanti ya segmen dan teman banua, ada nang ngarannya gadung. Nah, jadi kada cuma kimpul aja atau talas aja yang ditemukan di berataan pulau Indonesia. Ada juga nang ngarannya gadung yang terdapat di berbagai wilayah di tanah air. Umbi nang satu ini rancak ditemukan di tempat nang taduh atau sekitaran aliran sungai. Gadung ini warnanya putih kekuningan. Olahan dari umbi gadung ini biasanya berbentuk keripik. Tapi kada jarang juga masyarakat nang mengonsumsi gadung dalam keadaan direbus atau dikukus. Dan tentunya lebih sehat ya daripada dijadikan keripik ya. Kemudian pati dari umbi dagung. Gadung? Dagung. Gadung. Gadung ini tergelatinisasi pada suhu tinggi. Nang kemudian berpotensi gasan digunakan sebagai pengental. Dan kada cuma itu, tepung gadung dapat digunakan gasan mengurangi ketergantungan terhadap tepung terigu dalam pembuatan mie. Nah, nang bisi apa ngarannya ya? Alergi gluten. Nah, ini kawa gluten free menggunakan tepung dari gadung ya.
Meskipun demikian, ada satu hal yang perlu diperhatikan sebelum mengolah gadung, yaitu kandungan asam sianida yang ada pada umbi ini, terutama di bagian dekat kulit. Kemudian pengolahan yang tepat kawa menurunkan, wan bahkan menghilangkan asam sianida pada gadung ini. Dengan cara merendam gadung pada abu sekam padi. Nah, selain itu proses perebusan juga kawa membantu menghilangkan asam sianida pada umbi gadung ini ya. Jadi jangan khawatir ya, asal pengolahannya bujur, pasti aman saja, kada akan keracunan. Nah, ya. Itu dia beberapa alternatif bahan pangan lokal nang kawa menggantikan nasi nang sebujurnya sudah dikenal, sudah diterapkan oleh masyarakat bahari kita ya. Tapi harus kita angkat lagi nih dan sanak perempat ya. Jadi mengangkat batang nang tarendam di berataan Indonesia. Mudah-mudahan menginspirasi dan juga bisa menjadikan kita lebih mengetahui lagi nih, lebih peduli lagi dengan bahan pangan lokal. Jadi kada ketergantungan dengan nasi ya. Nanti jam 11 kita akan beralih segmen menjadi segmen obrolan UMKM. Kena akan ulun sampaikan informasi mengenai tips UMKM gasan buan pian semuanya. Jadi tetap bersama Anissa di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: sana. Sudah tahulah Pian segalanya tentang Piala Dunia. Eit, hadangi dulu, dengarkan ini.
1: Hey, bersiaplah saat bahagia.
0: Dan sana, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan Umpati Tarus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi Pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari Pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Selamat siang dan senang perompat, kabar perompat bersama Ulun Anissa. Persoalan instalasi listrik di kawasan pasar pulang menjadi sorotan. Hal ini menyusul kejadian kebakaran yang melanda pasar Harum Manis 2, tepatnya di blok Pasar Bawang pada Senin semalam, tanggal 4 Mei 2026. Dugaan korsleting atau arus pendek sebagai penyebab kebakaran itu menambah daftar panjang gawian rumah gasan pembenahan instalasi listrik. Karena itu, Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR mendesak supaya dilakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap kondisi kelistrikan nang kadalayak. Menurut Sidin, kondisi kelistrikan rancak menjadi penyebab utama kebakaran di kawasan pasar. Sidin juga menginstruksikan Perumda Pasar Banjarmasin, gasan cepat menindaklanjuti persoalan itu lawan berkoordinasi bersama PLN. Selain itu, Yamin juga mengimbau para pedagang supaya memperhatikan kondisi instalasi listrik di toko atau gudang masing-masing. Hal ini penting gasan mencegah kejadian serupa tak ulang-ulang di kemudian hari. Menanggapi arahan tersebut, Direktur Operasional One Business Perumda Pasar Banjarmasin, Azhar Budi, kada menyangkal mun kondisi kelistrikan nang kurang layak, dasar masih rancak ditemukan di kawasan pasar. Sidin menegaskan pihaknya siap untuk melakukan penataan ulang kabel gasan menjamin keamanan aktivitas perdagangan. Kejadian kebakaran di Pasar Harum Manis 2, khususnya di Blok Pasar Bawang, sudah menghanguskan 75 unit bangunan milik sekurang-kurangnya 30 pedagang. Akibat kejadian tersebut, kerugian yang ditanggung ditaksir mencapai ratusan juta sampai miliaran rupiah. Demikian kabar perompat pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Terima kasih masih setia bersama dengan Anissa di Ruang Dengar di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz ya. Dan amun tadi kita membahas mengenai kuliner, wayah ini kita akan membahas mengenai tips UMKM di segmen Ruang UMKM. Nah, biasanya Senin sampai Rabu itu kita menghadirkan dialog bersama narasumber. Tapi untuk edisi hari Sabtu ini, tanggal 9 Mei 2026, kada terselenggara. Jadi sebagai gantinya akan Anissa hadirkan informasi mengenai tips ide konten. Nah, konten nang kawa viral, gasan UMKM nang kawa pian coba nih di sosial media usaha buan pian ya. Dan sebagai pelaku UMKM nih, usaha mikro kecil wan menengah, kita harus paham ya bahwa kita itu harus menonjol di tengah padatnya dunia digital. Dan itu pun juga sebuah tantangan ya. Pian mungkin sudah bisi produk berkualitas ya, tapi bingung nih kayak apa cara memasarkannya secara digital dengan budget nang terbatas ya. Kuncinya salah satunya ada pada konten yang menarik, wan kawa menyebar dengan cepat ya. Nah, nang pertama ini ulun langsung sampaikan aja lah nang pertama ya. Nah, jadi beberapa strateginya, nang pertama itu kita kawa menunjukkan proses di balik layar atau behind the scene. Nah, ini salah satu jenis konten nang orang-orang tuh ketuju banar lah, gasan transparansi. Nah, transparansi ini kan adalah salah satu kunci untuk membangun kepercayaan customer. Karena di era digital, konsumen kada cuma menukar produk, tapi mereka juga menukar kisah ya, dan juga nilai dari sebuah brand. Nang mana konten behind the scene ini kawa menjadi jembatan emosional antara bisnis wan pelanggan. Buan pian kawa menunjukkan nih proses saat mencari bahan baku premium ya, kalau nah rancak tuh disambati bahan baku kita premium, nah kayak apa gerang premiumnya. Kawa jadi di apa ngarannya tuh di shoot ya, di olah video. Nah, kemudian juga suasana kerja tim nang penuh semangat, atau bahkan amun pian sedang merancang ide produk baru. Konten-konten ini itu menunjukkan sisi manusiawi dari usaha-usaha kita, sehingga para audiens atau calon customer, calon pelanggan itu merasa lebih dekat dan juga relevan di mata audiens. Ini salah satu cara ya untuk membuat konten UMKM yang viral, karena menonjolkan autentik atau rasa keaslian nang kadekala dimiliki oleh perusahaan besar. Itu satu dulu Anissa sampaikan, nanti akan Anissa lanjutkan, tapi kita dengarkan dululah dua lagu Banjar berikut ini, tetap di Ruang UMKM.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Indonesia memiliki aneka ragam tradisi. Di Kalimantan Selatan, batimung adalah rangkaian perawatan dengan menggunakan timung, yaitu ramuan yang terdiri dari bahan herbal. Batimung adalah mandi uap yang terinspirasi dari legenda kecantikan Putri Junjung Buih. Ramuan batimung terdiri dari campuran minyak serai, akar wangi, daun jeruk purut, temu giring, kenanga, pandan, dan melati yang diracik. Kemudian direbus di dalam panci tertutup dan hanya dibuka saat siap digunakan. Dalam keadaan tubuh terbungkus handuk, duduk di bangku kecil yang telah disisipkan panci ramuan batimung di bawahnya. Selain digunakan sebagai pengobatan dan perawatan, batimung juga dilakukan oleh calon pengantin menjelang pernikahan. Tujuan batimung adalah untuk mengeluarkan keringat dan racun. Batimung juga bisa mengharumkan tubuh dari dalam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Perompat RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar. Ya, kita langsung lanjutkan nih ya, mengenai beberapa ide konten Nanggawa dijadikan konten di sosial media usaha Buhan Pian semuanya ya. Amun tadi nang pertama itu adalah kita menunjukkan proses behind the scene di balik layar atau di balik proses pembuatan usaha kita. Selanjutnya ini yang kedua adalah detail proses produksi dari A sampai Z. Nah, ini juga salah satu cara terbaik ya Gasan menunjukkan nilai produk kita dengan cara memperlihatkan proses pembuatannya. Konten yang mendetail mengenai kayak apa sebuah produk diolah dari bahan mentah hingga menjadi barang jadi. Ini Kawa menarik perhatian audiens ya, dan ini juga menjadi salah satu lanjutan ya, lanjutan dari yang sebelumnya behind the scene. Amun behind the scene tadi kita Kawa menunjukkan proses saat mencari bahan baku, suasana kerja. Nah, ini detail produksinya kayak apa ya. Untuk ide konten viral UMKM Buhan Pian, Kawa menggunakan format video timelapse. Jadi timelapse ya, Gasan menunjukkan proses perakitan nang mungkin ngalih atau video step by step nang menyoroti ketelitian one standar kebersihan nang pian jaga ya. Jadi ini Kawa menambah trust atau kepercayaan dari audiens. Karena ketika pelanggan ini melihat langsung usaha dan keahlian di balik produk pian, para pelanggan ini akan lebih menghargainya, dan ini juga bisa menjadi pembeda nang membuat produk terlihat lebih unggul dibandingkan kompetitor yang serupa ya. Kemudian selain detail proses produksi A sampai Z, selanjutnya adalah proses packaging nang estetik one jua unik ya. Pengalaman membuka paket atau unboxing experience ini sudah menjadi bagian penting nih dari perjalanan belanja online. Kemasan kada cuma lagi sekedar pelindung produk ya, tapi jua alat pemasaran nang kuat benar menurut ulun jua ya. Kita Kawa mengolah konten nang menunjukkan proses kita mengemas, kita mempackaging nang rapi, aman, wan tentunya menarik secara visual ya. Jadi Kawa memanjakan mata customer gitu ya. Dan kita juga Kawa menambahkan sentuhan personal seperti kartu ucapan terima kasih ataupun stiker-stiker lucu ya, stiker-stiker manis. Karena amun pelanggan menerima paket nang dikemas dengan bungas ya, lucu, rapi, aman, para pelanggan ini akan ibaratnya tuh terdorong ya Gasan membagikannya di media sosial seperti Instagram, TikTok, one lainnya ya. Dan ini Kawa menjadikan promosi organik nang efisien Gasan bisnis Buhan Pian ya. Kemudian kita juga harus bisa membuat konten edukasi terkait niche bisnis Buhan Pian semuanya ya. Karena kenapa? Amun kita ahli benar lah di bidang kita masing-masing ya, ini kita bisa menjadi apa nang edukator. Bisa menjadi edukator ya. Kita bisa menjadi sumber informasi yang dipercaya oleh para customer, dan ini adalah strategi pemasaran jangka panjang nang sangat kuat ya. Jangan cuma berfokus pada penjualan, tapi juga harus memberikan nilai lebih kepada audiens melalui konten edukasi. Amun pian bisi produk kopi, nah Kawa membuat tutorial singkat cara menyeduh kopi nang bujur-bujur, nang proper seperti di coffee shop. Nah, biasanya kan anak-anak muda tuh ketujuh banar lah cara proses mengolah kopi nang bujur-bujur seperti di coffee shop culture. Terus juga amun pian di bidang fashion bisnisnya, pian Kawa memberikan tips padu padan busana Gasan berbagai acara. Nah, jadi dengan memposisikan pian sebagai ahli di bidang nang digeluti, pian kada cuma menarik calon pembeli haja, tapi juga membangun komunitas organik nang loyal. Dan ini adalah salah satu konten yang dampaknya itu cukup jangka panjang ya, karena membangun otoritas one, kepercayaan para audiens, para customer, dan juga pokoknya para netizen deh di sosial media.

Dari sekian banyak budaya masyarakat Banjar, Pasar Terapung salah satu peninggalan tradisi dalam kegiatan ekonomi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu di wilayah aliran Sungai Barito. Pasar Terapung Lok Baintan, sebuah pasar tradisional yang berlokasi di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kegiatan jual-beli yang dilakukan di atas sungai, salah satu keunikan saat melakukan transaksi jual-beli, baik penjual maupun pembeli, saat berada di Pasar Terapung. Keunikan Pasar Terapung menjadi warisan budaya dan gambaran aktivitas masa silam masyarakat Banjar, khususnya saat melakukan aktivitas jual-beli di atas sungai. Selain jukung sebagai sarana transportasi yang digunakan, akad jual beli sesuai syariat Islam hingga sistem barter dalam transaksi perdagangan masih bisa kita jumpai saat berkunjung ke Pasar Terapung Lok Baintan.

masih bersama dengan Ulun Anissa di siang hari ini. Nang mana di siang hari ini mataharinya sudah mulai cerah ya, dang sanang perempat, dan amun kita lihat lalu lintasnya ini cukup ramai lancar ya. Untuk pian yang hendak tulakan ke suatu tempat, hati-hati di jalan ya. Tapi kada menutup kemungkinan kita juga harus mempersiapkan jaga-jaga amun tiba-tiba hujan ya, karena di akhir-akhir hari ini, beberapa hari terakhir, karena kadang cuaca kada kawa ditebak lah. Nah, oke.

Anissa lanjutkan untuk pembahasan mengenai beberapa ide konten Nang Kawa dibuat gasan usaha Buhan Pian semuanya ya. Nah, selanjutnya ada ide konten untuk membuat sesi tanya jawab atau Q&A, question and answer, atau polling interaktif. Nah, ini penting juga menurut Ulun ya, karena kita membangun interaksi dengan audiens di sosial media ya, atau nangarannya tuh adalah engagement. Nah, membangun engagement itu hal yang penting banar di media sosial, gasan usaha kita. Kita kawa memanfaatkan fitur interaktif seperti stiker Q&A, polling ataupun kuis nang tersedia di sosial-sosial media kita ya, kawa di Instagram atau di TikTok atau nang lainnya. Nah, kita juga kawa mengajak audiens gasan bertanya nih apa aja gerang seputar produk kita, atau mungkin audiens tuh hendak meminta pendapat mengenai varian produk kita, atau amun kita berjualan fashion, produk fashion, biasanya tuh kak baju hijau, bagusnya hijabnya apa? Nah, biasanya kayak itu ya. Jadi selain membuat audiens merasa terlibat dan didengar, sesi interaktif ini kawa memberi wawasan berharga mengenai apa nang diinginkan pasar ya. Pertanyaan dan jawaban nang muncul ini kawa menjadi sumber ide konten lainnya. Jadi bisa bersambung-bersambung terus nih. Jadi kada kawa kehabisan konten ya, itu dia. Nah, selain ini kita juga masih akan hadirkan lagu-lagu Banjar, dan nanti kita akan juga selipkan feature ataupun informasi mendalam mengenai sasirangan Pamintan.

0: Kain sasirangan ini pada saat itu dipakai oleh para bangsawan saja, para orang-orang di kerajaan saja. Dulu itu kan masih dalam bentuk kain, terus dililitkan saja, tidak ada jahitan-jahitan. Nah, jadi perselendang, walaupun juga penutup badan, ya dililit di badan saja kan, penutup kepala seperti itu, jadi belum ada jahitan-jahitan.
1: Sahabat budaya, kain sasirangan merupakan salah satu kain budaya Nusantara yang punya keindahan khas dan punya daya tarik tersendiri. Motif batik kain Banjar yang akrab disebut sasirangan ini merupakan identitas asli suku Banjar, Kalimantan Selatan. Di antara ragam kain tradisional Indonesia, motif sasirangan dari suku Banjar, Kalimantan Selatan menjadi salah satu kain dengan keindahan khas dan menjadi daya tarik tersendiri. Nah, sahabat budaya, apa dan bagaimana sejarah panjang sasirangan, kain khas Kalimantan Selatan yang konon ada unsur magisnya? Kita dengarkan penjelasan Muklis Maman atau sering juga dipanggil Julak Larau.
0: Sasirangan itu asal kata dari sirang. Dengan kata lain, sirang itu sama dengan jelujur. Nah, itu jadi dijelujur kemudian diwarnai. Jadi istilah sirang itu memang menjelujurnya itu atau menjahitnya itu yang dinamakan sirang.
1: Sebenarnya sejak dulu kain sasirangan telah dikenal masyarakat Kalimantan Selatan dengan sebutan kain calapan atau celupan yang dihiasi motif tradisional khas Kalimantan Selatan. Sasirangan sendiri berasal dari kata sirang yang berarti diikat atau dijahit dengan tangan dan ditarik benangnya. Atau dalam istilah bahasa jahit-menjahit disebut jelujur. Sedangkan orang Jawa menyebutnya dengan jumputan, yang kemudian diikat dengan benang, lalu dicelup ke pewarna.
0: Nah, kemudian kain sasirangan itu adalah pakaian dari para bangsawan, maka pakaian itu tidak bisa dikenakan kepada masyarakat biasa. Jadi itu pakaian sangat agung, sangat luar biasa bagi masyarakat pada saat itu. Karena yang dipakai, hanya yang boleh memakai pada waktu itu adalah para raja-raja dan para bangsawan.
1: Kisah tentang kain sasirangan bermula dari cerita rakyat Banjar. Konon kain ini berasal dari pertapaan Lambu Mangkurat, seorang patih di sebuah kerajaan negara Dipa. Di ujung pertapaannya, ia bertemu Putri Junjung Bui yang memintanya membuat selembar kain tenun dan dicelup ke berbagai warna.
0: Di dalam kesejarahannya, ya memang di abad itu permintaan Lambu Mangkurat untuk menyambut calon raja di Kerajaan Dipa itu, yaitu Junjung Bui, dengan membuatkan kain sasirangan yang disirang oleh 40 perawan wanita. Yang nama kainnya pada saat itu dinamakan kain Lagundi, yang khusus dikenakan nantinya untuk Putri Junjung Bui.
1: Sahabat budaya, masyarakat Banjar percaya bahwa kain sasirangan mampu mengobati penyakit. Kain ini juga dianggap memiliki kekuatan magis untuk melindungi pemakainya dari hal-hal buruk dan gangguan roh-roh jahat. Pada zaman dahulu, kain ini tidak dijual bebas, hanya dibuat berdasarkan pesanan dari pelanggan. Setiap warna dan motifnya memiliki khasiat dan tujuan tersendiri. Karena keunikan ini, dalam bahasa Banjar, kain sasirangan disebut juga kain pamintan.
0: Umpamanya dia berhajat untuk atau meminta untuk dibuatkan selendang umpamanya, atau tutup kepala atau ayunan, itu dimintakan untuk dibuatkan dengan motif tertentu. Jadi motif, warna, kemudian tata cara pembuatannya itu yang menjadi sakral, dan itulah yang bisa menyembuhkan hajat atau menyembuhkan dari permintaan orang yang memintai.
1: Sebagai sarana penyembuhan, pembuatan kain pamintan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Sebelum memulai membuat kain, pengrajin kain harus mengadakan upacara selamatan dengan sajian yang disiapkan oleh pemesan.
0: Bagi masyarakat, kalau ingin memakai, itu tentunya ada tujuan. Utamanya salah satunya adalah tujuan pengobatan. Yang membuatkannya pun orang-orang yang ada di kerajaan. Dari kain itu lalu disebut dengan kain pamintan. Jadi sasirangan pamintan.

0: Banjar Kalimantan Selatan menjadi salah satu kain dengan keindahan yang khas dan menjadi daya tarik tersendiri.
1: Saya sebagai orang lokal, saya sangat bangga sebenarnya yang tadinya dalam perkembangannya sebagai kain khusus untuk menyambut putri, kemudian fungsinya lagi ke pengobatan, kemudian bisa digunakan menjadi pakaian masyarakat biasa, kemudian terjadinya lagi adanya rumah-rumah produksi. Itu sebenarnya kalau saya melihat itu adalah perkembangan dari kain sasirangan itu sendiri.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Abad Perempat, pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang dan senang perempat, Habar Perempat pukul 12 bersama Ulun Anissa. Duta Baca Kabupaten Barito Kuala, Muhammad Nur Fadilah atau Nang Akrab di Sapa Fadil, membagikan pengalaman terkait kontribusinya dalam meningkatkan literasi daerah dengan menjadi Duta Baca. Gelar ini didapatnya setelah mengumpati seleksi Duta Baca di Kabupaten Barito Kuala sejak tahun 2023. Fadil menjelaskan di RRI Banjarmasin pada Rabu 6 Mei 2026 semalam, dalam tahapan seleksi, peserta melewati 3 tahapan yaitu seleksi administrasi, wawancara, dan pemilihan juara. Peserta yang terpilih mengemban amanat sebagai Duta Baca dengan masa bakti selama 3 tahun. Di antara berataan tahapan, seleksi wawancara menjadi tahap yang ngalih karena peserta harus memastikan program yang direncanakan kawa berjalan dengan baik. Semenjak dilatih sebagai Duta Baca, Fadil telah melaksanakan banyak program literasi yang mengesankan. Salah satunya adalah Gelita atau gerakan literasi IJJLA yang sudah dijalankan Fadil sejak tahun 2024. Gerakan literasi IJJLA sendiri terdiri dari 3 kegiatan utama yang meliputi kampanye literasi digital, kolaborasi, dan berbagi buku gratis. Sebagai Duta Baca, Fadil berharap kegiatan yang ditaungi oleh Dispersip ini kawat harus berlanjut sebagai misi gasan mengembangkan literasi di Banua khususnya di Kabupaten Barito Kuala. Demikian Habar Perempat pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro 4, Suara Budaya Banjar.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Di Tanah Banjar, Maulid Nabi bukan sekedar peringatan. Ia adalah perayaan cinta, doa dan harapan yang diwariskan turun-menurun. Salah satu tradisi yang masih lestari hingga kini adalah Ba'ayun Maulid. Sebuah tradisi mengayun anak, bahkan orang tua dewasa, diiringi lantunan selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Di setiap ayunan terselip doa orang tua, harapan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang saleh, berakhlak, dan membawa kebaikan.
0: Ba'ayun Maulid bukan hanya ritual. Ia adalah simbol kasih sayang, kebersamaan, dan pengingat akan pentingnya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan. Di tengah arus modernisasi, tradisi ini mengajarkan kita bahwa budaya dan agama bisa berjalan seiring, saling menguatkan.
1: Jangan biarkan tradisi ini hilang, karena di dalamnya ada identitas, ada sejarah, dan ada jati diri orang Banjar.
0: Mari kita lestarikan Ba'ayun Maulid sebagai warisan penuh makna untuk generasi mendatang.
2: Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama dengan Perompat RRI Banjarmasin di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital. Nah, ulun informasikan bahwa kita sampai jam 1 nanti kita akan ditemani dengan lagu-lagunya Haja ya, alias jazz music di program Pusparagam Nusantara di siang hari ini. Dan ulun informasikan juga bahwa nanti pada pukul 12.22 menit waktu Indonesia Tengah akan kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Tetap di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 26 sampai 27.

0: Emang ini jalanan nenek moyang lo?
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
0: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Setiap hari, jutaan pampers sekali pakai digunakan dan dibuang begitu saja.

Tahukah kamu, Pampers yang kita buang hari ini butuh lebih dari 500 tahun untuk terurai. Sampah Pampers tidak hanya mencemari tanah, tetapi juga merusak kehidupan laut. Plastik yang terkandung dalam Pampers mencemari lautan, membunuh satwa laut, dan masuk ke rantai makanan kita. Sekali pakai juga menghasilkan gas metana yang berbahaya bagi lingkungan, memperburuk pemanasan global, dan perubahan iklim. Mulai dari langkah kecil, kurangi penggunaan popok sekali pakai, beralihlah ke Pampers kain yang ramah lingkungan. Mari kita jaga bumi untuk generasi mendatang. Bersama, kita bisa mengurangi dampak sampah popok. Pilihan kita hari ini, masa depan bumi kita esok. ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Kita mungkin tidak selalu sepakat, namun kita selalu sebangsa.
1: Mungkin dari Kilimistara, mungkin bahwa kita
0: dengan musyawarah dan dialog, dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami.
1: Dari Kilimistara, mungkin perwakilan ada yang ingin dipaparkan yang disampaikan.
0: Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.

0: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
2: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja deh.
1: Pangeran Kodok.
3: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang dan senang perompat, kabar perompat bersama Ulun Anissa. Wali Kota Banjarbaru, Hajah Erna Lisa Halabi meresmikan Bank Sampah Sipaluy sekaligus program digitalisasi sekolah di SD Negeri 3 Kemuning pada Jumat 8 Mei 2026. Program ini merupakan kolaborasi antara Bank Kalsel dan pemerintah Kota Banjarbaru yang menggabungkan kepedulian lingkungan lawan penguatan literasi keuangan di dunia pendidikan. Bank Sampah Sipaluy bisi keunggulan pada sistem digital yang terintegrasi dengan produk simpel atau simpanan pelajar Bank Kalsel. Hasil penjualan sampah siswa kada lagi diberikan secara tunai, melainkan langsung masuk ke rekening tabungan masing-masing siswa. Sistem ini diharapkan kawa mendorong siswa lebih peduli terhadap lingkungan. Dan selain itu, juga menumbuhkan budaya menabung sejak usia dini melalui kegiatan pengelolaan sampah. Dalam sambutannya, Wali Kota Banjarbaru menegaskan bahwa program ini menjadi upaya nyata membangun karakter generasi muda. Edukasi dilakukan melalui penerapan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle, yang dikaitkan lawan nilai ekonomi. Program ini diharapkan kawa memperkuat sinergi antara pendidikan, lingkungan, dan literasi keuangan, sekaligus menjadi model pembelajaran berbasis karakter di Kota Banjarbaru. Demikian kabar perompat pukul 13 siang waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Selamat siang Dasanak Perompat, terima kasih masih bersama dengan Anissa di Perompat RRI Banjarmasin Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Untuk cuaca siang hari ini, cuacanya masih mendung-mendung manja. Nah, jadi sepertinya kada panas lah hari inilah. Mendung, sejuk, nyaman, gasan bersantai nih di rumah ya, sambil mendengarkan kita tentunya nih ya. Nah sekarang kita sudah memasuki sesi kedua dari program Pusparagam Nusantara. Amun tadi tuh kita dikawani lawan lagu-lagunya Haja selama 1 jam. Nah wayah ini selama 1 jam jua kita akan ditemani jua dengan lagu. Tapi Anissa akan sampaikan juga nih informasi tradisi. Dan untuk edisi hari ini ulun handak menyampaikan mengenai rumah adat Jawa Barat ya. Dan seperti kita tahu saben daerah itu bisi rumah adatnya masing-masing ya. Kalau nah beda-beda modelnya lain-lain, fungsinya macam-macam. Nah ini karena adanya paparan budaya wan tradisi nang sekalinya umpat mempengaruhi bentuk tempat tinggal sebuah suku. Begitu pula dengan rumah adat Jawa Barat nang biasanya model wan bangunannya dibentuk sesuai keseharian masyarakatnya bahari ya. Mulai dari bahan nang digunakan sampai pembagian ruangan. Amun budaya Tionghoa itu ada nang ngarannya Feng Shui. Nah, di budaya Nusantara sebujurnya ada maksudnya kayak pembagian ruangan kayak itu nah ya. Dan itu disesuaikan dengan kebutuhan. Dan di zaman modern seperti sekarang ya, seperti wayah ini, rumah adat dasar jarang terlihat ya, apalagi untuk daerah Jawa Barat ya. Tapi bukan berarti kadada ya, tetap ada tapi kada banyak kayak bahari. Nah, fungsinya nang awalnya sebagai tempat tinggal haja, wayah ini rata-rata itu rumah adat sudah menjadi tempat wisata ya, objek wisata, dijadikan museum kah atau apakah seperti itu ya. Nah, kalau Jawa Barat kan mayoritas sukunya itu masyarakat Sunda ya, dan itu umpat mempengaruhi pada ciri rumah adatnya. Bentuknya cukup beragam, tapi walau begitu tetap ada pakem nang sama. Salah satunya adalah istilahnya tuh tritangtu atau nang terdiri dari 3 bagian utama nang dilambangkan sebagai gambaran alam semesta. Jadi tritangtu ini terdiri dari atap rumah, badan rumah, wan jua kolong rumah. Nah, jadi atap rumah sebagai simbol langit, badan rumah bermakna tempat manusia tinggal, sementara itu kolong rumah itu sebagai buminya. Jadi memang ada kolongnya di bawah, kecil-kecil gitu ya, kada tinggi. Kalau kita kan ini ya, rumah panggungnya cukup tinggi. Nah, kalau ini tipis beberapa sentimeter aja kayak itu. Nah, ada juga 3 bagian itu, ada versi lainnya dan senang perompat bahwa 3 bagian itu atau tritangtu terdiri dari harep atau depan, kemudian imah atau tengah, wan tukang atau belakang. Itu semua istilah dari bahasa Sunda ya. Jadi memang ada 2 versi tuh ya, tapi walaupun berbeda ada 2 versi tetap sama mengandung 3 bagian utama yang harus ada di sebuah rumah adat di masyarakat Sunda. Nah, seperti apa macam-macamnya dan juga fungsinya nanti akan kita sampaikan. Tapi kita dengarkan dulu 2 lagu berikut tetap di Pusparagam Nusantara.

0: Himung Banar, kita ucapkan selamat dasar RRI Banjarmasin.
1: Himung Banar banyak menyiarkan program-program berkualitas.
0: Nah,
1: dan selamat juga untuk RRI Banjarmasin yang sudah bisa menyiarkan langsung
0: Piala Dunia 2026.
1: Iya. Jadi tonton terus dan standby terus di RRI Banjarmasin, di subscribe, di follow media sosialnya, didengarkan radionya.
0: Bujur benar.
1: Bye. Bye-bye.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM Suara Budaya Banjar masih bersama dengan Ulun Anissa di siang hari ini di program Pusparagam Nusantara. Sambil bersantai, sambil Anissa menyampaikan informasi mengenai lanjutan yang tadi ya, rumah adat di Jawa Barat. Untuk kali ini Ulun hendak membahas mengenai fungsinya dulu nih ya. Fungsinya itu ya, fungsi dasarnya rumah ya sebagai tempat tinggal ya, dibagi menjadi dua bagian yaitu terbuka dan tertutup. Nah, untuk rumah adat Jawa Barat, di bagian yang terbuka kawa dipakai oleh anggota keluarga atau para tamu. Kemudian untuk bagian tertutup itu hanya untuk penghuni rumahnya aja gitu ya. Dan di bagian rumah Sunda ada nang ngarannya goah atau pandaringan nang disambat jua sebagai ruangan kosong. Kada boleh dipakai gasan ditempati, hanya boleh gasan tempat aktivitas tertentu saja. Dan biasanya goa atau ruangan kosong itu kada terlalu luas ya. Terus jua gelap, wan ditutup dengan pintu wan jua tirai gitu ya. Selain itu jua sebagai identitas dari pemiliknya, karena memang setiap suku itu kan ada ciri khasnya masing-masing ya. Kalau kada jarang jua dijadikan sebagai tempat gasan upacara adat nang masih dilakukan sampai wayahini. Dan di era modern ini, rumah adat di Jawa Barat adalah sebagai bukti skill arsitektur dari warga Sunda Bahari. Nah, tentunya jua sebagai kekayaan budaya nang harus dilestarikan oleh generasi penerus ya. Nah, ini kita langsung aja ke jenis rumah adat Jawa Barat ya. Nang pertama ini ada nang ngarannya badak heai gitu ya. Tulisannya sih informasinya heuai, tapi kan kalau Sunda itu cara menyambatnya eu itu dibaca e, jadi badak heai kayak itu. Nah ya, jadi badak heai ini kadang menggunakan wuwung atau sambungan atap bagian depan dan belakang. Karena itulah bentuknya dari samping itu terlihat seperti menganga, mirip seperti badak heai atau badak menguap. Jadi filosofi ngarannya tuh kayak itu dan sanak perompat. Kemudian bentuk atapnya dasar sangat khas lah, khas Jawa Barat ya. Wan kolongnya itu memiliki tinggi 0,5 meter sampai 1,8 meter. Rumah adat badak heai ini juga dilengkapi lawan tanggarannya golodo atau tangga rumah nang terbuat dari kayu. Dindingnya biasanya memanfaatkan anyaman bambu ya. Kemudian bahan gasan membuat rumah adat ini juga mengusung material alami. Dan sampai wayahini masih kawa buhan pian lihat, amun buhan pian main-main ke pedesaan di Sukabumi, Jawa Barat. Selain badak heai, ada juga rumah adat Imah Julang Ngapak. Nah, jadi Imah Julang Ngapak ini ciri khasnya atapnya terbuat dari ujuk. Bentuknya mirip huruf V dengan sisi nang melebar ya, sehingga mirip burung yang hendak terbang kayak itu. Nah, kebayang kalau, nah, seperti kebanyakan rumah adat Jawa Barat lainnya ya, bagian kolongnya itu dipakai berbagai fungsi nih, mulai dari antisipasi banjir, kandang hewan, sampai gudang kayak itu ya. Bentuk rumah adat Imah Julang Ngapak ini juga masih kawa ditemukan di Kampung Dukuh Garut, Kampung Naga Tasikmalaya, sampai dengan Kuningan di Jawa Barat ya, lain Kuningan Jakarta gitu. Bahkan juga ada beberapa universitas ternama Indonesia nih yang mengusung desain ini, seperti Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menarik ya. Jadi ada yang seperti badak, ada yang seperti burung hendak terbang. Selanjutnya seperti apa lagi nih? Apakah seperti perahu atau apa? Kita nantikan abis ini ya, abis dua lagu yang hendak kita dengarkan di siang hari ini. Tetap di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

RRI dengan esensi buku Perempuan Meratus karya Wir H.S. Budang. Sebuah novel inspiratif karya penulis Banua, Perempuan Meratus, sebuah novel budaya yang dekat dengan kehidupan anak muda. Galuh adalah sosok perempuan tangguh dari kaki pegunungan Meratus. Galuh, satu perempuan Meratus yang sukses meraih cita-cita berkat kegigihannya. Ada banyak perempuan Meratus yang sukses di perantauan, namun Galuh menjadi istimewa karena sosoknya yang tegar, tahan banting dalam berbagai terpaan kehidupan yang mengiringinya. Di tengah pertentangan orang tuanya, Galuh tetap kekeh berjuang memperbaiki nasib dan menegakkan harkat dan martabat perempuan, meskipun harus rela keluar dari norma adat budaya leluhur bahwa perempuan harus tinggal di kampung dan tidak perlu sekolah. Perempuan Meratus mendobrak menjadi cermin bagi perempuan-perempuan Meratus di luar sana untuk mengikuti jejak Galuh. Menurut Galuh, sukses wajib diperjuangkan. Orang Meratus wajib menikmati hidup merdeka dari kebodohan. Meski untuk mencapai itu membutuhkan perjuangan yang maha berat. Perempuan Meratus bukan perempuan biasa yang hanya menerima kenyataan tanpa berbuat. Perempuan Meratus terus berjuang dan berjuang untuk hidup dan bertahan dalam tradisi yang telah membesarkannya selama ini. Tidak mudah memang, karena terpaan badai datang bertubi-tubi. Hanya orang yang kuatlah yang mampu bertahan dan hidup bahagia. Demikian esensi buku Perempuan Meratus karya W.R.H.S. Budang dari RRI untuk Indonesia.

Kita lanjutkan pembahasan mengenai berbagai macam rumah adat di Jawa Barat ya. Nah, tadi Ulun sudah agak-agak spill sedikit ya. Selanjutnya ini rumah adatnya mirip seperti perahu, tapi terbalik. Mirip seperti perahu terbalik, ngarannya adalah parahu kumurep ya. Jadi dasar arti ngarannya itu parahu kumurep ya, dasar perahu terbalik gitu artinya ya. Dan rumah adat Jawa Barat ini memiliki 4 bidang atap, nang mana sepasang berbentuk trapesium dengan luas nang sama, sementara lainnya berbentuk segitiga sama kaki. Kemudian bentuk rumah jenis ini masih banyak terlihat di kawasan Ciamis, Garut, Wanjua, Tasikmalaya, Jawa Barat. Selanjutnya, ngarannya Jolopong. Jolopong ini kawa disambat sebagai rumah adat nang paling populer di antara rumah adat Jawa Barat lainnya. Bentuknya rumah panggung dengan jarak dari tanah 40 cm sampai dengan 50 cm. Sementara untuk atapnya memanjang, Wan memiliki bentuk segitiga sama kaki yang terkulai lurus. Karena itulah disebut dengan jolopong atau terkulai. Bahan yang digunakan untuk membuat rumah ini seperti daun kelapa, batu, ijuk, terus jua tanah, kayu, sampai bambu. Dan untuk jenis rumah jolopong ini banyak ditemukan di Garut, Kabupaten Sumedang, dan lainnya. Ya, karena dasar populer, Pang, kalau jolopong ini ya. Oke, itu dia beberapa informasi mengenai macam-macam rumah adat ya. Tadi kita sudah sampaikan ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Dan juga tadi juga fungsinya, cirinya seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan Ulun hadirkan informasi rumah adat di Jawa Barat ini, kita bisa lebih memahami lagi bahwa banyak benar rumah adat yang memiliki keunikannya tersendiri ya. Dan juga amun pian tertarik nih melihat langsung, kawalah jalan-jalan ke daerah Jawa Barat untuk ngecek satu-satu, untuk melihat satu-satu. Oh, ini rumah badak tadi. Oh, ini rumah perahu kumurep. Oh, ini rumah apa? Kayak itu ya. Mudah-mudahan diberi kesempatan untuk bisa main-main menjelajahi Indonesia untuk melihat-lihat rumah adat dan juga budaya lainnya. Terima kasih di segmen Pusparagam Nusantara ini sebagai penutup ya, Anissa hadirkan 2 lagu daerah. Tetap di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Haber Prompat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang Haber Prompat bersama Ulun Anissa. BMKG Samsudin Nur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan untuk hari Sabtu 9 Mei 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca hari ini di wilayah Kalimantan Selatan bagian selatan, pada umumnya berpotensi hujan ringan hingga sedang khususnya di tanah laut. Ujar Saimul Qodri, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Samsudin Nur dalam informasi cuaca di RRI Banjarmasin, arah angin dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 sampai 34 derajat Celcius, dan kelembapan udara antara 68 hingga 99%. Kondisi cuaca pada umumnya berpotensi hujan sedang di berataan wilayah Kalimantan Selatan. Peringatan dini cuaca ekstrim, waspada potensi hujan sedang hingga lebat, nangkawa disertai kilat atau petir, dan angin kencang pada siang hingga sore hari di hampir seberataan wilayah Kalimantan Selatan. Informasi perakiraan gelombang 0,5 hingga 1,25 meter di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Ujar Sidin masih berpotensi terjadi hujan pada malam hari hingga dini hari di wilayah Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, dan sekitarnya. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui sosial media Instagram Cuaca Kalsel atau bmkg.go.id. Demikian Haber Prompat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

Selamat siang, selamat datang di program Suara Budaya Nusantara untuk hari ini edisi lokal ya, edisi Kalimantan Selatan ya. Di siang hari ini masih bersama Anissa, kurang lebih beberapa menit lagi ya, ada sampai 1 jam. Nah, nanti sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan membahas seputar yang terjadi di Kalimantan Selatan, ada apa aja. Nah ya. Nah, untuk informasi pertama dan senak perempat ini ada dari BPBD Balangan yang menggelar edukasi mitigasi bencana ya. Dan salah satunya melalui pengenalan alat pemadam kebakaran kepada guru wan siswa TK Pertiwi di Kecamatan Paringin pada hari Kamis lalu 7 Mei 2026. Nah, sebanyak 45 anak TK Pertiwi beserta 9 guru pendamping terlibat langsung dalam kegiatan ini. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan bahaya api, kemudian cara pencegahan kebakaran di rumah wan sekolah, hingga simulasi memadamkan api. Nah, kemudian dari staf BPBD Balangan, Rudiansyah ini menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Nang mana ini bertujuan gasan menanamkan budaya sadar bencana sejak usia dini, wan meningkatkan kapasitas penanggulangan kebakaran skala kecil. Dan dalam kegiatan inilah, anak-anak ini antusias benar dan senang perempat ya dalam mempelajari cara kerja pompa punggung dalam simulasi kebakaran. Nah, selain itu, kehadiran mobil pemadam kebakaran juga menjadi salah satu langkah gasan menarik minat anak-anak nih. Karena biasanya kan anak-anak nih kan suka banget ya mobil kebakaran, mobil pemadam kebakaran gitu ya. Jadi ya cocok cara mengedukasinya nih ya. Dan Rudiansyah juga memastikan pihaknya akan terus melakukan edukasi serupa sebagai rangkaian SPAB. Kemudian TK Wan Paut di Seberataan Kabupaten Balangan ini menjadi sasaran target utama dalam kegiatan edukasi mitigasi bencana tersebut.

RI dengan esensi buku Sabar Paling Dalam, sebuah novel karya Fazar Sulaiman yang menceritakan kisah cinta dan perjuangan karakter utamanya Aldo. Dalam buku ini, Aldo mengalami berbagai peristiwa yang menguji kesabarannya, termasuk kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Jingga. Novel Sabar Yang Paling Dalam mengisahkan perjalanan seorang pria bernama Aldo. Ia adalah seorang fotografer yang bekerja di sebuah majalah terkenal. Aldo adalah sosok yang tenang, introspektif, dan memiliki keyakinan bahwa sabar paling dalam adalah ketika seseorang bersabar terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kisah dimulai dengan pertemuan Aldo dan Jingga, seorang wanita yang tampil dalam hidup Aldo tanpa aba-aba. Mereka memiliki ketertarikan yang mendalam satu sama lain, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pandangan hidup mereka. Jingga adalah seorang yang bebas dan tidak ingin terikat oleh aturan-aturan sosial yang mengikat banyak orang. Sementara Aldo, dengan sifatnya yang lebih introvert, memiliki pandangan hidup yang lebih terstruktur. Kisah cinta mereka berlanjut dengan berbagai lika-liku dan rintangan. Aldo merasakan konflik batin antara cintanya pada Jingga dan keinginannya untuk memiliki kestabilan dalam hidupnya. Pada saat yang sama, Jingga juga mencari jati diri dan kebebasan dalam kehidupannya. Selain kisah cinta mereka, buku ini juga menggali berbagai aspek kehidupan dan pertanyaan yang dalam. Ini termasuk pertanyaan tentang eksistensialisme, kebebasan, arti hidup, dan konsep kesabaran yang merupakan tema utama dalam novel ini. Aldo menjalani kehidupan yang diwarnai oleh ketidakpastian. Ia mencoba menjalani perannya sebagai fotografer dengan tekun dan penuh dedikasi. Namun, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Apa arti pekerjaannya? Apa yang sebenarnya ingin ia capai dengan fotografi? Selama perjalanan hidupnya, Aldo bertemu dengan berbagai karakter yang berperan dalam memahami dirinya dan makna hidup. Salah satunya adalah Sita, teman yang mengajarkannya tentang pentingnya kebebasan dalam mencari arti hidup dan menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Pertemuan dengan Sita dan karakter-karakter lain memberikan perspektif baru pada Aldo tentang makna hidup dan kebebasan. Dalam buku ini, tema kesabaran adalah pusat perhatian. Aldo memahami bahwa kesabaran yang sejati adalah ketika seseorang dapat menerima ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kesabaran bukan hanya menunggu sesuatu yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons perubahan dan tantangan dengan kedamaian dalam hati. Puncak kisah ini terjadi ketika Aldo dan Jingga menghadapi ujian besar yang mengguncang hubungan mereka. Mereka harus menghadapi konflik dan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hubungan dan tujuan hidup masing-masing. Novel Sabar Paling Dalam tidak hanya tentang cinta dan perjuangan Aldo dan Jingga, tetapi juga merupakan perjalanan eksistensial dan pencarian makna dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kebebasan, kehidupan, dan kesabaran. Dalam akhirnya, novel ini memberikan pesan bahwa dalam hidup kita perlu memiliki kesabaran yang dalam untuk menerima ketidakpastian, menghadapi perubahan, dan mengejar arti sejati dari kehidupan. Demikian esensi buku Sabar Paling Dalam karya Fazar Sulaiman dari RRI untuk Indonesia.

Terima kasih masih bersama Anissa di Suara Budaya Nusantara edisi lokal dan sanak perempat ya. Berikutnya Ulun hendak membahas mengenai tradisi religius masyarakat Banjar yaitu maghrib mengaji ya. Jadi tradisi maghrib mengaji di kalangan masyarakat Banjar itu dinilai kada cuma sekedar kebiasaan membaca Al-Qur'an ba'da sholat maghrib ya, tapi juga sebagai warisan budaya religius nih nang maolah karakter wan kedekatan dalam keluarga ya. Dan hal tersebut dibahas pada acara pandiran Baisukan RRI Perompat Banjarmasin pada Jumat semalam nih. Dan program tersebut menghadirkan Sofia Mawadah Al-Insyiroh MAG yang merupakan dosen Fakultas Usuluddin Wan Humaniora UIN Antasari serta pendamping Sidin yaitu Aulia Najira Putri yang merupakan mahasiswi psikologi.

Biasa ya, tapi ini juga membangun kebiasaan baik. Wan menanamkan nilai agama sejak usia dini. Dan kebiasaan tersebut menjadi bagian yang penting benar dalam pembentukan karakter anak. Sidin juga menambahkan bahwa suasana menjelang maghrib di Banjar ini ada apa ya, nuansa suasananya tersendiri ya. Jadi kumandang solawat dari masjid itu menjadi penanda bagi anak-anak untuk berhenti bermain nih dan balik ke rumah untuk melaksanakan ibadah serta mengaji bersama keluarga. Dan juga Aulia Najira Putri menambahkan nih bahwa dari perspektif psikologi Islam, kebiasaan maghrib mengaji ini memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan mental dan emosional anak. Dan kebiasaan tersebut dinilai mampu memperkuat hubungan emosional antara anak dan juga kuitan ya. Karena itulah di tengah perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup ini, masyarakat diajak kembali nih untuk menghidupkan budaya maghrib mengaji sebagai bagian dari pendidikan karakter anak di rumah, karena memang tradisi ini dinilai relevan ya, tetap relevan dalam membangun generasi, apalagi untuk generasi wayah ini, generasi alpha, generasi apalagi ngarannya yuk, generasi beta kah? Pokoknya yang lahir tahun semalam 2025, supaya bisa tumbuh menjadi generasi nang religius, wan berakhlak baik.

0: masih bersama dengan Ulun, Anissa, dan kita masih memiliki beberapa menit lagi ya kebersamaan di siang menuju sore ini dan senak perempat ya. Dan setelah ini Anissa akan hadirkan dokumenter budaya mengenai Lanting Pulau Bromo sebelum nantinya Anissa akan pamitan ya. Dan juga nanti disertai dengan lagu Banjar di program Suara Budaya Nusantara lokal ini dan senak perempat ya. Ini dia dokumenter Lanting Pulau Bromo.
1: Susah jalannya, Bay. Nah, kadang-kadang bisa patah lah nih kapan ini. Nah, itu lebih hanya diperbaiki semalam tuh.
2: 3 tahun tuh paling lama sudah, Bay. Karena bisa 2 tahun aja.
1: Lumbang nih besar. Nah, nomor model gini bana jadi bergoyang lanting nih, Pak. Kalau nyebunyi pandit, sorot plotnya dan otomatis tegalang ini lanting. Jadi itu nyaman sedikit, kada kurang goyangnya.
3: Kalau kami ini menyepasang aset tugasnya aja, jangan sampai ke atas banyunya.
2: Satu-satunya jalan. Kada ada jalan lain. Ini Bang sudah. Mudah-mudahan pemerintah mau menangani jalan kita di Pulau Bromo.
1: Yang di sini masih ambat buah lagi, Pak. Ya, ambat buah ya lagi yang bertahan. Nah, yang kayak paring nih. Ambat buah ya lagi.
4: Kalau dulu banyak kan?
1: Kalau lagi dulu banyak. Sampai sana, Pak. Sampai sana kira-kira puluhan lah buahnya. Kalau dulu, puluhan buahnya. Oke. Okay.

0: usaha baik. Kalau di sini kan nyaman sedikit tuh, nah, di nyaman lah usaha di sini. Shopnya di sini kan kalau lalang botok, nah, orang nang buka, belinya rame juga. Kalau di kampung baik, wah ini sakit benar. Makanya balik di sini aja usaha.
1: Sisa kehidupan di atas air di kota Banjarmasin saat ini masih bisa kita temui di ujung Pulau Bromo, Mantuil, yang panoramanya sangat bagus dan indah. Menuju tempat ini, kita bisa naik kelotok dari Siring Tandean atau jalur darat dari jembatan Pulau Bromo menuju ke ujung benteng Pulau Bromo hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 melewati titian kayu yang beberapa bagian sudah mulai goyah dan rapuh. Inilah sepenggal kisah kehidupan di atas lanting yang diceritakan Haja Rukayah, pemilik warung lanting di Pulau Bromo Mantuil yang masih bertahan hingga kini.
2: Anda tahun 84 akhir kawin bulan 8. Nah, belanting bah kawin 2 tahun sampai ini. Waktu dahulu tuh di dalam lagi dahulu menukar yang buruk halus saja. Alawas di dalam tuh, di dalam berhadapan kayak ini ranting, nah. Di luar ada, di dalam ada. Lalu banyunya situ benaik-benaik. Orang ayuh ada kok lagi kelotok ke dalam, surut. Tidak keluar nih.
1: Berawal dari lanting kecil dan reot, Haja Rukayah memulai kehidupan dengan berjualan di atas lanting yang disulap menjadi warung sekaligus tempat tinggalnya. Dahulu, di ujung benteng Pulau Bromo masih terdapat puluhan rumah lanting, namun kini hanya tersisa 4 lanting saja. Sebagian masyarakat lebih memilih membangun rumah di atas air dengan menggunakan tongkat kayu sebagai pondasi bangunan rumah.
2: Lanting dulu sepanjangan ini lanting aja nih. Tapi inya surut banyunya, kau betajak tungkat tuh kau 4 meter. Ibaratnya gak ada calap. Ini pulang kan? Ya, aku lah, sebetulnya bensin, sini uli kacau ya. Amunnya bensin tuh dingin, amun uli bikin dugum hijau sana. Biru. Dugum biru. Nah, padahal kan nak, dugum menangkan dua nak.
1: Di warung lanting, Haja Rukayah melayani pembeli yang menggunakan kelotok atau perahu kayu yang singgah membeli segala keperluan. Mulai dari minyak solar sebagai bahan bakar, peralatan rumah tangga, hingga sembako.
2: Memang di ini uang di datang di Banjaraya bawa undang singgahan pagi itu. Datang ini karena singgahan kulitnya, maka ini nambah undang Banjaraya lah singgah kulit kemari.
3: Kalau yang apa wisatawan tuh banyak aja kesini.
2: Wisatawan tuh senang turis tuh kah. Waktu dulunya berlabuh di sini betul tuh di lanting itu yang labuh emang Eropanya apa ya wisatawan asing. Kalau uang banjir singgahan tahu semua senang bapak wali kota ibunya nggak jadi tahun ini kedada lalunya kemarinnya nah.
1: Sesungguhnya keberadaan warung lanting di ujung benteng Pulau Bromo ini masih menarik minat para wisatawan asing dan lokal untuk menikmati sensasi berbelanja di atas lanting. Namun, kini keberadaannya mulai terancam karena biaya perawatan lanting terbilang tinggi.
2: Begini nih, nukal di anu, di mana ya nak, di kandangan.
3: Berapa tahun sekali berganti?
2: 3 tahun, kadang-kadang 2, tergantung pagingnya kita menukal tamunnya halus, pagingnya cepat. Isiannya pulang banyak gua, vitamin-vitamin iwaknya banyak, ambil. Lalu bakar tetap cepat, pagingnya anum, itu kan lakas. Pecah kalonya, lalu lakas diisi nang tanah. Namun ganani tahannya 3 tahun. Ada, mana? Pendit ini mana ya? Wano koli.
1: Bambu, berfungsi sebagai pondasi apung lanting, harus selalu diganti agar lantai dan bangunan lanting tidak tenggelam. Membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam perawatan lanting, mulai dari bahan bambu yang didatangkan dari loksado kandangan, tali pengikat, hingga biaya pemasangan bambu sebagai pondasi apung yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah.
2: Yang tadi harganya 35, yang setengah, berarti 3,450. 15 juta, 18 jutaan aja Haji nambah pulang aja tuh, 18,5. Upah mah raketnya ini baik, lain bagi 2 juta, berapa gitu bagi ya? Upah mah raket, talinya lain, sekitarnya habisnya lawan papan-papan di muka tuh, dihabisin bak 25 pun aku nih.
1: Di antara lanting yang tersisa di ujung benteng Pulau Bromo, Haja Rukaya memilih bertahan lantaran lanting yang menjadi tempat tinggal dan usahanya masih menjanjikan kehidupan untuk keluarganya.
2: Bertahan aja. Udah paham. Ya, alhamdulillah terus ini cukupan aja.
1: Lanting di ujung benteng Pulau Bromo Mantuil adalah bagian lanting yang tersisa dan bertahan di tengah perkembangan kota Banjarmasin. Keberadaan lanting sebagai hunian tradisional khas suku Banjar makin meredup seiring perjalanan waktu. Berharap ada program nyata dari pemangku kebijakan untuk keberadaan lanting yang tersisa sebagai potensi wisata sungai sekitar jembatan Pulau Bromo.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Banjar. Sekarang sudah di menit 58 ya, dari pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah, dan Sanak Pro4, yang mana ini menandakan Anissa harus pamit undur diri untuk siang hari ini, karena setelah ini Bu Hanpian akan ditemani dengan Kian ya. Jadi silakan bergabung di Ayo Goyang ya, jangan sampai ketinggalan. Untuk request nih, di sebelah saya nih udah bergoyang-goyang dia nih. Ya, jangan sampai ketinggalan pokoknya ya, jam 3 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Anissa pamit, apabila ada salah kata mohon maaf. Mudahan weekend Sabtu minggu ini berjalan dengan lancar dan juga bahagia ya, dan Sanak Pro4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
0: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.

0: Habar Perempat pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Dangsanak Perempat, habar pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Di tengah persaingan bisnis dangsanak yang semakin ketat dan saat ini sertifikasi halal juga bukan sekedar kewajiban produsen makanan dan minuman, sertifikat halal wayah ini menjadi faktor yang sangatlah penting dalam meningkatkan kualitas dan reputasi usaha. Dalam acara Lentera Kehidupan di Pro 1 RRI Banjarmasin, training Dangsana Perempat menurut Sidin sekarang kada hanya mencari rasa dan harga, tapi juga jaminan kehalalan dan keamanan produk. Tentunya ini mendorong UMKM gasan memperbaiki standar kualitas internalnya. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih tersisa 9.000 lebih kuota sertifikasi halal yang tersedia Dangsana. Pemerintah membantu dengan gratis bagi para pelaku usaha UMKM. Gasan memberikan peluang mendaftarkan usahanya agar naik kelas dan mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti Majelis Ulama Indonesia atau MUI Dangsanak ini menjamin bahwa produk yang dihasilkan aman dikonsumsi gasan masyarakat muslim tentunya, sesuai dengan syariat Islam juga. Lebih dari sekedar label, sertifikat ini menjadi indikator gasan konsumen bahwa pelaku usaha menerapkan standar higienis serta kualitas bahan baku yang terjaga dan proses produksi yang juga transparan. Demikian Habar Perempat pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: Goyang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar Perompat di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Dang sanak seberataan, apa kabarnya? Semoga kabar buan pian seberataan hari ini baik-baik saja dang sanak Perompat ya, dan mungkin kabarnya bisa jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Dang sanak kembali bertamuan kita bersama dengan Ulun di sini ya, Raja Dangdut yang mengawani buan pian seberataan. Ada kian dang sanak Perompat ya yang mengawani sampai kena pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah di Ayo Goyang. Tapi menemani buan pian khusus hari ini itu akan sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Panjang dang sanak Perompat waktu Ulun untuk menemani mengawani buan pian seberataan. Dang sanak seperti biasanya ya, selamat datang di Ayo Goyang, goyang yuk. Yang mana Ulun akan memutarkan lagu dangdut sampai kaina pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Dan untuk buan pian semuanya mungkin hendak request lagu dangdut favoritnya dan lagi mood mendengarkan lagu dangdutnya, silakan dang sanak langsung aja dihubungi line telepon kita. Kita buka di dua line telepon. Yang pertama di WhatsApp dulu di 0895-3405-09539, atau bisa melalui line telepon regulernya Perompat Banjarmasin di 0511-3252-602 ya. Sudah ada yang bergabung dang sanak dari line telepon reguler. Kita coba angkat dulu ya dang sanak Perompat ya, dengan siapakah yang masuk pertama di Ayo Goyang edisi sore hari ini. Halo, assalamualaikum, Ayo Goyang.
1: Goyang
0: yuk. Aduh, ini dengan siapa ya?
1: Yani,
0: I love you. Ya ampun Yani, lawasnya kita kada bertamu Yani.
1: Dirimu kemana aja nih Yani?
0: Aduh ya Amna, Ulun kada laluna jadwalnya mengisi di dangdut kayak apa nih? Hanya Raja Ulun merasa bedangdutan teh di bulan ini kayak apa?
1: Oh kayak apa nih?
0: Aduh, dia, Raja Dangdut tapi kada di setting orang jadwalnya di dangdut nah. Yani nah, kayak apa kabarnya, baik?
1: Kabarnya baik aja.
0: Alhamdulillah, semoga baik-baik aja terus kabarnya Yanila.
1: Lagunya apa nih?
0: Lagunya banyak ya Niai. Nah, Ulun bacakan dululah. Ada Dulu Memang Cinta, Titip Cintaku, Sambalado, Dunia Pasti Tersenyum, Matamu, Samira, Panggilan Cinta. Edah, hanya Ramulun membacakan lagu-lagunya. Sekalinya tepagat teleponnya. Ayuhana kita angkat lagi ladang sana. Kelani pulsanya Yani, pinanya habis nah. Halo, assalamualaikum, Ayo Goyang. Halo, waalaikumsalam. Ayo goyang.
2: Goyang yuk, oh iki kan.
0: Aduh, amah apa kabarnya?
2: Aduh, baik. Langsungnya kada sama iki nih.
0: Asli.
2: Aku udah pernah ke Banjar, tapi kada kamu lagi. Anu kan sayangnya tuh kaya kada sampai wadahku. Hartanya di daerah.
0: Oh.
2: Atau Nuriah tuh larah keluk tabat. Nah, jadi ke muka berimab tuh kada ada ojek.
0: Jadi nah, harus perlu itu transport juga pian lah, bila handak ke halte lah.
2: Iya, ambil dan mulai.
0: Handak lagu apa pian, Ama?
2: Lagunya apa, Kek?
0: Lagunya banyak, kan? Ama. Pilihannya ada Titip Cintaku. Ada siapa?
2: Ada kawan ku bertiga, kada jadi lah yang checking dua yang aku tinggal. Lagunya apa, Kek?
0: Titip Cintaku, Sambalado, Dunia Pasti Tersenyum, Matamu, Samira, Panggilan Cinta, Insan Biasa, Malu-malu, Semesta Merestu, Tak Bosan Bertaruh Rindu, Bulan Purnama.
2: Tak bosan tuh.
0: Oh, tak bosan.
2: Iki yang imut. Oke. Okay. Yang kayak Arjuna.
0: Ahui, kayak Arjuna.
2: Anu, kan sayang kan ya. Wah, yang kem tuh ya, aku anggap kamu anakan ku. Ada pantaran aja loh, kamu anakan ku.
1: Ini jangan tiga disayanginya, ikan
2: dia. Kayaknya anu, kada sukuan aku, kada pede. Jadi, Yani nama nyambung.
0: Nah. Yani, kenapa tadi tepagat Yani, Uma, ih.
1: Apa habis baterai kan?
0: Ah, habis baterai sekalinya. Ulun kira habis pulsanya. Aduh.
1: Habis baterai, ayo kumpati HP-nya.
0: Men scroll TikTok tak harus pang lalu kadingat lawan baterai handphone.
1: Lagunya apa tuh?
0: Lagunya pilihannya ada Tak Bosan. Sudah tuh tadilah requestannya Amah. Anu, Dulu Memang Cinta, Titip Cintaku, Sambalado, Dunia Pasti Tersenyum, Matamu, Samira.
1: Sambalado aja nah.
0: Oh, Sambalado, sekira padas kita siang-siang lah.
1: Nah, aku
0: okay.
2: Salam kan buat Iki Belitung lah, lawas
0: Inggi.
2: Siap-siap. Buat Iki yang terbaik.
0: Amin.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dua sejoli tadi ya. Ada Amah, ada Yani. Sekalinya Yani habis baterai handphone. Ulun kira tadi ya nih, piannya habis pulsa, sekalinya nang habis baterainya. Ayuha, sambil di charger dulu handphonenya lah, jangan mati-mati handphonenya. Masa handphonenya mati karena kalau mendengar requestan lagunya seorang. Oke, dang sana kita gantian dulu ya. Kita lanjut ke WhatsApp-nya Perompat Banjarmasin. Ini ada Bang Sahrul yang sudah terhubung. Halo, assalamualaikum. Ayo goyang.
3: Waalaikumsalam. Goyang yuk.
0: Goyang yuk, Bang Sahrul. Apa kabarnya pian, Bang Sahrul?
3: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, betamuan pulang kita. Bang Sahrul, pian tinggal di mana, Bang Sahrul? Kadingat ulun, nah.
3: Di kawasan Istanbul.
0: Oh, Istanbul, inggi. Sehat aja lah, habar lah.
3: Oh, sehat.
0: Istanbul kayak apa nih, Bang? Hujan kah, gerimis kah?
3: Tapi sudah sampai hujannya, siang tadi hujan.
0: Oh, siang tadi hujan, lebat kah?
3: Iya, jam 11 sampai jam berapa tadi?
0: Oh, sungsung hujannya lah.
3: Jam setengah 11 tadi hujan.
0: Oh, segar, sudah temennya hujan turun tuh sudah bebas berkegiatan di luar. Silakan Bang Sahrul, anak lagu apa pian?
3: Yang mana tadi lagunya, yuk?
0: Lagunya ada dulu memang cinta, titip cintaku, dunia pasti tersenyum, matamu, Samira, panggilan cinta, insan biasa, malu-malu, semesta merestu, bertaruh rindu, bulan purnama. Anak yang mana, Pian?
3: Bertaruh rindu, ya, nah.
0: Bertaruh rindu, oke. Okay. Salamnya kesan siapa, Bang?
3: Salamnya buat Yani tadi lah.
0: Nggih.
3: Berdua salam, persahabatan aja.
0: Mm-mm.
3: Terus buat Abang Idoy. Buat yang ada di kawasan Tanjung, Yo Mersa, selamat sore. Buat Bang Udin kan, Bang Jaya, Bang Hakim. Mama-mamanya juga, Mama Alpi, Mama Madan.
0: Nggih.
3: Selamat siang menjelang sore semuanya.
0: Oh, sudah sore selamat ini?
3: Iya.
0: Jam 3 ini sore sudah.
3: Iya. Karena kan kalau terasa masih siang karena dunia sangat lambat.
0: Asik, dunia sangat lambat, Jar. Uma, bila dunia lambat tuh kita banyak-banyaknya bertobatnya sudah, Bang.
3: Anda, mau lambat tuh aku wakain aja dulu. Mau cepat anyar.
0: Oh, mau cepat anyar bertobat lah. Uma. Oke, Bang Sarul, ada lagi, Bang?
3: Kalau orang dunianya penuh dengan cinta, yang terasa cepat dunia gitu. Nah.
0: Bujur, dunia milik berdua, Bang, lah.
3: Jangan, kasihan tuh yang lain. Kenapa lagi siaran juga?
0: Aduh. Ada lagi Bang sarannya? Saran. Pesan-pesannya?
3: Salamnya buat semuanya ya, Ginda.
0: Oke, deh.
3: Tempat terkecuali. Kalau kena dirasi kita.
0: Bujur. Terima kasih banyak Bang Sahrullah.
3: Iya, terima kasih.
0: Inggi. Assalamualaikum. Sama-sama Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa benar Bang Sahrul nih. Jangan asik-asik berdua, jar kesian yang lain, jar kesian diri seorang kalau ya, ay. Oke, dang sanak perompat, kita akan kembali ke lagu dulu ya. Tadi sudah ada 3 orang yang masuk pendengar kita. Ada Yani, Amah, dan juga ada Bang Sahrul. Kita putarkan dulu nah single requestannya Yani tadi ya, yang sempat terputus teleponnya karena baterai handphonenya habis. Sambalado dari Ayu Ting Ting, spesial untuk Yani.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya, maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

Apakah Anda salah satu orang yang gemar membaca buku? Biasanya orang seperti itu disebut sebagai seorang kutu buku. Orang yang suka membaca biasanya membaca banyak buku, dari buku pendidikan sampai buku yang bersifat hiburan. Namun tahukah Anda,

sesuai jenisnya, menyusun buku sesuai ukurannya, menambahkan hiasan pada rak buku, dan tips yang menarik sekali untuk dicoba, mencari rak buku yang berwarna atau

0: Masih bersama dengan Kian dan Sanak Perempat ya. Ayo goyang, goyang yuk. Sampai kaina pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Silakan dan Sanak Seberatan yang belum bergabung melalui line teleponnya Perempat Banjarmasin. Untuk request lagu dangdut favorit Buan Pian semuanya bisa langsung request dan Sanak Perempat ya. Yang pertama di WhatsApp dulu 0895-3405-09539 atau melalui line telepon reguler Perempat Banjarmasin di 0511-3252-602 Dang Sanak ya. Sudah ada yang bergabung lagi Dang Sanak dari WhatsApp-nya Perempat Banjarmasin. Kita terhubung dengan Bang Wandi. Kita angkat dulu ya. Nah, masih belum bisa diangkat nih. Nah, bisa sudah. Halo, assalamualaikum Bang Wandi. Ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk. Apa kabarnya Bang Wandi?
1: Alhamdulillah, kabar baik aja lah.
0: Alhamdulillah, aduh lawasnya kada bertamu lawan pian nah.
1: Iya, mungkin gimana lawas kada muncul-muncul.
0: Banyak orang yang menagur lawas kada muncul ya sekali. Ulun cek jadwal dasar hanyar hari ini, ulun bedangdutan nah.
1: Iya, hanyar aja muncul lah.
0: Oke, Bang Wani, anak lagu apa sore hari ini?
1: Lagunya ada pilihannya lah.
0: Ada pilihannya Bang. Ulun bacakan dulu, dulu memang cinta, titip cintaku, dunia pasti tersenyum, matamu, Samira, panggilan cinta, insan biasa, malu-malu, semesta merestu, bulan purnama, handak yang mana pian?
1: Bulan purnama aja lah.
0: Bulan purnama, oke siap. Salamnya dulu Bang, gasan siapa
1: buat
0: aja?
1: Buat Ali di Bulipah lah, buat Lokman, Mama Endor, Bang Hakim Irsa, Yane, Amah. Buat Mama Kalbe, buat Bapak Yante juga nah. Mang Idoy.
0: Mang Idoy.
1: Herman Banjarbaru nah.
0: Herman Banjarbaru, ya.
1: Buat Beratar aja lah.
0: Oke, siap. Terima kasih Bang Wandi ya.
1: Terima kasih dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, ada Bang Wandi tadi yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Perempat Banjarmasin. Kemudian yang berikutnya kita angkat telepon reguler ya, bergantian kita Dang Sanak. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
2: Goyang
0: yuk. Goyang yuk, dengan siapa di mana ini abangku?
2: Ari di Samarinda.
0: Bang Ari di Samarinda, lawas kada berjumpa jualon piana. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Silakan Bang Ari, mau request lagu apa di sore hari ini Bang?
2: Siti Badriah.
0: Siti Badriah, apa judulnya?
2: Lagi Cantik.
0: Lagi Cantik, oke. Salamnya Bang, kalau begitu salamnya buat siapa aja?
2: Semuanya, ya.
0: Buat semuanya ya?
2: Ya.
0: Oke, salam sehat ya. Dan salam bahagia juga untuk Bang Ari. Semoga selalu sehat sekeluarga dan selalu bahagia Bang Ari ya. Ditunggu lagunya ya Bang, assalamualaikum. Wah, suaranya hilang. Ini kayaknya suaranya Bang Ari nih yang kedengaran lagi nih.
2: Ya.
0: Halo?
2: Ya.
0: Oke. Terima kasih ya Bang ya.
2: Ya.
0: Oke. Oh ada ternyata. Ulun kira tadi gangguan nih teleponnya. Tapi kayaknya gangguan deh tadi. Karena memang karena ada suaranya sama sekali ya Bang Ari ya. Terima kasih untuk Bang Ari tadi sudah bergabung melalui line telepon regulernya Perempat Banjarmasin. Berikutnya ini ada Bang Rahman dari WhatsApp ya. Kita angkat dulu. Halo Bang Rahman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Goyang yuk.
0: Goyang yuk. Bang Aman, nangke apa kabarnya?
3: Baik aja toh, sama kayak Kian juga toh.
0: Alhamdulillah, lagi begegawian gak?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Lagi di jalan nih.
0: Lagi di jalan, anak kemana tuh?

0: lagi.
1: Eh, itu lain dangdut tuh.
0: Lain lah.
1: Itu lagu Banjar masuknya. Nah, anak lagu dangdut apa, Pian?
0: Lagu Banjar lah. Lagu dangdut. Ano aja, Gen. Apa Obati Rindu aja, Gen.
1: Obati Rindu, darinya siapa itu?
0: Darinya siapa itu ya yang Jawa tuh?
1: Pia Palen kah? Lain.
0: Lain. Si siapa yo? Yang
1: Ano. Vital Pia.
0: Pokoknya.
1: Vital Pia.
0: Siapa aja, Gen, penyanyinya, Gen?
1: Oke, boleh deh. Ini ada Vital Pia nih. Oke, siap. Salamnya dulu, Bang.
0: Salamnya Gasan Bang Ari tadi lah. Sama Amang Wandi tadi lah.
1: Okay.
0: Sama Mbak Yani. Mbak Ama. Mama Inor.
1: Mama Inor.
0: Mbak Kalbi. Gasan Bang siapa di Banjarbaru tuh?
1: Di Banjarbaru Bang Herman.
0: Bang Herman. Salam persahabatan aja.
1: Asik.
0: Salam kontak selalu, sehat. Salam sehat selalu. Dan rezekinya lancar.
1: Iya.
0: Gasan Kian, terima kasih banyak dan terbaik aja Gasan Kian.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Ya, makasih banyak ya.
1: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Aman sudah bergabung melalui line telepon WhatsApp-nya Prompat Banjarmasin. Satu telepon lagi boleh Dang Sanak ya, kita coba angkat dulu. Ini juga ada nih di TikTok, sudah banyak yang hadir, ada 6 orang yang menonton ya. Jangankan ingat Buhan Pian harus di tap-tap layarnya ya supaya yang menonton itu makin banyak juga. Ada Bang Ramli hadir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam juga Bang Ramli, selamat datang di Ayo Goyang yang ada di TikTok juga. Silakan request lagu favorit dangdutnya ya. Tulis aja di kolom komentar, karena akan ulun putarkan lagu dangdut favorit yang sudah Pian request. Satu lagi telepon, kita angkat ya. Halo, assalamualaikum, Ayo Goyang.
2: Waalaikumsalam, Goyang yo.
1: Goyang yuk, apa Kalbi?
2: Hujan hari nyarikian ini nah.
1: Aduh, hujan kok wadah Pian?
2: Iya, hujan nah,
1: lambat kah? Ya, lambat banar?
2: Mungkin gak ada bupatiran juga hujan
1: ini. Wow, berarti wadah Pian hujan, mbahnya kayaknya di Banjar nah hujan nah.
2: Sampai kemarin gitu ya.
1: Belum hujan lagi di Banjar lagi ya bakal biay pinanya hujan wadah Pian tuh kena nang tak kesini.
2: Iya, jadi kan itu tujuh nyerin.
1: Sehat aja kalau Bang.
2: Lagunya panggilan cinta tadi lah.
1: Apa tadi? Panggilan cinta. Ada.
2: Iya itu.
1: Oke, salamnya Gasan siapa?
2: Salam-salamnya seluruh pendengar di Pulau Empat di mana saja berada kayak itu.
1: Oke deh, siap.
2: Sekian, terima kasih waktunya.
1: Ulun terima kasih banyak juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Bang Abah Kalbi. Aduh, keinget lagi ulun heh. Nah, bebanyak nah yang menonton nah request lagu oleh-oleh, ada ke host oleh-oleh dari siapa tuh lagunya? Ada taruh omun di sini nih. Tinggal Pian tulis aja nama penyanyinya, judulnya yang lengkap. Karena ulun coba cariakan lagunya dan pastinya ulun putarkan kalau misalkan lagunya juga tersedia ya. Oh, Rita Sugiarto, ada. Bisa kita putarkan lah. Oke, untuk para pendengar seberataan, Gasan Bebuhan Pian semuanya yang mungkin tadi sudah bergabung atau mungkin belum sempat bergabung, Dang Sanak ya. Jangan kemana-mana karena ulun masih mengudara, lumayan lawas. Kita bisi waktu Dang Sanak 1 jam 20 menit lagi ya, bersama di Ayo Goyang sampai kena pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun menginfoakan dulu nah. Gasan Bebuhan Pian seberataan yang ada di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, waktu ibadah sholat asar telah tiba, Dang Sanak. Jadi untuk Buan Pian semuanya yang berada di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, ulun ucapakan selamat menjalankan dan melaksanakan ibadah sholat asar. Dang Sanak ya, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Prompat FM, suara budaya Banjar.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Habar Prombak pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Suara Sanggar dan Sana Perempat, mesin dan semangat adrenalin membakar Kalimantan Selatan. Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin resmi membuka Banua Rally 2026, seri pembuka putaran 1 dan 2 kejuaraan nasional atau Kejurnas Rally Indonesia. Ini berlangsung di kawasan Food Village Citra Mitra City Palam Banjarbaru pada Jumat 8 Mei 2026 sore kemarin ya. Ajang balap yang bergengsi ini dang sanak langsung mencuri perhatian nasional. Sebanyak 45 perali terbaik tanah air turun bertarung di lintasan ekstrim sepanjang lebih dari 400 km nang membentang dari Martada sampai ke Pelai Hari. Tak sekedar balapan biasa saja, dang sanak Banua Rally 2026 menghadirkan atmosfer rally kelas dunia. Mobil-mobil rally berspesifikasi internasional nang kayak Toyota GR Yaris, Skoda RS, sampai dengan Hyundai i20N tampil garang menaklukkan kombinasi lintasan gravel dan aspal khas Kalimantan Selatan nang dikenal cepat ya, penuh lompatan atau jam dan crash menantang. Pembukaan event turut dihadiri tokoh-tokoh penting nasional, diantaranya Ketua Umum IMI Moreno Suprapto dan Wakil Ketua IMI Ananda Mikola ya, serta Wakil Gubernur Kalsel Haji Hasnuryadi Sulaiman selaku Ketua Penyelenggara Banua Rally dan bersama jajaran Forkopimda Kalsel lainnya. Demikian dang sanak, habar perempat pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di habar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: Goyang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang. Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Ayo goyang, masih bersama dengan Ulun Kian dan Sanak Seberatan yang mengawani Buan Pian sampai kira pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah ya. Dan Sanak, tadi sudah ada beberapa lagu requestan yang sudah Ulun putarkan. Lagi Cantik sudah, kemudian Obati Rinduku, ini belum tadi ya kayaknya Obati Rinduku ya. Panggilan Cinta tadi juga, kayaknya udah nih Panggilan Cinta nih sudah Ulun putarkan. Oh, Obati Rindu tadi udah ya, yang belum ini berarti... Oh iya, Obati Rindu belum. Panggilan Cinta sama Lagi Cantik tadi udah Ulun putarkan. Nanti akan ada lagu requestan Bang Ramli dan juga Bang Bacin yang masuk dari TikToknya Perompat Banjarmasin ya. Oke, kita coba angkat dulu satu telepon yang masuk dari line telepon regulernya Perompat Banjarmasin. Dengan siapakah di sana? Halo, Assalamualaikum, ayo goyang. Halo, Assalamualaikum, ayo goyang. Wah, ini nggak ada suaranya nih, mohon maaf ya, Bapak, Acil, Paman. Suaranya karena ada yang masuk nih tadi, jadi makanya Ulun matikan dulu teleponnya ya. Dan untuk Buan Pian semuanya, mungkin karena ada suaranya di line telepon reguler, bisa Dang Sanak bergabung di WhatsApp-nya Perompat Banjarmasin, nomornya 0895-3405-09539. Kita coba angkat lagi ya, Dang Sanak ya. Halo, Assalamualaikum, ayo goyang.
1: Goyang, yo.
0: Goyang, yo. Dengan siapa ini, Bang?
1: Apa Gian?
0: Aduh, kan ingat lagi Ulun dengan Abang.
1: Apa Gian nih?
0: Oh, nih yang di anu nih. Di Batu Ampar iyalah.
1: Iya.
0: Mang Idoy.
1: Iya.
0: Aduh, hai. Lawas kada siaran dangdut Ulun lalu kada ingat lagi Ulun suara-suara ini.
1: Kada siaran kemana?
0: Pun?
1: Kemana kita?
0: Kada ada jadwalnya Ulun bedangdut. Nah, ada ai di Banjar.
1: Oh iya.
0: Pian, kaya apa kabarnya, Bang?
1: Kabarnya sehat banget lah.
0: Sehat banget lah. Umai, alhamdulillah. Hujan kah wadah, Pian?
1: Kenapa?
0: Hujan kah wadah, Pian?
1: Tadi hujan. Karena benar hujannya tadi itu.
0: Karena benar hujannya lah. Labat kalau. Alhamdulillah berarti mun sudah hujan nih, Bang. Ay. Puas Pian berkegiatan apapun di luar. Ya Allah, kada maharit lagi dah.
1: Tapi letak pesan mau kering.
0: Ah, iya, sudah itu. Menghadangi lalu lebih lawas lagi. Aduh, anak lagu apa Pian, Bang Idoy?
1: Emang, sisanya lagi yang tertinggal aku tuh.
0: Lagunya nih banyak nih. Di segmen kedua ada Insan Biasa, Dunia Pasti Tersenyum, Malu-Malu Menunggu Pelanggaran Mendua, Layar Kertas, Gejala Asmara, Jodoh di Tangan Allah, Pitik Gemoy, Lautan Dusta. Nah, anaknya mana Pian? Halo, Bang Idoy? Nah, terputus sam teleponnya Bang Idoy. Aduh, sayangnya Bang Idoy. Halo, Mang Idoy. Masih terhubung ke lawan Ulun, Mang Idoy? Ah, karena ada suaranya sih dinambah. Ini gara-gara jaringan nih pinanya Mang Idoy lah. Wadah Pian kan tadi hanya hujan labat. Dan kayaknya cukup deras juga hujannya. Makanya teleponnya nih terputus nih, Mang Idoy. Oke, kita sapa-sapa dulu deh. Berarti karena belum ada telepon yang masuk juga. Kita sambil sapa-sapa kawanan-kawanan yang ada di TikToknya Reri Perompat Banjarmasin ya. Ini ada Bang Ramli masih, terus ada Bondaya Community juga. Dan untuk para pendengar yang mungkin baru masuk di live roomnya Perompat Banjarmasin, silahkan ya untuk request lagu dangdut favorit Buhan Pian semuanya. Karena Ulun akan memutarkan lagu-lagu dangdut requestan kalian yang ada di TikTok, yang ada di telepon reguler dan juga WhatsAppnya Perompat Banjarmasin ya. Kalau belum ada yang masuk lagi telepon, ini dari WhatsApp juga masih kosong. Dan kayaknya nih line telepon reguler ada gangguan sedikit Dang Sanak Perompat ya. Karena mungkin jaringan ini kayaknya. Karena di beberapa daerah lagi diguyur hujan yang cukup lebat ya. Oleh karena itu makanya telepon reguler itu banyak yang tidak masuk seperti itu. Oke deh, daripada menunggu berlama-lama lagi Dang Sanak Perompat, mari kita coba lanjut ke lagu berikutnya dulu ya Dang Sanak ya. Dan untuk Buan Pian yang sudah request, setelahnya akan ada lagunya requestan Bang Ramli, Bacin, dan juga Mang Idoy ini tadi sayang banar. Nah, belum sempat tadi Sidin merequest lagu ya. Mang Idoy, boleh dicoba-coba lagi teleponnya. Siapa tahu mungkin bisa kembali terhubung dengan Ulun ya, Mang Idoy ya. Jangan kemana-mana, Dang Sanak Perompat, ayo goyang masih mengawani Buan Pian semuanya sampai kena pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hih, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
2: Ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong
2: Ma.
1: Bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Dan Sanak Seberatan masih ditemani bersama dengan Ulun Kian yang mengawani di Ayo Goyang, Goyang You sampai kena pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah Dan Sanak Perompat ya. Karena belum ada telepon yang masuk nih dari line telepon regulernya Perompat Banjarmasin, oleh karena itu Ulun coba angkat telepon dari WhatsApp ya. Ini yang masuk ada Mawar Sagita, aduh lama kan berjumpa dengan Mawar juga nih, kita coba angkat dulu Dan Sanak ya. Halo, Assalamualaikum Mawar, Ayo Goyang.
1: Halo, Sarnatun.
0: Aduh Mawar, lawasnya kan ada tamu lompian ini.
1: Ih, panjang hari tetamu nah.
0: Iya, Amna, sekali tetamu langsung tetamu Mawar nah.
1: Iya, makanya apa kabar Sian?
0: Apa kabar jua Mawar, Ulun baik kabarnya. Mawar, kayak apa kabarnya?
1: Halo?
0: Halo?
1: Kenapa ini?
0: Nah, kenapa jaringannya kakak mau?
1: Kandai-kandai. Oh. Baik sudah ya.
0: Oke. Okay.
1: Kabarnya Alhamdulillah, Barakallah, Hufikum. Seperti yang didengar aja, Mas.
0: Oh, aduh baik dong, kabarnya dong.
1: Anu, pemain tahunan nah.
0: Iya, pemain tahunan benar, pianis tahun sekali masuk.
1: Ini ya, kenapa wae sibuk aktivitas ya kalau.
0: Bujur, daripada beungut-ungut aja
1: tapi
0: ya lo.
1: Tapi ingat aja kalau Mas Kian.
0: Tinggi ingat benar Ulun dengan Mawar nih.
1: Alhamdulillah ya Allah.
0: Iya.
1: Lagunya apa nih?
0: Lagunya ada Dunia Pasti Tersenyum, Menunggu, Pelanggaran, Mendua, Layar Kertas, Gejala Asmara, Jodoh di Tangan Allah, Pitik Gemoy, Lautan Dusta.
1: Anu itu ya apa? Layar Kertas Sedigin dari Maya Kede kah?
0: Iya bujur banar.
1: Iya. Itu Sedigin.
0: Oke Mawar, salamnya dulu Mawar. Inggi.
1: Ini salam nyuri ya, siapa yuk, kita udah dong mengatakan lah siapa.
0: Nah, iya, amkan ingat lagi sudah
1: Adam
0: siapa
1: loh.
0: Ini.
1: Iya, salam nyuri, ingat-ingat sudah. Ha-ha. Itu buatnya Mama Alpi.
0: Nge.
1: Buatnya ke, siapa tuh, Kayani.
0: Yap.
1: Siapa lagi lah, Herman. Kan, keringat lagi Mas Ena.
0: Keringat lagi Mama Alpi, Mama Madan.
1: Iya, Mama Madan. Siapa lagi lah, aduh, hai.
0: Siapa lagi?
1: Iya monitornya jarang juga wah ini nak tapi ya maklum paham aja toh ya kalau
0: bujur sibuk pang.
1: Ada siapa lagi lah duh nah. Anu bingung nak ingat lagi semuanya jikin lah udah.
0: Oke deh siap.
1: Belum ingatkan Mas. Bantuin.
0: Aduh siapa lagi ya?
1: Ya udah semuanya jikin semuanya buat pendengar perempat ya kalau.
0: Bujur.
1: Kan ingat lagi belum ingatkan kini beli nyetur tuntung aja keingatan nih pasti ya.
0: Iya.
1: Ya Mas Kian doa terbaiknya Mas lah.
0: Tinggi terima kasih Mawar.
1: Salam iman Islam dan ihsan selalu aja dari Mawar baik Betina.
0: Siap.
1: Oke. Okay. Hujan gak banjir masin?
0: Belum lagi nah binanya setempat lagi iya, nih. Sudah hujan nih.
1: Ini mendung Mas Abdana.
0: Iya, Am.
1: Ya. Oke. Makasih tuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mawar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum tuntung lo mau ucapin salamnya. Oke, untuk para pendengar Perompat yang lainnya juga yang mungkin ingin bergabung silahkan ya. Kita masih punya waktu Dan Sanak Perompat kurang lebih 20 menit lagi. Silahkan hubungi di dua line teleponnya Perompat Banjarmasin. Yang pertama di WhatsApp dulu di 0895-3405-09539 atau di 0511-3252-602 Dan Sanak Perompat ya. Karena belum ada telepon yang kembali masuk, jadi ya sudah. Lo akan kembali mendendangkan atau memutarkan lagu-lagu dangdut untuk Buan Pian semuanya. Jadi jangan kemana-mana, Dan Sanak tetap bersama dengan Kian hanya di Perompat Banjarmasin. Ayo Goyang sampai jam 5 sore.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat

0: Kedua istilah ini sering sekali kita dengar, iklim dan cuaca. Namun jangan salah, keduanya memiliki perbedaan dari definisi maupun karakteristiknya. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu, sedangkan iklim adalah keadaan cuaca rata-rata suatu daerah. Secara singkat, cuaca sangat sempit dalam cakupan wilayahnya. Pengamatannya dilakukan selama 24 jam, mempunyai sifat yang berubah dan tidak stabil, dan prediksinya mudah dilakukan. Sedangkan iklim, cakupan wilayahnya lebih luas, waktu pengamatannya dilakukan selama kurun waktu 11 sampai 30 tahun, mempunyai sifat stabil dan sulit berubah, dan perakiraannya yang sulit dilakukan. Meskipun terdapat perbedaan pada keduanya, cuaca dan iklim memiliki kesamaan terhadap unsur-unsur seperti sinar matahari, suhu, kelembapan udara, tekanan udara, angin, curah hujan, dan awan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Dangsa Anak Berempat, karena waktu yang sudah tidak mencukupi, Dangsa Anak ya, dan ini sepertinya telepon reguler kita lagi ada gangguan, Dangsa Anak. Oleh karena itu, beberapa telepon mungkin tidak tembus, Dangsa Anak Berempat ya, karena memang di beberapa daerah di wilayah Kalimantan Selatan ini sedang diguyur hujan. Kemudian tadi dari WhatsApp juga belum ada yang masuk, Dangsa Anak Berempat. Oleh karena itu, mungkin ulun kian izin pamit undur diri di sini sekarang, Dangsa Anak ya, tapi jangan berpisah dulu. Kenapa? Karena ulun masih akan mengawani Buan Pian sampai kena pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah, Dangsa Anak ya. Terima kasih yang sudah bergabung, sudah request juga dari TikTok, kemudian dari telepon reguler, telepon WhatsApp juga, Dangsa Anak Berempat ya. Kita akan kembali bertemu di Ayo Goyang edisi berikutnya. Nah, ada satu telepon penutup rupanya, Dangsa Anak Berempat, yang masuk melalui WhatsAppnya Berempat Banjarmasin. Ada Bang Hakim ya, kita coba angkat dulu. Halo, assalamualaikum Bang Hakim, Ayo Goyang.
1: Waalaikumsalam, goyang di.
0: Goyang yuk, waduh, pas banar na piana ulun hanya handak pamit, pian masuk nah.
1: Aku ke ada yang cindana ke resepi nandu, ya kau ne mengatakan siapa ya kau ne.
0: Oh, lewat ke pian.
1: Kemudian kayaknya ikam ke.
0: Bah iya, karena besar top inya pas bertamu lawan ulun.
1: Ii, pas kamu juri anu banner mantu lo. Masang
0: Bah jua, jangan semalam tuh tagur aja kian tuh. Wah, dengan siapa nih Bang Hakim? Han.
1: Aku kan inget lagi ya lo, siapa Pinandu ya
0: kok. Jarang Bang melihat ulun di TikTok. Lalu pinasa kada Pinandu lawan siapa?
1: Sekali para kan nono taris itu lah.
0: Iya, bujur. Daerah-daerah situ aja ulun, kita bertetanggaan aja kurang lebih.
1: Ih, para kan.
0: Silakan Bang Hakim, anak request lagu ke pian.
1: Lagunya empat aja nah ya Allah.
0: Oh, empat aja lah.
1: Semuanya ya Allah.
0: Inggris, siap-siap. Lagi menjaga toko kah?
1: Iya.
0: Pasang pulang banyu lah Bang lah.
1: Iya, cuma kata sampai ke aspal Jopang.
0: Iya,
1: calap-calap ya Allah.
0: Oke, iya, Bang Hakim, kira bila tetamu kita bertaguran pulang iya. Bang.
1: Mantap, harus apa ini ya Allah.
0: Oke, siap. Terima kasih Bang Hakim.
1: Iya, terima kasih. Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa kalinya bertamuan Bang Hakim Pinandu lon ulun di jalan, anak menagur tapi gak ingat siapa jar. Aduh, semoga karena kita bertamuan pulang di jalan Bang Hakim lah. Dan untuk para pendengar semuanya, terima kasih yang sudah mendengarkan. Kita kembali berjumpa, ujar ulun tadi, di edisi Ayo Goyang edisi berikutnya tentunya ya. Dan yang di TikTok, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih yang sudah memberikan like-nya hari ini, Dangsa Anak. Walaupun terbilang sepi hari ini di TikTok, tapi karena papa Dangsa Anak ya, karena tadi sudah ada beberapa orang juga yang request ya. Jangan kemana-mana, jangan berpisah dulu, karena ulun kian masih mengawani Buan Pian semuanya sampai jam 7 malam nanti. Satu lagu penutup untuk edisi Ayo Goyang di hari ini, Lautan Dusta darinya Reza Dangdut Academy. Tetap bersama dengan Kian hanya di Berempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Prompat, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Dalam sanak seberatan, habar pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah, petugas lapas kelas 2A Banjarmasin berhasil mengamankan sejumlah benda terlarang dari dalam Kamar Warga Binaan Permasyarakatan atau WBP. Benda-benda tersebut dalam sanak ditemukan saat petugas gabungan menggelar razia pada Jumat, 8 Mei 2026, dan dalam waktu sekitar 1 jam, petugas menggeledah setiap blok hunian dan kamar di lapas Teluk Dalam tersebut. Sejumlah benda berhasil diamankan seperti senjata tajam, rakitan, sendok besi, korek api, gas, kabel listrik, gunting, sampai dengan paku.

Dalam waktu sekitar 1 jam, petugas menggeledah setiap blok hunian dan kamar di lapas Teluk Dalam tersebut. Sejumlah benda berhasil diamanakan dan sanak seperti tajam rakitan, sendok besi, dan lain-lainnya. Selain mengamankan barang-barang tersebut, petugas juga melakukan tes urin secara acak dengan hasil negatif. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Permasyarakatan Kalimantan Selatan, Mulyadi, sebagai agenda rutin di lapas maupun rutan se-Kalimantan Selatan. Sidin menegaskan kegiatan ini sebagai upaya menjaga lingkungan lapas agar bebas dari barang terlarang seperti handphone ilegal dan narkoba. Hal ini juga penting gasan mencegah terjadinya aktivitas penipuan oleh WBP. Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2A Banjarmasin Ahmad Heriansa menyebut kegiatan ini bertujuan mencegah gangguan keamanan. Upaya pencegahan juga dilakukan dengan memperketat pemeriksaan di pintu masuk serta pemeriksaan barang titipan untuk WBP. Demikian, Habar Perempat pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Gang Sanok Seberatan masih bersama dengan Ulun Kian yang mengudara sampai kena pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Gang Sanok Seberatan, selamat datang dalam program berikutnya Gang Sanok yang mana akan menemani Buan Pian Seberataan Gang Sanok ya. Selamat datang di Palindangan Banua, di mana Ulun akan memberikan informasi mengenai destinasi wisata yang cocok gasan Buan Pian semuanya. Apalagi sekarang kan lagi berada di akhir pekan ya, alias weekend. Jadi otomatis mungkin Buan Pian lagi bercarian tempat liburan, apalagi untuk membawa kekanakan halus. Kanakan halus ya, lain makhluk halus, beda cerita Gang Sanok. Jadi Ulun akan memberikan informasi, rekomendasi destinasi wisata, entah di Banjarmasin, entah dimanapun itu. Tapi kayaknya di Kalimantan Selatan aja deh dulu. Kenapa? Karena harga tiket pesawat larang Gang Sanok. Jadi kayaknya mending ditunda dulu deh liburannya selama beberapa bulan ke depan. Karena kalau misalkan tiket pesawat sudah mulai kembali normal, nah baru tuh untuk liburannya bisa dipikirkan lah ke luar Kalimantan Selatan kayak itu. Dan sambil ditemani dengan musik-musik Banjar, tentunya sampai jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM, suara budaya Banjar.

0: Nanti aja, lagi banyak nyamuk di luar.
1: Emang kenapa kalau ada nyamuk?
0: Nanti Hani digigit nyamuk.
1: Ya, kadang-kadang mau main di luar.
2: Nanti aja, di luar banyak nyamuk. Nanti kayak si habis tuh, sakit kan dia?
1: Sakit apa ya?
2: Kena DBD.
1: DBD itu apa ya?
2: DBD itu demam berdarah.
1: Hani takut ya kalau sampai berdarah. Pasti perih.
3: Demam berdarah denggi adalah penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Anak-anak masuk dalam kelompok individu yang rentan terserang DBD. Selain karena daya tahan tubuhnya yang masih berkembang, anak-anak cenderung beraktivitas di luar ruangan, sehingga mereka mudah digigit oleh nyamuk.
2: Nah, jadi mainnya di rumah aja ya. Mending temenin ayah bersih-bersih.
1: Iya, kita bersih-bersih.
3: Jangan lupa jaga kebersihan dan ingat 3M+.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Dan Salak Seberatan masih bersama dengan Ulun Kian yang mengawani Bubuhan Pian Seberatan sampai nanti pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah, Dan Salak ya. Ulun akan memberikan rekomendasi tempat wisata keren di Kalimantan Selatan, provinsi kita tercinta Dan Sanak, yang pastinya ini bisa jadi tempat untuk Bubuhan Pian melepas penat dan juga mengukir kenangan baru yang indah tentunya bersama dengan orang-orang tersayang Dan Sanak lah. Umai, indahnya juga bahasa Ulun nih. Oke, Dan Sanak, kita mulai dulu dari wisata meniti jembatan ekstrim penghubung dua bukit. Yaitu adalah jembatan gantung Desa Nateh, Dan Sanak ya. Jembatan yang ada di Indonesia, Dan Sanak, itu pasti selalu berisi keunikannya masing-masing. Nah, kada terkecuali yang ada di Desa Nateh ya, Kecamatan Batangalai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang satu ini. Dua bukit yang mana jaraknya cukup berjauhan dihubungkan dengan sebuah jembatan gantung Dan Sanak perempat ya, yang desainnya itu eksotis banar Dan Sanak. Dengan dipadupadankan pemandangan indah khas perbukitan hijau dan sungai dengan aliran sungai atau aliran air yang menyegarkan dan juga bebatuan besar, maka Bubuhan Pian di sini akan mendapatkan panorama yang pastinya memanjakan mata. Tingginya jembatan, kemudian ada hembusan angin juga, Dan Sanak, ini menambahkan keseruan sekaligus sedikit memompa adrenalin Bubuhan Pian saat menjajaki jembatan itu. Berfoto di sini juga pastinya menjadi keharusan Dan Sanak gasan Bubuhan Pian yang hendak bertandang ya, apalagi dari sejumlah sudut pandang, view-nya itu aduhai bisa dibilang. Jadi gasan Bubuhan Pian semuanya jangan lupa untuk menyempatkan waktu menikmati atmosfer hutan lindung dan gua yang terletak kada jauh dari jembatan yang satu ini Dan Sanak ya. Lokasinya di mana Kian? Lokasinya yaitu tepat berada di Desa Nateh, Kecamatan Batangalai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Lanjut yang berikutnya, ini khusus untuk para turis-turis yang lagi berkunjung ke kota Banjarmasin. Dan ikoniknya wisata di Banjarmasin itu adalah Pasar Terapung Lok Baintan. Tapi rasanya kada melulu turis-turis asing aja, kada melulu orang-orang dari luar pulau Kalimantan Selatan aja yang wajib berkunjung ke sini lah. Karena jujur Ulun pun yang sudah berpuluh-puluh tahun, waduh berpuluh tahun, Ulun yang sudah 20 tahun lamanya kali ya, tinggal besar lahir di kota Banjarmasin, Ulun belum pernah mengunjungi yang namanya Pasar Terapung Lok Baintan ini Dan Sanak. Sama halnya dengan Candi Borobudur yang ada di Yogyakarta, Gunung Tangkuban Perahu yang ada di Bandung.

mendapatkan sensasi dan pengalaman terbaik di Lok Baintan. Tipsnya yaitu adalah datang dengan menggunakan perahu kelotok dari pusat kota Banjarmasin selepas waktu sholat subuh. Karena Bubuhan Pian akan menikmati sarapan pagi khas Kalsel, dan yang terpenting jangan sampai Bubuhan Pian selama di perjalanan dari pusat kota Banjarmasin menuju pasar terapung Lok Baintan membuang sampah di sungai. Itu sangat dilarang dang sana perompat ya. Jadi untuk Anda semuanya yang belum pernah ke pasar terapung Lok Baintan, besok hari Minggu itu biasanya banyak banar orang-orang yang berdestinasi ke pasar terapung Lok Baintan, tepatnya ada di Siring depan Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Itu biasanya kelotok-kelotok akan berangkat ke pasar terapung Lok Baintan tentunya. Jangan sampai lupa ya, dan waktu terbaiknya yaitu adalah setelah selesai sholat subuh, karena itu suhu masih dingin-dinginnya, cuaca juga masih segar-segarnya dan sarang perompat ya, kecuali kalau hujan. Kalau hujan ya mungkin bisa ditunda dulu sampai hujannya reda, seperti itu. Jangan kemana-mana, masih ada lagi rekomendasi wisata yang ada di Kalimantan Selatan. Tetap bersama dengan Kian hanya di Perompat FM, suara budaya Banjar.

0: Ranu Hitu, demikian namanya dalam bahasa Bunak. Artinya, benteng lapis tujuh. Nama ini cukup mendefinisikan bentuk benteng yang memang memiliki tujuh lapisan. Diperkirakan dibangun pada abad 15, nama lainnya yakni Benteng Makes. Letaknya di satu kawasan dengan lembah Fulan Fehan, yakni di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, kira-kira 30 km dari pusat kota Atambua. Dari padang rumput Fulan Fehan, benteng Ranu Hitu tidak kelihatan, meskipun sangat dekat. Ini karena benteng berada dalam rimbunan pepohonan. Dibangun dari bebatuan karang yang membentuk lingkaran tujuh lapis, pengunjung harus melalui pintu utamanya, kemudian berjalan melewati satu demi satu pintu, hingga tiba di tempat utama. Suhu yang dingin membuat pepohonan serta bebatuan dalam kawasan itu ditumbuhi banyak lumut. Di dalam benteng terdapat meriam perang, juga makam raja, permaisuri, panglima perang, serta beberapa makam lainnya dan tempat ritual. Ada sejumlah kisah mengenai sejarah benteng misterius ini, termasuk bahwa ia dikerjakan 30 pasukan perang dari pagi hingga sore hari, lalu dilanjutkan malam hari oleh makhluk gaib. Pada lapisan ketujuh benteng ini, diameter lingkaran kurang lebih 10 meter. Konon, apabila melakukan upacara ritual adat dalam lingkaran kecil ini, walaupun ditempati kurang lebih 500 hingga 1000 orang, dipercaya tidak akan sesat. Apapun kisah serta mitologi di baliknya, benteng Ranu Hitu digadang sebagai benteng non-kolonial yang paling lestari dan menawan di seluruh Nusa Tenggara Timur. Jadi, kunjungan ke sini tidak akan mengecewakan Anda.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Masih dengan rekomendasi wisata yang ada di Kalimantan Selatan ya, Dang Sanak Prompat ya. Setelah tadi ada Jembatan Gantung Desa Nateh, kemudian ada Pasar Terapung Lok Baintan, yang berikutnya yaitu adalah Waduk Riam Kanan. Nah, jadi Dang Sanak Prompat, konon Bahri itu ada 9 desa di dalam Waduk Riam Kanan, dan wayah ini desa tersebut sengaja ditenggelamkan demi pembangunan waduk tersebut. Terlepas dari kontroversi yang itu, Dang Sanak, pemandangan dan panorama di Waduk ini sendiri itu memang indah banar. Ya bisa dibilang ini mininya Raja Ampat lah. Suasana yang tenang dan syahdu ya, juala perbukitan yang hijau ini menambah keindahan dan keserian Waduk Riam Kanan. Pengunjung Dang Sanak ini bisa berenang atau bahkan melakukan snorkeling. Tapi penduduk lokal ini kadang menyediakan alat dan kelengkapan untuk aktivitasnya itu Dang Sanak. Jadi bisa bebuan pian siapkan sendiri, apalagi untuk bebuan pian yang mungkin sudah terbiasa diving, snorkeling mungkin, atau berenang, pasti bebuan pian sudah punya peralatannya sorangan. Jadi itu bisa dibawa Dang Sanak ya. Dan yang menariknya yaitu adalah suasana yang menenangkan di danau itu, pemandangan yang asri juga menambah nilai gasan berwisata ke tempat yang satu ini. Catat namanya. Waduk Riam Kanan Dang Sanak ya. Dan yang terakhir yaitu adalah Hutan Pinus Tengah Kota yang instagenik. Hutan Pinus Mentaos yang ada di Banjarbaru. Tapi lu nggak tahu nih apakah Hutan Pinus Mentaos ini masih ada atau kada ya. Jadi fungsi utamanya memang adalah paru-paru kota. Tapi wayah ini Pinus Mentaos sudah menjadi destinasi wajib bagi para traveler dan seleb Instagram lah ya, yang datang ke Banjarbaru. Nah, nangke apa kada Dang Sanak Prompat? Selain atmosfernya yang adem, Hutan Pinus Mentaos ini juga cozy banar, gasan bersantai. Bahkan di sejumlah sudut terdapat payung-payung gantung yang berwarna-warni yang disusun rapi, dan ini bisa menjadi background gasan foto-foto. Ada juga sudut hemok ya, yang kada kala asik bersantai sambil bergelantungan. Ini juga seru banar Dang Sanak. Dan apabila anak sambil olahraga, di sana ada jogging track. Di antara 119 jenis tanaman yang begitu beragam yang seru juga untuk dilewati. Dan hebatnya lagi Dang Sanak, semua ini bisa dinikmati secara gratis. Nah, mungkin karena sudah beberapa tahun berlalu sejak Pinus Mentaos ini dibuka, mungkin sekarang bisa jadi sudah tidak ada lagi. Tapi harapannya sih masih ada ya Hutan Pinus Mentaos yang satu ini ya. Dan semoga bisa lebih berkembang lagi seperti itu. Dan tentunya ini mungkin sudah ada gratis lagi untuk tahun 2026 wayah ini Dang Sanak ya. Jadi gasan buan pian semuanya yang becarian informasi mengenai destinasi wisata yang bisa dikunjungi di Kalimantan Selatan, tadi sudah ulun padahkan Dang Sanak ya, dan semoga salah satunya bisa buan pian kunjungi, karena ini semuanya berada di apa ya, lokasi yang dekat yang bisa kita tempuh selama kurun waktu 1-2 jam. Maka ini bisa jadi pertimbangan nih gasan buan pian semuanya yang hendak membawa anak-anaknya atau keluarganya liburan murah di Kalimantan Selatan.

Tempat pembuangan sampah di kawasan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin sering disalahgunakan dan sanak oleh masyarakat gesan membuang limbah rumah tangga. Fenomena sampah titipan ini menjadi tantangan tersendiri bagi petugas kebersihan yang ada di lapangan. Pengawas lapangan, Wawan, mengungkapkan banyak masyarakat sengaja membawa kantong sampah dari rumah saat hendak berbelanja di pasar dan petugas seringkali harus melakukan pengawasan ekstra agar bak sampah pasar kada dipenuhi oleh limbah yang bukan berasal dari area pasar. Kondisi ini membuat petugas harus bekerja ekstra gasan melakukan pemungutan dan pengangkutan. Wawan menyebut masyarakat sering mencuri kesempatan meskipun sudah ada larangan dan pengawasan dari para petugas di lokasi. Menanggapi kondisi ini, Direktur Operasional dan Bisnis Perumda Pasar Banjarmasin, Azhar Budi, menegaskan TPS di kawasan Sentra Antasari hanya diperuntukkan gasan limbah pasar. Dan Sidin menyayangkan sikap masyarakat luar pasar yang masih membuang sampah di lokasi tersebut. Sidin pun menghimbau kepada seluruh masyarakat luar pasar, gasan kada lagi membuang limbah rumah tangga ke TPS di kawasan pasar. Azhar juga mengingatkan akan adanya sanksi tegas jika kedapatan membuang sampah di area yang dilarang. Demikian, Habar Perempat pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Dalam kehidupan masyarakat Banjar, nasihat sering disampaikan melalui peribahasa. Kalimatnya sederhana, namun maknanya dalam dan syarat pelajaran hidup. Melalui peribahasa, orang tua mengajarkan tentang kebijaksanaan, kesabaran, serta pentingnya belajar dari pengalaman. Peribahasa Banjar menjadi bagian dari kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perkembangan zaman yang terus berubah, nilai-nilai yang terkandung dalam peribahasa tetap relevan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengenal dan memahami peribahasa Banjar, kita tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga memahami cara pandang hidup masyarakat Banjar. Mari kita jaga warisan kata-kata bijak ini agar tetap hidup di tengah masyarakat.

Setiap hari, jutaan Pampers sekali pakai digunakan dan dibuang begitu saja. Tahukah kamu, Pampers yang kita buang hari ini butuh lebih dari 500 tahun untuk terurai. Sampah Pampers tidak hanya mencemari tanah, tetapi juga merusak kehidupan laut. Plastik yang terkandung dalam Pampers mencemari lautan, membunuh satwa laut, dan masuk ke rantai makanan kita. Sekali pakai juga menghasilkan gas metana yang berbahaya bagi lingkungan, memperburuk pemanasan global, dan perubahan iklim. Mulai dari langkah kecil, kurangi penggunaan popok sekali pakai, beralihlah ke Pampers kain yang ramah lingkungan. Mari kita jaga bumi untuk generasi mendatang. Bersama, kita bisa mengurangi dampak sampah popok. Pilihan kita hari ini, masa depan, bumi kita esok. ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Yang sanak seberatan, waktunya ibadah sholat maghrib sudah tiba. Jadi untuk Bu Pian semuanya, para pendengar perompat di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, selamat melaksanakan dan menjalankan ibadah sholat maghrib.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Puasa Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi tentang kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang berpuasa akan memperoleh dua kegembiraan. Kegembiraan saat berbuka dan kegembiraan saat berjumpa dengan Tuhannya. Kegembiraan pertama hadir ketika waktu berbuka tiba. Setelah seharian menahan diri dari lapar dan haus, hati menjadi lapang saat menikmati nikmat makanan dan minuman. Bukan sekedar kenyang, tetapi rasa syukur yang mengalir karena mampu menyempurnakan amanah puasa hari itu. Namun, ada kegembiraan yang lebih besar, yaitu kegembiraan ketika seorang hamba kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang dijalani dengan keimanan dan ketaatan akan menjadi saksi, mengantarkan seorang hamba menuju kemuliaan dan surganya. Maka marilah kita jalani puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, agar tidak hanya meraih kebahagiaan di dunia, tetapi juga kebahagiaan abadi di akhirat.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu enggak sih kemarin
2: tolong
1: tas
2: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek

Manusia bisa belajar dari banyak hal. Tak hanya di sekolah, belajar juga bisa dari lingkungan, seperti halnya filosofi pohon bambu. Tahukah Anda bahwa pohon bambu tidak akan menunjukkan pertumbuhan berarti selama 5 tahun pertama? Dalam 5 tahun pertama, bambu mengalami pertumbuhan dahsyat pada akar, bukan pada batang. Bisa dikatakan, pohon bambu sedang mempersiapkan pondasi yang sangat kuat agar bisa menopang ketinggiannya yang berpuluh-puluh meter di kemudian hari. Dari filosofi bambu, kita dapat belajar. Bagian terberat dari sebuah kesuksesan adalah di saat awal seseorang memulai usaha dari sebuah perjuangan. Karena segala sesuatu terasa begitu berat dan penuh tekanan. Tidak ada kata menyerah untuk terus tumbuh. Tidak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan. Karena bagaimanapun, pertumbuhan demi pertumbuhan harus diawali dari kemampuan untuk mempertahankan diri dalam kondisi yang paling sulit sekalipun.

0: Dangsana berempat seluruhnya dimanapun Bebuan Pian berada, kada terasa Dangsana sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 18.53 waktu Indonesia Tengah. Yang dimana itu artinya ulun kian harus izin pamit undur diri terlebih dahulu Dangsana ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan ulun siaran tentunya dari mulai pukul 3 sore sampai dengan sekarang menjelang pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Kita akan kembali berjumpa Dangsana Perempat di hari berikutnya, besok ulun libur nih kebetulan. Mungkin nanti di hari Senin kita akan kembali berjumpa Dangsana ya, tapi untuk hari ini ulun cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Setelah ini akan ada rekan kerja ulun Awan yang mengawani Buan Pian semuanya sampai jam 8 malam. Sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelum itu, kita akan berpisah terlebih dahulu Dangsana Perempat ya. Jangan kemana-mana, tetap stel frekuensi Bebuan Pian. Kunci frekuensinya di 87,7 dan 105,9 MHz. Ulun kian izin pamit undur diri, salah kata mohon maaf. Sampai berjumpa di lain waktu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan sana kita akan segera bergabung bersama dengan pengajian ceramah agama siaran langsung dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin yang mana akan dibawakan oleh Tuan Guru Haji Ahmad Mulkani dan sana. Sampai bertemu kembali dan selamat menyaksikan siaran langsung pengajian ceramah agama.
1: تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن عمل كل كسب الخلق فلا يعقلون وجعلنا الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يرى أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لطمها رقوبهم منها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
2: الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأقربين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح مشايخنا وأبائنا وأمهاتنا وقربتنا وجميع المسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح جدي مولانا الشيخ العلامة حجي محمد خطيب بن العلامة مفتي حجي أحمد بنغيران بن العلامة مولانا الشيخ محمد أرشد البنجري وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم مشايخهم تلاميذهم وذريتهم أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة ويعد علينا بركاتهم وأسرى لهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
3: Halaman 4.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنا وعنكم. Yang harum paluhnya, ujar. Oh, yang elok. Radiyallahu anna wa ankum, yang elok batang tubuhnya, artinya sempurna keindahan batang tubuh daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tajam kedua pandangan matanya, menunjukkan keberanian, menunjukkan keyakinan. Jadi orang yang tajam mata itu menunjukkan yakin, berani, tidak takut. Neta. Tiada penghalang baginya keindahan seluruh manusia. Artinya kada kagum ia, kada terheran ia dengan keelokan, keindahan alam semesta. Tidak melupakan dia akan tuh Tuhan.
4: Tapi mengakui keindahan, mengakui ketampanan, mengakui kesolehan, cuma kada menyebabkan lupa akan Tuhan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memuji sahabat yang tampan seperti Dihyah Al-Kilabi. Disebutkan bahwasanya Dihyah Al-Kilabi itu adalah seorang sahabat yang bungas, sehingga Jibril alaihi salam ketika turun mendapati Nabi kita Muhammad SAW berbentuk seumpama Dihyah Al-Kilabi. Jadi Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha menjinguk mulai lalongkang, lawan siapa Nabi bepandir? Anehnya lagi, Nabi itu di bawah orang atau tamu ini naik kuda. Seharusnya kan biasanya tamu-tamu nang lain itu tunduk, nabinya nang anu ya kalalah ada ini kada, nabi nang di bawah mengikuti kekang kuda, tamunya di atas kuda bepandiran, membawa pandiran, pergilah itu tamu. Lalu kemudian Sayyidatu Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa tadi neta anu bepandir lawan pian? Ai, melihat kahikam? Ujar Nabi, ii ulun melihat, itu Jibril. Ujar Nabi SAW, itu Jibril memberitahuku kepadaku tentang wahyu. Kalau sekiranya engkau mengira-ngira siapa orang itu, ujar Sayyidatu Aisyah, Dihyah Al-Kilabi. Jadi seumpama mirip lawan Dihyah Al-Kilabi, artinya bungas, orangnya itu bungas. Jadi diakui keindahan, diakui kesolehan orang, kebaikan orang. Nabi memuji para sahabat, memuji kebaikan orang, bahkan musuh pun dipuji lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kada orang Islam, jar Nabi, jak parak bana lagi masuk Islam sudah, jar, menyebut tentang pensyair. Pensyair yang mengatakan ala kullu syai'in ma khalallahi batilu, ala kullu na'imin fid dunya la mahala tazailu. Jadi segala sesuatu selain Allah itu batil. Segala sesuatu kenikmatan di dunia pasti akan hilang. Orang ini, ujar Nabi, hampir masuk Islam, cumanya kada masuk Islam karena masanya kada menyempati Islam, kada menyempati. Dia adalah seorang pensyair jahiliyah namanya Labid. Jadi ujar Nabi, kalimat yang benar yang diucapkan orang bahar itu gitu aja, artinya nang syair-syair, kemudian riwayat-riwayat nang baharin sebelum sidin, itu aja nang anu aja sidin Nabi, nang bujur, nang benar, yaitu qaulu labid, kata-kata labid. Jadi Nabi mengakui keindahan, kemuliaan, kehebatan orang, tapi tidak menyebabkan beliau terheran-heran, terkagum-kagum melebihi batas. Tidak menyebabkan terheran-heran, terkagum-kagum sehingga lupa akan penciptanya, yaitu Tuhan. Dan begitu seterusnya. Itu makna tiadalah penghalang, tiada penghalang baginya keindahan seluruh manusia. Karena apa? Nang paling indah sidin. Sedangkan sidin nang paling indah aja sidin, kadada terhalang dengan keindahan sidin kepada Allah, tetap tawadu. Ujar Sayyiduna Jibril alaihissalam, aku menyaksikan seluruh nabi-nabi itu tunduk kepada Allah Ta'ala, tapi nang paling hatinya itu tawadu adalah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang paling tawadu kepada Allah, paling tunduk, paling rendah hati kepada Allah Ta'ala itu adalah Nabi kita SAW. Jadi kada pernah menyoal sih Den, kada pernah menyoal lawan Allah Ta'ala. Ada Nabi nang in hadza illa fitnatuk, ini tipu daya pian juga Tuhan ya, nah serapiannya lagi sudah ada ya kalau, tapi bujur aja menunjukkan dia seorang yang tegas, dan itu pun juga takdir Allah Ta'ala juga nya pandir kayak itu. Takdir Allah Ta'ala juga. Ada lagi Nabi, anakku tuh kan keluargaku, pian berjanji menyelamatkan keluarga ulun. Dijawab, itu lain keluarga engkau, amalannya kada cocok lawan amalan engkau. Kayak itu adalah salah pengaku neta. Nah Nabi kita kada ada. Nabi kita tunduk inggih pun itu sifatnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ujar Sayyiduna Jibril, kadada nang satawabu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manis bicaranya, bepandir lembut. Jadi sidin mengiau bini sidin Humaira. Itu kan kata-kata lembut, artinya wahai yang kecil, wahai yang kecil dan merah, apa itu hasil itu kata-kata lembut, mendartiakan kayak itu. Tapi itu adalah kata-kata rayuan Nabi SAW, itu romantis. Wah, itu tah lawan istri-istri beliau, ya kah? Itu. Dan begitu pula sidin menyebut yang lain. Jadi pada waktu ada kenalakan, mau pina tegang, pina hamuk, ya Allah, kanan akan halus. Jadi ujar Nabi, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair itu gelar bagi kenanakan itu nang memanjakan dia. Napa gerang nang digawi burung nang halus neta, inya kehilangan burung lalu sedih. Kehilangan burung kenanak neh sedih, lalu dipandir Nabi, Aba Umair, napa gerang burung neta aja ya ke anak itu, nah ada aja nang lain. Wah, itu artinya Nabi itu memandiri kenanakan, padahal sidin kan Nabi Rasul mulia, tapi kananakan dibawahi begaya oleh sidin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu menunjukkan manis kata-kata sidin sallallahu alaihi wasallam. Perpegangan keselamatan, artinya semunyaan keselamatan itu baingkut lawan sidin. Mun kada baingkut lawan sidin, kada selamat, biar ngaranna selamat. Ya kah? Iya aja pengaruh selamat, jar ya Allah sekalinya ro telanggar motor. Ya kah? Jadi keselamatan itu berpegang kepada Nabi. Sebagaimana Allah Ta'ala itu adalah dari sidin selamat kepada sidin selamat, dan tabulik lawan sidin dengan sidin selamat. Itu kan jawabannya Sayyidatu Khadijah ketika mendapat salam, sampaikan wahai Nabi kepada istri engkau, Allah kirim salam, ujar Jibril. Sayyidatu Aisyah, Sayyidatu Khadijah menjawab, Allahussalam, Allah itu penyelamat, wa minhussalam, dari sidin keselamatan, wa ilaihi ya'udussalam, kepada sidin tabulik keselamatan, wa ala Jibrilassalam, mudah-mudahan Jibril selamat. Jadi Jibril didoakan ya Allah, Allah Ta'ala maulah mendoakan Allah Ta'ala. Jadi kembali kepada Allah semua selamat itu. Sebagaimana Allah demikian adanya, maka Nabi kita mazhar daripada Tuhan pun demikian adanya. Perpegangan keselamatan secara zahir, secara hakikatnya Allah Ta'ala juga berataan, cuma secara zahirnya tabulik kesalamatan dunia akhirat dengan baingkut lawan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memulai dalam mengucap salam tadahulu sidin tarus, sahabat ada nang bersembunyi-sembunyi supaya bilinya terdapat Nabi kena bakajutan lalu hendak mengucapkan salam berdahulu, sekalinya tadahulu sidin juga. Nah itulah mukjizatnya Nabi kita, assalamualaikum tadahulu sidin. Napakah sebabnya tadahulu sidin juga akhirnya, itu keistimewaan selalu memulai dengan salam. Nah, apabila sidin Nawa Pandar itu salam dulu sidin, ada riwayat 3 kali, jadi kada salah da'i penceramah assalamualaikum, ulangi assalamualaikum, kada apa-apa, kada salah itu. Nabi pun demikian, bahkan Nabi bukan hanya salamnya aja nang diulangi, panderan sidin diulang-ulangi sidin supaya orang faham, ya kah? Karena sidin mempunyai tujuan memfahamakan, biar aja bengalih tapi orang faham, daripada anu harat tapi orang kada faham, panderannya harat tapi orang kada faham, panderannya biasa-biasa aja tapi orang faham. Pilih mana? Pilih nang harat tapi faham. Iya kah? Netata. Jadi ujar Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, pada waktu sidin mendengar seorang penyair, aku hendak menyusun kata-kata yang indah, kada peduli sapi kada paham. Jar Habib Ahmad, aku tinggalkan susunan kata yang indah karena aku punya tujuan biar sapi pun harus paham. Jadi beda nang ini penting aku hebat, kada peduli orang, nang ini gimana orang nyaman, biar aja aku ngalih. Nih tetah, pahamlah. Nah itu pesannya. Jadi biar mengalih, tapi orang manfaat. Jangan nang penting unda nyaman, orang sarahai lagi. Nah lain tetah, lain kada mau tetah. Orang nyamanakan, biar seorang mengalih, Allah akan membalas. Dinyamanakan kita dengan perantara orang-orang nang banyak. Nanti tah? Sesuai dengan hadis Nabi, barang siapa mengkabulkan hajat saudaranya, Allah yang mengkabulkan hajatnya. Allah selalu menolong hambanya selama hamba menolong saudaranya. Ya kah? Orang Islam aja kah saudara? Iya. Nang kada Islam pang saudara juga, tapi saudara sesama manusia. Orang Islam sesama manusia dan seagama. Orang Banjar Islam nusia anu tetangga. Ya kah? Jadi ini aturan-aturannya, ada aturannya. Ada nang punya hubungan darah berarti korobat. Dan begitu seterusnya, dan begitu seterusnya. Jadi orang nang memicik rudal itu nak dingsanak kita juga, dingsanak sama-sama manusia. Ujar Nabi, tolonglah dingsanakmu, zolim atau dizolimi. Ya Rasulullah, mun dizolimi kami tahu, kita bela. Nang menzolimi itu apa? Kita menolong inya dengan engkau mencegah dia dari kezolimannya. Apa caranya? Pikirakan. Munnya caranya dipandiri-pandiri, mun caranya kada kawa dipandiri harus dimamai-mamai, munnya kada kawa dimamai harus dipukul-dipukul, ya lah. Munnya kada kajua kada kawa diharapkan lagi, daripada merusak nang lain, selesaikan. Iya kah? Iya kalah? Awak nih ya kalah lah. Penyakit menular di tangan. Munnya menular-menular terus kan akhirnya sawak kan? Potong. Boleh kan? Potong. Ini rugi tapi selamat nang lain. Iya kalah jadi nang. Nah itu pang tadi sudah tah. dosa lagi ini perpanjangnya kalau sudah. Jadi mun dasar tukang hual, ya harus diberi pelajaran, ditegasi. Nyamun dasar tukang hual, biar orang bujur tetap dihualnya. Itu ngarannya orang tukang hual. Nah, sama lawan pamusang. Jar arwah guru Zuhdi Bahari, ya kalau nang pamusang waktu kita tukarakan pamusang aja jar. Ya kalau Pak Ayaman ada, Pak Itikan ada, adanya pamusangan. Pemusangan. Rasul raja yang sangat alim, artinya Rasul Allah, raja di situ Allah. Rasul Allah yang sangat alim, raja yang dimaksud Allah, bukan sidin jadi raja. Nabi kita kada raja. Nabi kita Rasulun Abdun, Rasul yang hamba, kaitu kan. Telah memberi pilihan kepadaku menjadi nabi nang raja ataukah nabi nang hamba. Aku memilih nabi nang hamba, ujar nabi kita. Makan sehari, belapar sehari, ya kah? Makan sehari, belapar sehari, hamba. Hanya saja aku ini, ujar nabi kita, anak seorang wanita yang makan daging kering. Daging kering itu artinya memalar. Orang Bahari kan di sana makanannya daging. Jadi daging itu biasa, orang makan daging itu biasa. Tapi mun sampai daging kering dimakan, seumpama kita di sini iwak kering, ya kan lah. Artinya fakir. Artinya apa? Fakir. Artinya tawadu. Penjelas segala keindahan. Sesuatu yang indah akan lebih indah lagi jika Nabi kita Muhammad SAW. Itu namanya penjelas keindahan. Jadi yang indah atau lebih indah lagi dengan Nabi kita. Sahabat malam-malam keluar melihat bulan purnama umah bagusnya. Sekalinya ada nang tarang pada bulan di belakang. Menjinguk ke belakang, Nabi keluar dari rumah sallallahu alaihi wasallam. Wajah sidinlah tarang pada bulan purnama. Ya kah? Iya nang disebutkan oleh Habib Ali Habsyi, Habibun yagharul badru fi husni wajhihi. Tahayyaratil albabu fi wasfi ma'nahu. Beliau adalah kekasih yang mana bulan purnama pun bahiri daripada cahaya wajah sidin. Bahiri bulan purnama. Kalah bulan purnama keindahannya dengan wajah Nabi kita Muhammad SAW. Tahayyaratil albab. Bingunglah hati manusia untuk mensifati hakikat Nabi kita. Kada danang kawanya mengetahui hakikat Nabi kita. Kada kawa. Karena apa? Sangat indah, sangat istimewa, sangat agung, sangat mulia, sangat sempurna. Kada kawa. Itu tahayyaratil albabu fi wasfi ma'nahu. Itu tah. Kemudian dalam qasidah nang lain apa ta? Yafna zaman wa fihi malam yusafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi. Yafna zaman wa fihi malam yusafi. Biar bermacam-macam orang sudah mengesahkan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, habis waktu masih ada yang tersisa yang belum terjangkau daripada sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Ini sekakawannya benar aja, sebisanya aja. Kayak kita nilai mengesahkan tentang Nabi Muhammad SAW, ya Allah, sebisanya, sekawannya, sekamampuan utak bebal kita. Hakikatnya jauh benar lagi. Banyak nang kada tahu kita daripada nang kita tahu daripada sifat-sifat Nabi SAW. Ngaran Nabi aja kita berapa buting nang tahu? Berapa buting nang tahu ngaran Nabi? Ulama menyebutkan ngaran Nabi tidak kurang dari 300. Ada yang bilang 1000 ngaran Nabi, sifat Nabi yang dijadikan ngaran. Ya kah? banyak mana yang kita kada tahu. Nah di kitab sini kan ada dikisahkan sedikit tentang ngaran Nabi Sidin. Di kitab Injil ngaran Sidin Mabda Maida. Sidin di kitab Taurat ngaran Sidin Farqalita. Ada kena kisahnya dan di kitab ini kena. Nah ngaran-ngaran Sidin ada apa namanya Tob-tob, ada Mud-mud. Nah barangkali pian kena hendak mulai ngaran anak Muhammad Mud-mud. Apa ambilannya ini jar? Guru Mulkani madahkan dah. Ya kala. Jangan takut, ada kitabnya kita napa ya kala. Cuma aneh benar mud-mud ya kala. Aneh. Nah, itu bahasanya mungkin lain bahasa Arab pang bahari jadi kayak itu ya kala lah. Nang bahasa Arab aja nang jelas-jelas ya kala sudah. Karena nang mun bahasa nang lain itu kalau pina anu pulang. Itu Rasul Raja yang sangat alim, sangat alim Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Penjelas segala keindahan dan penerang segala syariat. Bukan hanya syariat Sidin nang dikisahkan Sidin, syariat Nabi Ibrahim dipadai Sidin, syariat Nabi Musa dipadai Sidin. Semuanya an syariat-syariat sebelum Nabi kita Muhammad terkumpul di dalam Al-Quran, terkumpul di dalam Islam. Ngaran agama sebelum agama Nabi kita Muhammad Islam, cuma di dibahasakan dengan bahasa yang lain. Bahkan juga ada terjadi penyelewengan dan pemutarbalikan fakta dan terjadi korupsi data. Nah, itu di zaman-zaman itu akhirnya berubahlah jadi ini. Yahudi itu ngaran nenek moyang mereka bukan ngaran agama. Nasrani itu gelar orang-orang murid-murid Nabi Isa, bukan nama agama. Izqala hawariyuna izqala Isa ibn Maryama man ansari ilallah, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Nah ansar itu satu orang, bahasa mereka Nasrani, artinya penolong. Ada riwayat di dalam Injil, bukan itu, memang ada orang nang penolong Nabi Isa namanya Nasran, lalu akhirnya pengikutnya disebut Nasrani. Bisa lah melihat Injil pian, bisa ada. Nah itu ulun kan bisa jawabang, cuma membaca di kitab. Jadi di kitab dikisahkan di perjanjian lama kah perjanjian baru kah, kan ingat juta bahwasanya demikian kisahnya. Jadi nama agamanya Islam. Apa kata Ratu Balqis, aslamtu ma'a Sulaiman? Apa kata Nabi Ibrahim juga demikian, Muslim. Jadi semuanya Islam. Jadi bahari itu ngarannya Islam beratan. Cuma dalam perjalanannya akhirnya terjadi perubahan-perubahan karena hal-hal tertentu. Tapi semua agama-agama samawiyah yang turun dari Tuhan, berikut kitab-kitab yang diturunkan dari Tuhan, tergabung di dalam Al-Quranul Karim. Jadi ada kitab-kitab nang wajib kita ketahui kan 4. Nang kada wajib kita ketahui kan 105. Tapi ada lagi sekalinya nang lain daripada itu. Tapi tidak masyhur seperti wahyu Tuhan kepada Nabi Armia, wahyu Tuhan kepada Nabi Hizqil, wahyu Tuhan kepada Nabi Haikuk. dan nabi-nabi yang nabi-nabinya pun kita kada kenal. Kenapa? Kada suah berkenalan. Itu kenapa jadi itu kucak. Taulah kucak. Kurang baca. Wah, ini kan musim besingkatan-singkatan kayak itu ya kalau jadi kucak aja nyawa ini kucak aja jar kurang baca. Coba mutolaah bacai kitab-kitab netana supaya faham. Jadi bilanya ada orang bepandir itu kada langsung menyalahkan orang ada kitabnya. Mintetah. Jadi banyak sekali wahyu-wahyu Tuhan yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul semuanyaan terkumpul dalam Al-Qur'an. Itu tadi. Makanya nabi kita itu menjelaskan semuanyaan syariat. Syariat orang bahari jadi nabi kayak ini kita kada kayak ini. Rancak kalau nabi bandar kayak itu. Orang bahari jadi nabi bilanya kena najis tatak kada kau dibasuh. Iya munnya baju kau ditatak mun tangan. Ayo. Mapa tatak jualah. Nah neta. Kita diberi kelonggaran sama Allah. Kawa dibasuh, disucikan. Tanah atau debu kawa gesan bersuci. Ini adalah karunia dari Allah Ta'ala untuk umat Nabi kita Muhammad SAW. Dimudahkan tadi, dimudahkan oleh Allah. Penghapus segala kekuasaan. Segala kekuasaan terhapus dengan Nabi kita Muhammad SAW secara zahir dan batin. Secara batin secara gaib, maksudnya batin secara gaib atau secara batin maksudnya adalah kuasanya para nabi-nabi sebelumnya terhapus dengan kuasanya Nabi. Secara gaib kuasanya jin, kuasanya setan terhapus dengan kuasanya Nabi Muhammad SAW. Iya kah? Iya kalau semuanya nyerah. Jin nyerah semuanya. Jakanya kada aku menghargai doanya. Dingsanaku Sulaiman tuhajar Nabi. Ku ikat jin itu di tihang nenek. Supaya buah nikam kau melihat. Tapi karena Nabi Sulaiman minta sama Allah, Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di, wahai Tuhan, berikan aku kekuasaan nang kada diberi kepada orang setelah aku. Jadi aku bahadap, ujar Nabi. Sidin sudah berdoa kayak itu. Sedangkan bangsa jin ini kan takluk lawan Nabi Sulaiman, takluk juga lawan Nabi Muhammad, tapi biar jagain Nabi Sulaiman kan anunya rajanya jakano kayak tetah baadab Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Napa lagi kerajaan dunia pun Quraisy, ya Allah, Yahudi, kemudian Persia, Romawi, ya kah, semuanya takluk. Netetah, semuanya takluk. Itu penghapus segala kekuasaan dan penghapus segala kepercayaan. Artinya dengan kepercayaan atau agama yang dibawa sidin membatalkan semua kepercayaan-kepercayaan yang lain. Banyak banar kepercayaan nenek. Ada paganisme, artinya penyembah berhala musyrik. Ada penyembah matahari seperti Saba dan Ratu Balkis sebelum Islam. Ada penyembah macam-macam kisahnya itu macam-macam bahari. Bahkan wah ini ada satu agama mirip lawan Islam, bejubah, begamis, besurban, ya Allah, bebiniannya bejilbab, ada nang becadar. Sekalinya kada Islam ngarannya Samiriyah. Samiriyah ini sekalinya agama yang bersumber dari Musa Samiri, yaitu orang nang maulah anak sapi amas gasan sesembahan orang Israel bahari. Sekalinya pengikutnya ada, sampai kau ya ini ada. Dan eta ada lagi banyak kayak ya kalalah. Nah neta ini terbagi menjadi dua bahari neto, pengikut Nabi lawan pengikut iblis. Istilah bahari, istilah sebelum zaman Nabi Nuh. Jadi zaman Nabi Adam Muslim, zaman Nabi Syes Muslim, turun ke bawah ke bawah ke bawah, sekalinya mulai ada nang menyembah batu. Sekali menyembah batu, menyembah patung. Nah, nang menyembah patung ini pengikut iblis. Nang menyembah Allah, pengikut nabi-nabi. Terbagi dua sudah. Sebelum Nabi Nuh, bahari, sudah terbagi dua. Sampai kau ya ini, nang ini bebanyak, nang ini bebanyak, nang ini pecah-pecah-pecah-pecah macam-macam, ini pecah-pecah-pecah macam-macam juga. Jadi sebenarnya akar mulanya itu dua, penyembah Allah dan penyembah iblis, yang disebut the satanic, penyembah setan, iya kah? Nah, itu sampai kuah ini. Tapi sekarang sih namanya bukan itu lagi, namanya bukan itu. Kalau namanya itu kan ketahuan, harus ada neo, artinya apa? Pembaharuan. Muncullah yang lain-lain, neo ini, neo ini, neo ini, ya kah? Artinya asalnya tetap itu, asalnya tetap itu. Jadi nusia nang sadudia nenek, dua nenek, ya kala pengikut nabi-nabi lawan pengikut setan atau pengikut iblis. Tandanya, aduh banyak banar macam-macam ya kala. Biasanya nang ketujuh nang horor-horor pengikut iblis tuh. Tahu lagi lah, tapi kadang kamu kada boleh juga kita menuduh sembarangan, semuanya by data. Wah, jadi seharusnya semuanya itu harus pakai data ya. Gak boleh ngomong sembarangan, ini sekian persen, nanti dulu, you punya data di mana? Kan gitu. Semuanya by data. Oh, ini datanya di sini. Betul enggak data ini? Kan gitu. Harus ada pembahasan. Jadi bepandir itu jangan bepandir apa namanya? Buang liur basi. Orang Banjar harus ada dalilnya, harus ada bukunya, harus ada narasi atau sumbernya. Penghapus segala kekuasaan dan penghapus segala kepercayaan. Nah, ini menyebar ke sana kemari kepercayaan ini. Kepercayaan yang pagan lawan kepercayaan yang nabi-nabi. Akhirnya dengan bentuk yang bermacam-macam. Yang sangat malunya, sangat penyupan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat penyupan sidin. Tidak pernah beliau terlihat kada bebaju sehingga terlihat dadanya. Tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selalu beliau pakai baju rapi, kecuali waktu ihram atau haji. Ya kah? Lalu sidin pakai apa? Dua kain ihram. Waktu itu aja kan lalu sidin berdoa, dari khusyuknya berdoa sampai jar sahabat nazartu bayadha ibtaihi. Aku melihat putihnya kedua ketiak sidin. Hanya itu aja bisa karena pakai kain ihram, berdoa tinggi angkat tangan. Walaupun kada sampai ke atas, kata ulama, tidak diriwayatkan Nabi berdoa melebihi daripada telinga. Jadi kada nang sampai anu benar tuh. Nah, inilah yang Allah. Ada riwayat seperti itu, tapi ada yang lain enggak pernah Nabi sosok seperti itu. Kan namanya juga riwayat ini berbeda-beda ya. Makanya ada ulama kalau doa, wah begini, tinggi benar. Nah, ada yang mengatakan enggak, kayak ini aja. Ya kala. Karena apa, ada riwayat tanda tawadu itu tangan itu jangan lebih daripada telinga, jangan sini aja nah sedang itu lah. Jadi kita mambil ini aja gini kadang alih oleh lah tinggi ini kena anu pulang gitu ya Allah. Mintutah ya kalalah. Jadi semuanya ada adabnya, berdoa gin ada adabnya juga, biar semangat banner tuh. Kena dulu ada aturannya, jangan mentang-mentang semangat terus jangan juga ya kah, ada aturannya. Jadi ya seperti itu tadi, lebih selamat. Nangka ini pang ya kada apa-apa jua. Ya kalau kada haram kada, kada haram kada, kada haram. Jelas saja kalau lah. Kan wei kada jelas kena silakan bertanya. Lawan siapa kah betakun? Yang sangat malunya yang luas dadanya, bisa jadi itu maknanya pemaaf, kemudian pemurah. Bisa jadi memang zahirnya memang luas dada. Luas dada itu kan indah lah, dada bidang ya, orang artinya dadanya itu luas indah. Tapi di sini maksudnya bisa jadi luas dada itu pemaaf, bisa jadi memang, tapi memang zahirnya sidin memang luas dada sidin, memang bidang sallallahu

umatnya, harisun alaikum, betul-betul mikirakan lawan kalian umat sidin, dipikirakan sidin benar, diberi syafaat, didoakan dan lain sebagainya, diringanakan. Nah itu menyebabkan sidin selalu dalam tangis, ya kah? Kalaupun sidin tertawa, pertama adalah selalu dalam tangisnya, artinya tidak terus-terusan, cuma lebih banyak menangisnya daripada tertawanya. Tertawa ada, tapi pun tertawa sidin pun kada berlebihan. Jadi bilinya sampai gigi sidin kelihatan tuh, berarti sudah tertawa benar tuh sidin. Ada kita sampai butuh rakungan tuh kelihatan mun tertawa, ya Allah, bilang kada heran-heran apa-apa lagi mun tertawa. Ada sidin punya kelihatan tuh gigi sidin, sudah gigi seri sidin, gigi atas bawah, berarti anu tuh tertawa sidin sudah hebat itu tertawa sidin kayak itu sallallahu alaihi wasallam. Tapi sidin anu apa ngarannya tak rami lawan sahabat tuh, rami ketujuh sidin menggayai sahabat ketujuh, tapi sidin kada pernah berbohong dalam bergaya. Dan sahabat munnya bisa belucu-lucu, sahabat sidin senang sidin bilanya sahabat belucu-lucu, ada sahabat nang belucu-lucu, senang sidin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banyak berzikir, selalu berzikir sidin, ingat lawan Allah. Nah itu yang dipercayai di langit, jadi sidin aminun fis sama, dipercayai, dihormati, dimuliakan. Malaikat-malaikat pun kalah kemuliaannya dengan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menyimpan segala rahasia, bilanya ada sesuatu nang rahasia, kada harapan dibongkar sidin. Urusan-urusan rahasia, rahasia manusia kah apalagi rahasia Allah Ta'ala, rahasia manusia disimpani sidin. Jadi ujar orang alim, sadri qabru asraril muslimin, dadaku adalah kuburan bagi rahasia-rahasia orang mukmin. Artinya ikam bilanya ada rahasia sampaikan kepadaku, kada harapan terbongkar, kuburan sudah dikubur. Netata menyimpan akan rahasia, rahasia daripada hamba maupun rahasia ketuhanan. Pintunya segala kebajikan, segala kemuliaan bersumber dari Nabi. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tiadalah akhlak mulia di muka bumi ini kecuali bersumber dari penghias alam semesta, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semuanya dari sidin. Yang banyak pemberian, bilanya sidin dapat rezeki, ya kala kada habis, bilanya kada habis kada ampih sidin berbagi sallallahu alaihi wasallam. Kada pernah menyimpan gasan di rumah kecuali handak bayar utang. Aku tuh janji nah isuk nah bayar utang, disimpan di sidin gasan bayar utang. Munnya kada pernah menyimpan sidin. Ujar Jibril, sejak sidin lahir sampai sidin mati, kada ada urusan dunia dalam hati Nabi Muhammad SAW. Kada ada urusan dunia, urusannya urusan akhirat saja, urusan Allah saja. Jadi semuanya anang di tangan sidin, dibari-bari akan sidin. Bilanya waktu perang Hunain itu diperkirakan hasil rampasan perang itu 10 miliar atau mungkin sekitar segitulah duit bahari, 10 miliar. Laos Pangulun menghitung

0: sudah menghitung nih tolong sebanar sudah dia ke Wahini bisa lah besok kok. Bahkan menurut harga Wahini menurut harga Wahini, nah itu kan hak Nabi. Hak Nabi itu seperlima dari seperlima. Jadi dibagi 5 dulu berarti 20%. Dibagi 5 pulang berarti 4%. Ya kah? Dibagi 5 pulang 20 tadi 4 lah. Nah, berarti 4% Nabi dari 10 miliar. 4% dari 10 miliar itu berapa toh? Nah, hitung seorang yang lah eh. Itu mun 10, mun 100. Iya kan? Sedangkan harta nang dibawa kafilah onta Abu Sufyan saja 1 juta miskol. 1 miskol itu berapa yuk? Nah, ada ingat tadi nah. Alhasil berapa ton gitu nah emasnya nang dibawa rombongan orang bari kan emas. Banyak mana duitnya. Jadi Rasulullah SAW itu sugih tapi fakir. Itu tah. Sugih artian bakoleh banar sidin rezeki itu tapi semunyaan dibagi-baginya sebagai pemberian kepada kaum muslimin. Nah, itulah makanya sidin diberi gelar yang banyak pemberiannya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tiadalah menghinakannya kebakhilan. Kadada sidin bakhil yang menyebabkan hina. Bakhil itu kan menyebabkan hina. Ada bakhil yang kada menyebabkan hina? Ada. Tapi ini kebakhilan yang menyebabkan hina tidak ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tiada memutus hubungan benda kekayaan gara-gara sugih putus hubungan kada ada. Nabi SAW itu sugih kah miskin kah sama, jika perlu orang miskin dirayu sidin, dihormati sidin lebih daripada orang sugih, tapi bukan berarti melebihkan orang miskin daripada orang sugih, kada, tetap sama. Nang sugih dihormati, nang miskin dihormati, sama. Ini contoh bagi kita bertahan. Mun bekawan itu jangan memandang harta. Orang sugih kah? Orang miskin kah? Bekawan. Bilanya unda kau mauntungakan, unda julung. Bilanya unda inya nang kau mauntungakan, unda ambil. Selesai. Iya kah? Bilanya kawan kita memberi manfaat, kita memberi manfaat. Kalau ternyata kawan kita yang memberi manfaat, terima. Menerima manfaat itu juga tanda tawadhu lo ya. Jangan kada menerima, sebabnya mun kada menerima kadang-kadang bisa sombong. Ya sudah, terima saja. Ada orang bari duit 5.000 unda berduit banyak aja, kada boleh. Itu rezeki Allah. Pahamlah. Kena ada saatnya ulun berbagi lawan pian 1.000 seorang. Awas kada nerima. La ilaha illallah. Dulu berbagi bilanya hal sesaman wah ini loh sebar sudah kada anu nah kada madakan anu manakib samannya. Jadi mun manakan madakan manakib sesaman tuh berbagi duit seadanya, jangan banyak. Mun banyak kasihan pulang ya kalau 1.000 rupiah. Jadi nah duitnya tuh dinyatakan nah duit sesaman tuh dinyatakan beriakan non sidin dulu ya kalau hadiahkan pahalanya bersedekah enak 1.000 seorang. Alhamdulillah simpani duitnya itu berkah. Mun 100.000 kan kau nyimpannya kalau pian. Nah, mun 1.000 kalau kau nyimpannya. Nah, ya kalah. Jadi 1.000 aja cuma cari akan nang hanyar. Nintetah. Nah, ini sebahagian daripada ngarannya tasyakuran atau tabarukan, mengambil berkah. Kan disuruh bersedekah kalau lawan hal saya saman tadeh, manakib tadeh. Jadi dalam manakib itu bersedekahlah sekakawannya itu tak, nah itu. Jadi siapakan sedekahnya itu 1.000 ya kalau undangan 100 1.000 aja bagi sebutin seorang simpan itu padahakan biar nang sugih keterima itu berkah. Ya Allah, biar yang nerima itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu tiupakan. Ya Allah, model menerima anu hadiah dari orang gaib. Ya Allah, jar orang bahari nyawa jar bilanya misalnya nerima pemberian orang gaib, bacakan salawat kada bawa bahlaginya jar, biarnya nyembari janar jadi amas kan aja ujar. Tapi ini kada kitabnya, ini kada kitabnya ujar, ini ujar bin ujar aja. Ya Allah lah, ujar ke ujar aja. Nah jadi bacakan salawat Allahumma sholli ala sayyidina, insyaallah kada berubahnya ujar mengikuti amas kalau terdapat orang gaib. Tapi wah ini orang gaibnya nang beliung. Mbah wah ini nenek makhluk gaib tuh beliung berdapat lawan makhluk zahir. Sebabnya napa? Mun tak dapat di kameranya. Kuyang kah? Hantu kah? Berpikirnya napa dapat di kamera buhannya jadi duit jeung buhannya. Ini nah itu jadi bakolernya sudah nyenda dimanfaatkan buhannya. Itu anu zaman sudah modernnya kalau. Jadi nabi itu kadada membedakan kawan. Ya kalau lah handak miskin, kamunya miskin inya perlu ditulung sidin, munya sugih inya nulung diterima sidin. Ya kalau selesai sama aja berataan. Handak ke rumah silahkan. Ya kalau terdapat di jalan barawaan, ya kalau ada meja. Cuma tetap mendudukan orang pada tempatnya. Kalau ini orang mulia, oh duduknya mulia, dihormati. Ya kalau wajar, karenanya orang mulia, seperti kepala suku, seperti misalnya dan lain sebagainya, dihormati sidin, diberi haknya. Dan mengkorbankan serigala. Serigala mengkhobarkan atas risalahnya, atas kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanita nomor satu di bawah. Ih, kada ada nomor, nah cuma tanda aja. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata di bawah lah. Di bawah. Memangsa oleh seekor serigala akan domba, maka ia mengambilnya, maka mencari akan dia oleh penggembala. Penggembala ini mencari dombanya, maka ia melepaskannya. Karena dicari oleh penggembala, penggembalanya mungkin pina serem juga ya Allah, jadi takutan serigala ini, maka ia melepaskannya dari serigala, atau penggembalanya itu nang melepaskan domba dari serigala, selamatlah domba neta. Maka duduklah itu serigala atas ekornya, bedungkung serigala ini, dan berkata, bepander serigala nih, tiadakah engkau takut akan Allah? Engkau telah mengambil rizki yang telah ia berikan kepadaku. Ini rizkiku, aku sudah menghantam inya. Ya kalau hendak memakannya, nyawa ambil, nyawa rambuti. Kada takutan kalau Allah Ta'ala. Jadi bahasanya bahasa zahir ya, bukan bahasa hakikat ini. Kalau bahasa hakikat kan, ya kalau itu Allah Ta'ala juga takdirkan dia. Arif billah, ngarannya serigalanya. Mun kah itu, ini kata yang Allah bahasa zahir aja tah. Jadi serigalanya berarti selevel dengan kita aja tah. Serigala, jadi ujar serigala itu, tiadakah engkau takut akan Allah? Engkau telah mengambil rezeki yang telah ia berikan kepadaku. Maka berkata penggembala, alangkah herannya seekor serigala bicara kepadaku dengan bicara manusia. Ay, kenapa nenek jar bepandir macam manusia? Jar si penggembala tadi. Ini riwayat Abu Sa'id Al-Khudri ya, hadis dari Nabi SAW. Maka berkata serigala, tiadakah aku khabarkan kepadamu yang lebih mengherankan? Handak kada nyawa ini wahai penggembala mendapat khabar yang lebih dahsyat daripada khabarku ini. Nah, aku ini kan hebat nih khabarku ini, khabar pandir. Ada lagi nang harap pada itu khabarnya. Napakah itu? Ituna Muhammad. Jadi serigala nih madahkan. Ituna Nabi Muhammad di negeri Yasrib, Madinah, memberi khobar dengan khobar-khobar orang-orang terdahulu, yaitu para nabi-nabi. Sidin mengisahkan khobar orang-orang bahari. Maka datanglah penggembala itu kepada Madinah. Ini di Madinah aja, cuma di luar kota. Orang Baduy, kalau orang-orang gunung, datanglah ke kota, ke Madinah. Ya, menggiring akan dombanya, dibawanya dombanya tadi, dibawanya dombanya. Maka ia tambatkan dombanya di pojok dari Madinah, di sudut atau di buncu. Maka diikat sidin situ anunya, domba-domba tadi. Maka ia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia mengkhabarinya. Jadi orang tadi bakal sah lawan Nabi tentang kejadian neta, kejadian serigala nama pander tadi. Maka memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu lak pasrahatan pakai sahar tadi, Nabi ujar Nabi, ayo sembahyangan dengan as-salat jami'ah, artinya sembahyangan. Kemudian beliau keluar untuk tuntung sembahyang. Maka ia berkata kepada A'rabi, orang Baduy, orang Arab gunung, penggembala tadi, khabarkan kepada mereka. Jadi orang terkumpulan kan deh, kumpulan sembahyangan, membuat sembahyangan. Nabi berdiri keluar dari masjid, kemudian ayo nah habarakan ke sahikam lawan sahabat-sahabat nih, khabarkan kepada mereka. Maka ia mengkhabarkan kepada mereka itu. Jadi sahainya orang Arab Badui tadi, orang pengembara tadi, mengesahkan kisah itu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Diriwayatkan daripada Imam Ahmad kisah neta. Dan daripada riwayat Abu Hurairah, maka berkata serigala. Jadi riwayat yang lain nih, riwayat Sayyidina Abu Hurairah. Jadi jar serigala, engkau lebih mengherankan daripada aku. Engkau ini lebih, aku heran lo nyawa. Engkau heran lawan aku, kalau aku heran lagi lawan ikam nih. Kenapa? Engkau berdiri di atas dombamu, engkau ini nak haur mengurusi kambingmu aja, dan engkau tinggalkan seorang nabi, engkau tinggalkan seorang nabi yang tiada Allah mengutus yang lebih mulia daripadanya. Kenapa? Kenapa haur mengurus kambing aja nyawa? Tunah ada nabi di situ, ujar serigala. Telah dibuka baginya pintu-pintu syurga, dan penghuninya melihat akan sahabat-sahabat yang berperang. Artinya orang-orang dalam syurga itu, malaikat-malaikat menyaksikan daripada peperangan-peperangan sahabat-sahabat Nabi. Dan tiadalah antara engkau dan dia, jaraknya antara engkau dan dia itu parak banar, antara engkau dan dia kecuali satu lembah. Nah, umbah gunung neto. Jadi gunung ada lembah, lembah itu kan dataran di bawah gunung. Umbah melewatin itu sampai ya mikam, jangan kasih itu ikam. Jadi kan berarti di kota Madinah nih, cuma kada di dalam kota. Di
1: dan sana perempat kami cukupkan hingga di sini untuk siaran dari Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin. Kami akan sampaikan untuk kabar perempat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Dan Sanak Perompet, kami sampaikan kabar perompet pukul 20 waktu Indonesia Tengah, arus kedatangan sapi potong ke Kalimantan Selatan terus meningkat. Dan ini menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dalam kurun waktu sekitar sepekan, jumlah sapi yang masuk bahkan melonjak hampir 2 kali lipat. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Selatan mencatat sejak 1 April hingga 5 Mei 2026, sebanyak 6.830 ekor sapi potong telah masuk melalui Pelabuhan Trisakti Banjarmasin ke Pelabuhan Batu Licin. Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan data sebelumnya pada 25 April 2026 yang masih di angka 3.510 ekor sapi. Ketua Tim Kerja Karantina Hewan Kalsel Isrokal mengatakan peningkatan kedatangan ternak memang mulai terasa sejak pertengahan April hingga diperkirakan masih akan terus bertambah mendekati Idul Adha. Dan Sanak, menurut Isrokal, tingginya arus masuk ternak terjadi karena Kalimantan Selatan menjadi salah satu pintu distribusi utama sapi kurban di Pulau Kalimantan. Dan tak hanya itu, untuk kebutuhan di Kalimantan Selatan, sebagian sapi juga akan didistribusikan ke Kalimantan Timur dan juga Tengah. Sapi-sapi tersebut didatangkan dari berbagai daerah seperti Kupang, Flores di Nusa Tenggara Timur, Bima dan juga Sumbawa di Nusa Tenggara Barat, Bali dan Pulau Jawa hingga Sulawesi. Demikian kabar perompat, terima kasih dan salam budaya.

Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan anak perempat Sewan Kahfi dan rekan operator Akbar kembali menjumpai Anda di malam hari ini di Ragam Budaya Ruhi Barakatan bersama Winantasari Banjarmasin. Dengan anak perempat, pada malam hari ini kami akan membahas sesuai dengan lagu yang tadi saya putarkan ya, by Jeff, ada Tuntung Pandang. Nah, dengan anak, sesuai juga dengan malam ini malam minggu, di mana biasanya para mempelai mempersiapkan dan juga keluarga untuk acara resepsi pernikahan dan juga ataupun juga perkawinan begitu dan sanak perempat. Nah, tapi akan ada prosesi sebelum orang akan masuk ke dalam prosesi sakral tersebut dan sanak perempat, yaitu adalah balamaran. Nah, kita akan mencari tahu bagaimana balamaran dalam pernikahan masyarakat Banjar. Pada malam hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda ada narasumber kami, yaitu ada Dr. Anda Hajah Rusdiah MHI, dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, ditemani oleh dua pendamping beliau, mahasiswa prodi HKI atau hukum, ini hukum apa ini saya lupa, hukum ini ya,
1: hukum keluarga Islam
0: ya. Oke, hukum keluarga Islam Fakultas UIN Antasari, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, ada Kania Arbella dan juga ada Rahmatul Magfirah. Langsung saja kita akan sapa. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Ibu, saya panggilnya Ibu apa nih? Ibu Rusdiah atau Ibu Diah atau Ibu siapa?
2: Ibu Diah.
0: Ibu Diah ya, Bu ya. Oke, Ibu Diah dan juga panggilannya Kania atau Arbella?
4: Kania.
0: Kania. Dan satunya panggilnya siapa?
5: Magfirah.
0: Magfirah ya, oke. Kania dan Magfirah. Baik, Ibu mungkin bisa dibuka dulu, silahkan Ibu.
2: Oh, iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah pada malam yang cerah ini kita dapat bertemu kembali dalam acara Ruhi Barakatan yang merupakan kerjasama antara RRI Pro 4 dengan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Pada kali ini kita mengangkat tema yang berkaitan dengan masalah pernikahan dengan dikhususkan pada masalah balamaran dalam pernikahan masyarakat Banjar.
0: Okay.
2: Nah, kata balamaran itu ada juga yang menyebut sebagai badatangan. Badatang, balamar. Artinya di situ adalah sebuah proses pra pernikahan lah, atau pra terjadinya akad gitu kan. Nah, dalam pernikahan Banjar, memang sebelum pernikahan itu ada beberapa tahapan yang dilakukan. Di antaranya adalah basa suluh, badatang, balamaran, kemudian bantar petalian. Balamaran adalah tradisi melamar di mana dilakukan setelah melalui tahap basa suluh. Basa suluh itu artinya baca takun. Betakun ini adakah sudah yang ampunnya gitu kan. Nah, atau misalnya ini misalnya kira-kira maunya datang ke sana diterima apa kagak gitu kan.
0: Betakun jadi ada awalnya Bu ya.
2: Awalnya dulu basa suluh. Basa suluh itu bertanya kepada tetangga atau pihak yang dekat dengan pihak perempuan itu untuk menanyakan kira-kira kemungkinan kalau berdatang kira-kira diterima apa tidak gitu kan. Yang sampai di orang Banjar tuh kena maunya datang ke sana ditolak orang bulik kena ada yang ngetegi sandal.
0: Oh ya, malu Bu ya.
2: Karena malu gitu kan. Nah, ini jadi melalui tahap basa suluh tadi. Nah, yaitu pihak laki-laki atau wakilnya datang langsung kepada calon mempelai perempuan. Nah, setelah basa suluh kemudian datang pihak laki-laki atau wakilnya kepada keluarga perempuan untuk memperoleh informasi mengenai mempelai perempuan. Nah, jadi terbasa suluh misalnya apakah calon mempelai perempuan sudah memiliki calon pendamping hidup atau tidak, atau kesiapan perempuan untuk memasuki jenjang pernikahan. Nah, jadi bersuluh itu bertakun tadilah. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan pihak laki-laki dan keluarganya sepakat untuk datang ke rumah orang tua si perempuan guna menyampaikan maksud lamarannya. Jadi setelah basa suluh selesai, ada kemungkinan untuk diterima, maka pihak laki-laki atau yang mewakilinya mengatur kesepakatan untuk datang ke tempat perempuan tersebut untuk menyampaikan maksud lamarannya. Kemudian dari pihak laki-laki ini dipilihlah satu orang utusan. Nah, biasanya di sini utusan yang pandai berdatang atau melamar pelamaran ini adalah orang yang pandai mengatur kata dan berwibawa, gini kan. Jangan sampai nanti yang datang ini salah berpandir. Nah, ini kalau salah berpandir nanti akan menimbulkan interpretasi yang tidak baik gitu kan. Jadi jangan sampai ketika datang ini ada ketersinggungan dari pihak keluarga perempuan akan kata atau bahasa yang dipakai oleh pihak laki-laki. Nah, tujuannya apa? Agar keluarga pihak perempuan yang dilamar itu senang dan terkesan. Nah, setelah ada kesepakatan antar kedua pihak, maka dilanjutkan pembicaraan mengenai besarnya jujuran atau mahar atau pengiringnya atau petaliannya. Nah, tapi biasanya membicarakan tentang pengiring, petalian, kemudian membicarakan tanggal dan sebagainya untuk mencari kesepakatan dengan tahap pihak perempuan, dan kemudian di situ dinyatakan diterima atau ditolak misalnya. Nah, pada tahap itu terjadi demikian. Jadi kalau sudah ada kesepakatan misalnya hari, tanggal, kemudian maharnya, kemudian setelah diterima, maka pada saat itu juga diberikan biasanya petalian. Petalian itu misalnya apa? Ada yang membawa memberi mukena misalnya, atau ada yang membawakan cincin misalnya kan. Nah, tapi kalau misalnya itu tidak sepakat, ada kegagalan, maka akan diberikan kata penolakan halus kepada oleh pihak perempuan. Atau ada, kalau ada ketidaksepakatan tentang jujuran dan sebagainya, maka akan dibicarakan nanti pada hari yang lain, gitu kan. Dalam tahap ini bisa juga terjadi tadi ada yang namanya penentuan tawar-menawar jujuran atau mahar. Nah, kemudian setelah selesai itu baru kemudian dilanjutkan nanti penentuan resepsi, yang biasanya hari resepsi itu ditentukan oleh pihak perempuan dan kemudian dicari misalnya hari dan tanggal yang baik menurut pemahaman mereka. Nah, kemudian kita melihat di sini bagaimana sebenarnya lamaran dalam Islam, ya, dalam Islam. Dalam Islam itu adalah lamaran atau disebut sebagai khitbah. Nah, khitbah itu adalah sesuatu yang mubah. Dan kalau itu dan disunahkan punya adab yang baik, gitu kan? Yeah. Nah, disunahkan punya adab yang baik. Khitbah itu adalah ada aturan-aturannya, misalnya ada tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengenal atau ta'aruf. Nah, jadi dalam Islam itu kalau orang Banjar menyebutnya pacaran, tapi Islam tidak mengenal pacaran itu. Ta'aruf itu artinya sebelum berdatang, kemudian setelah berdatang, setelah melamaran atau sebelum melamaran, tapi dengan niat serius gitu kan. Nah, bukan main-main gitu kan, artinya keduanya sudah siap untuk melangkah ke situ gitu. Nah, jadi dalam hal ini diperbolehkan adanya ta'aruf, tapi dalam ta'aruf itu adalah yang boleh dilihat itu adalah pada batas-batas yang dibenarkan di dalam Islam. Dalam Islam juga ada larangan-larangan waktu untuk melamar, misalnya ada larangan dalam melamar, misalnya tidak boleh melamar orang yang orang yang ada hubungan darah. Misalnya kan, atau misalnya ada hubungan perkawinan, ada hubungan susuan misalnya kan, atau perempuan yang dalam masa idah misalnya kan, atau misalnya juga perempuan yang dilamar oleh orang lain. Nah, itu juga dilarang dilamar. Jadi di sini lamaran itu sesuatu yang diperbolehkan, tapi harus memperhatikan hal-hal yang dilarang di dalam Islam, gitu kan? Karena kita sebagai umat Islam itu tentunya harus menjalankan apa yang diajarkan di dalam ajaran Islam, yang tentunya Islam itu adalah setiap aturannya memberikan kemaslahatan dan kebaikan bagi umatnya. Itu saja dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, terima kasih.
0: Oke, jadi memang panjang ya Bu ya, untuk alurnya sendiri begitu ya. Jadi sebelum adanya belamaran ada dua jalur dulu, ada dua tingkatan dulu harus di ini kan ya Bu ya, harus yang dilewati begitu ya. Kalau di Melayu tuh merisik dan merisik. Jadi ini merisik itu tadi kayak meneliti dulu,
2: ya,
0: mencari jejaknya,
2: menerisik,
0: baru ya. merisik.
2: Gih,
0: oh, lalu ya, baru merisi. Jadi setelah sudah yakin baru dimantapkan lagi kecocokannya, iya, seperti apa, baru datang meminang begitu.
2: Ya, iya, kalau kita tadi bersesuluh dulu lah.
0: Bersesuluh,
2: Inggi. Bersesuluh itu melihat ini kira-kira tadi kemungkinan diterima apa tidak gitu.
0: Inggi, nah, betul.
2: Atau perempuannya ini statusnya seperti apa?
0: Inggi.
2: Sudah ada bisan pacar atau belum?
0: Inggi.
2: Gitu kan? Atau sudah ada yang melamar atau belum gitu kan?
0: Betul.
2: Nah, di samping itu juga keduanya menilai sebenarnya.
0: Inggi.
2: Yang perempuan juga menilai laki-lakinya ini seperti apa. Ketika orang punya maksud demikian, maka keluarga perempuan memikirkan ini kira-kira layak apa tidak,
0: yeah,
2: sebagai ini apa pendamping anaknya. Jadi samping sama-sama mengukur kelayakan,
0: uh-huh,
2: bukan kelayakan, atau dalam istilah kita itu ada yang namanya sekupu lah.
0: Sekupu itu apa, Bu?
2: Sekupu artinya itu apa?
3: Sama.
2: Bisa bisa dijelaskan?
3: Sama kedudukan. Jadi sekupu itu kita melihat dulu nih dari segi misalnya agamanya. Kalau misalnya sekufu, biasanya kan kita harus menyesuaikan juga agamanya ini sama atau tidak. Habis itu dari segi mungkin tingkat pendidikannya atau dari segi sosial ekonominya, karena sekufu itu juga penting untuk kita perhatikan, karena kalau misalnya tidak sekufu, mungkin kedepannya itu bisa menimbulkan ketidakcocokan.
2: Ya, jadi nah, sekupu itu setara.
0: Setara.
2: Setara. Jadi misalnya ada yang melihat pada pada tingkat pendidikan. Ada yang melihat kepada apa?
3: Sosial.
2: Ada yang melihat pada agama. Nah, tapi yang dianjurkan di dalam Islam itu melihat kepada sekupu dalam bidang agama gitu kan ya. Nah, tapi apa gerang tujuannya adanya sekupu itu? Ya, tujuannya adalah agar keduanya itu setara, karena setara bisa mudah menjalani pernikahan gitu kan. Nah, tetapi itu sifatnya bukan wajib gitu kan. Itu dianjurkan di dalam Islam untuk menilai pada saat bersesuluh itu adalah melihat dia sekufu apa tidak. Tapi kalau merasa dia misalnya yang laki-laki pendidikannya sarjana, yang perempuan SD, dan kalau dia merasa itu apa? Itu adalah baik bagi dirinya, tidak mempermasalahkan itu, ya tidak apa gitu kan. Nah, artinya itu adalah sebagai sebuah syarat yang baik kalau dilakukan, kalau tidak dilakukan ya itu tidak apa-apa gitu kan.
0: Nah, oke, okay, nampaknya sudah ada yang merespon nih, Bu. Kita coba angkat dulu ya. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kawan.
0: Iya, silakan Abah Sofyan.
1: Begini, Bu, dia.
2: Iya.
1: Waktu ulun dulu, lu kan sempat jarak kira-kira 6 bulan. Suatu ketika calon mertua ulun ini pas ulun pamit tabulik ke rumah, bidin menjelengi bakul. Bakulnya itu isinya baras, nyur, gula habang. Ulun kadang ngerti bahwa bulik nak-nak kayak gitu, bidin. Lupa dua ini nolak, bawa aja bulik. Sampai di rumah takutin mama, datang di mana? Datang di Panjepatan, mae. Nah, siapa datang? Abah datang di Langgar. Melihat ulang. Nah, iya am disidin. Upan disidin mengerti, suka ajar orang itu isyarat bahwa kita harus melamar. Jadi kalau sampai saat minggu sudah sampai datang Abah. Dan mama kasih ke rumah itu. Nah, Nurtian bujur aja lah kita kira itu, bahwa itu katanya itu minta dilengkapi, apa yang dibariakan itu ada yang kurang, lalu dilengkapi itu, maksudnya itu, Ibu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam, Abah Sofyan, sudah bergabung. Silakan, Ibu.
2: Iya, baik. Dalam kasus ini memang dalam Islam tidak diatur bagaimana tata caranya lah, tata cara secara terperinci dan detail. Nah, berarti kan di situ kan ada istilahnya kekosongan hukum lah. Nah, ketika ada kekosongan hukum berarti apa? Berarti diserahkan kepada kepatutan setempat atau adat istiadat setempat yang menurut mereka itu adalah baik gitu kan. Artinya kalau caranya memang demikian menurut adatnya dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, maka itu boleh, gitu kan, sebenarnya. Nah, jadi kalau demikian adat itu menjadi hukum sebagaimana dalam Islam. Adat itu bisa menjadi hukum kalau itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam ajaran Islam. Dalam kasus ini tadi disanggui bakul sebagainya, isyarat bahwa lamarannya diterima, gitu kan. Oh, artinya dia sudah, keluarga pihak perempuan itu senang dengan laki-laki ini dan siap untuk dilamar, gitu kan. Nah, jadi ini adalah tradisi yang juga patut di apa, patut dipelihara, gitu. Ini kan bentuk sebuah kearifan lokal tentang apa tadi, isyarat untuk melamar, untuk siap untuk dilamar, maksudnya kan siap dilamar oleh pihak laki-laki. Nah, artinya memang tidak perlu ada pembicaraan yang lebih, tidak ada bahasa suruh lagi, gitu kan. Nah, karena tadi sudah orang sudah siap untuk dilamar dengan tidak mempermasalahkan sekupu atau tidak mempermasalahkan masalah ekonomi dan sebagainya, tidak berbicara ini kan, artinya orang menerima laki-laki itu apa adanya ketika tadi menyerahkan, laki-laki itu datang kemudian menyerahkan apa tadi, bakul dan seperangkat isinya itu, gitu kan. Nah, jadi ini juga hal yang baik, gitu kan. Nah, hal yang baik yang merupakan tradisi setempat yang tidak terlalu rumit lah, dalam upaya untuk menuju, kan perkawinan itu kan sebuah ibadah, gitu. Betul. Kan. Nah, jadi tak merumit, tapi itu adalah tadi sebuah kebaikan, sesuatu yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
0: Oke. Okay. Ya. Kania orang mana aslinya?
3: Orang Sampit.
0: Orang Sampit berarti ini. Bukan orang Banjar.
3: Bukan.
0: Dayak ya berarti ya.
3: Orang Jawa.
0: Jawa.
3: Merantau.
0: Merantau. Ini. Kalau Mafira?
3: Aslinya suku Banjar, tetapi tinggalnya di wilayah Kapuas.
0: Oh, di wilayah Kapuas ya, berarti di Kalteng juga begitu ya. Nah, kalau dari Kania bagaimana nih melihatnya? Karena kan berbeda ya dengan Jawa begitu. Dari prosesi lamaran adat orang Banjar ini kan ya.
3: Kalau menurut orang pribadi kada jauh-jauh beda. Di Jawa itu ada juga yang seperti itu, melamar atau khitbah. Dan itu memang benar sekali karena di dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan. Dalam Qur'an surah An-Nisa ayat 3, nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai. Jadi tujuan dari khitbah itu dia supaya mengenali wanita-wanita yang disukai oleh pria gitu. Dan saya setuju sekali.
0: Tapi biasanya bagaimana nih? Apakah di adat Jawa sendiri begitu ada syarat-syarat yang memang harus dipenuhi oleh sang mempelai, apa, sang calon yang ingin datang melamar, misalnya dia melamar kamu nih ya, begitu, yang bukan dari suku Jawa begitu. Apakah ada syarat-syarat yang dipasang oleh keluarga biasanya untuk bisa memenuhi apa yang menjadi kualifikasi orang tuamu begitu, kan ya?
3: Kalau dari orang tua ulun pribadi nggak ada syarat-syarat seperti itu, karena kekentalan di keluarga ulun itu sudah kurang, karena memang sudah lama juga tinggal di Kalimantan. Jadi untuk dilihat itu dari segi agama, dari segi kekayaan, dan ada yang hadis itu loh, Kak.
0: Yang empat ya?
3: Iya, yang empat itu. Dari agama, dari
0: parasnya.
3: Terus dari kekayaan dan juga dari
0: kepintarannya.
3: Gitu.
0: Berarti kalau kamu sendiri berarti tidak di lingkungan Jawa berarti di sana?
3: Enggak.
0: Oh, berarti itu yang akhirnya membuat kamu dan keluarga jadi membaur dengan adat yang ada di sana ya?
3: Iya.
0: Udah ada, maksudnya ada kakak atau abang di atasmu?
3: Enggak, ulun anak pertama.
0: Oh, anak pertama. Jadi belum tahu nih ya, nanti akan bagaimana begitu ya prosesi lamarannya. Tapi sudah sangat toleransi ya dengan tidak lagi terlalu kental Jawanya berarti ya?
3: Iya, betul.
0: Oke, kalau Mafira bagaimana? Mafira ada punya saudara juga di atasnya atau tidak ada?
3: Ada.
0: Sudah menikah atau belum?
3: Sudah, mungkin sama adatnya dengan ada berdatang tadi, ada bahasa suluh tadi. Dan menurut ulun, selama suatu adat itu tidak bertentangan dengan syariat, maka itu boleh-boleh saja kita lakukan. Soalnya kan kata ibu tadi, adat itu bisa menjadi hukum.
2: Gitu. Iya. Jadi memang setiap wilayah itu punya tata cara masing-masing.
0: Betul.
2: Kalau kita melihat misalnya terkadang di medsos, di mana itu kan adat Jawa itu beda dengan adat Banjar.
0: Betul.
2: Biasanya mereka itu adalah ada yang namanya lamaran. Lamaran itu kan ada acara tapi bukan pernikahan.
0: Betul.
2: Tapi menyerahkan sesuatu. menyerahkan sesuatu dengan acara-acara tertentu, misalnya siapkah dilamar, yang perempuannya menjawab siap dilamar, kemudian ada ada diserahkan sesuatu. Tapi kalau dalam adat Banjar itu adalah adat tadi lamaran, belum lagi menyerahkan, hanya memberikan petalian, misalnya cincin atau apa. Nah nanti acara pertunangan nanti. Pertunangan nanti baru nanti ada menyerahkan sesuatu. Dan pertunangan ini terkadang waktunya itu terkadang ada berdiri sendiri. Kadang ada juga pertunangan itu
0: jadi satu, ya.
2: Jadi satu dengan pernikahan. Bisa sebelum akad nikah, bisa sesudah akad nikah. Dulu lah zaman kami dulu itu pertunangan itu sebelum akad nikah. Nah, tapi sekarang karena pertunangan itu kan ada prosesinya, itu buhurup cincin kalau lah.
0: Iya, betul.
2: Buhurup cincin. Jadi kalau misalnya laki-lakinya buhurup cincin kepada perempuannya sedangkan belum nikah, nah itu ditakutkan lagi kan, karena kan belum nikah artinya belum sah lagi. Menyerah laki-laki masukkan cincin kepada perempuan, perempuan masukkan cincin kepada laki-laki gitu kan, buhurup cincin kah masalahnya, bahasa orang Banjar gitu kan. Nah tapi kalau sekarang itu sudah di ini kan, setelah pernikahan, akad nikah, baru kemudian tadi penyerahan
0: setelah sah, ya.
2: Setelah sah. Jadi jadi seperti itulah mulai terjadi pergeseran. Kami dulu tahun 90-an seperti itu, pertunangan dulu baru kemudian siang misalnya bertunangan, tadi dengan menyerahkan seserahan tadi, malam baru akad nikah. Kalau sekarang diambil ringkas lagi sudah. Jadi setelah akad nikah, ada yang sebelum akad nikah, atau misalnya di rumah sebelah pernikahan, di rumah sebelahnya akad nikah. Gitu kan. Nah, supaya lebih
0: apa bedanya pernikahan dan akad nikah, Bu?
2: Oh, sama.
0: Sama ya, Bu, ya. Ya,
2: pernikahan sama akad nikah itu sama, kalau kalau akad nikah dalam bahasa hukumnya. Tapi kalau bahasa Banjar itu adalah pernikahan, bahasa Banjarnya. Nah, gitu kan. Nah. Jadi biasanya seperti itu. Jadi dulu gitu kan, kalau dulu itu pernikahan itu mudah diatur dengan beberapa hari, karena biasanya orang nikah itu sekampung aja dengan orang kampung. Jadi mudah diatur, misalnya hari ini bertunangan, besok kena pernikahan. Tapi sekarang kan orang jodoh itu kadang dengan orang yang jauh gitu,
0: betul.
2: Kan. Maka diambil untuk menghemat dengan satu hari atau berbarengan acara tadi, Italian dengan pernikahan atau akad nikah tadi gitu kan. Nah, seperti itu, supaya tadi tidak, kalau orang Banjar itu ada kedua kali acara gitu kan, sekaligus saja acaranya. Nah, jadi biasanya itu apa yang dibawakan? Yang dibawakan itu adalah seserahan berupa tadi sebagaimana dibicarakan dalam jujuran itu. Ketika lamaran itu apa yang dibawa? Ya, apa yang diminta? Oh, misalnya seperangkat alat sholat, atau misalnya seawakan. Seawakan itu ibaratnya tuh pakaian seluruh apa yang dipakai oleh perempuan itu. Tapi itu juga ada yang memberikan hanya pakaian saja, ada juga yang sampai ke cincin dan lain sebagainya, atau gelang. Nah, itu tergantung kepada
0: kemampuan, ya.
2: Kemampuannya, kemampuan masing-masing gitu kan. Atau baiknya itu juga dibicara, dan itu biasanya juga detailnya itu dibicarakan pada saat tadi lamaran, tadi balamaran tadi. Bicarakan itu apa yang diminta gitu kan. Nah, jadi ada yang diminta, misalnya minta seperangkat alat sholat, pengiringnya apa? Oh, pengiringnya ini adalah pakaian seawakan, ini yang mana? Jadi bisa saja dipertegas, ini nanti yang inilah, kalau misalnya yang ini mereknya inilah, yang inilah. Nah, tapi biasanya gitu, kalau minta detailnya kadang pihak laki-laki tidak terlalu paham. Lalu biasanya untuk pengadaannya, biasanya pihak perempuannya diajak untuk membeli sendiri. Nah, supaya sesuai dengan, supaya nanti dipakainya gitu kan.
0: Betul.
2: Nah, supaya nanti dipakainya. Nah, tapi nanti itu nanti kan, itu nanti akan diserahkan ke ini. Jadi misalnya seperti make up itu, apa yang dipakai oleh perempuan, ini nanti perempuan itu bisa membeli sendiri dengan duit dari laki-laki gitu kan. Nah, seperti itu biasanya dalam pertunangan. Dan itu harusnya dibicarakan lah. Dibicarakan pada saat belamaran tadi. Gini, potensi konflik itu ada nanti.
0: Betul. Lah,
2: kalau tidak dibicarakan secara detail. Nah, artinya nanti itu bisa saja nanti ada masalah. Putuskah, apakah karena miskomunikasi? Nah, hanya berkaitan tadi dengan masalah tadi, masalah prosesinya tadi. Nah, jadi yang dijaga itu adalah pemanderan. Pemanderan itu dijaga, jangan sampai salah satu pihak kesinggung. Nah, ada yang bepandu semalam tuh, ada yang melamar, pihak perempuannya menjawab nanti ya dulu, kena aja dulu, ujar kita. Nah, lalu pihak laki-laki ini pulang, dikira itu ditolak. Padahal kena itu akan kami bicarakan maksudnya nanti dengan keluarga, gitu kan. Nah, ini kan artinya apa? Ada miskomunikasi dalam bahasa, dalam penggunaan diksi lah, diksi kata yang digunakan. Nah, jadi memang disinilah yang perlu ada kehati-hatian tadi dalam bertutur agar pihak lain tidak salah interpretasi dan tidak tersinggung, gitu kan? Karena ini nanti akan mengakibatkan tidak bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya itu adalah pernikahan tadi atau pernikahan tadi. Padahal mereka tadi sudah sama-sama tenang, gitu kan? Nah, jadi kalau dulu itu adalah bisa permasalahannya di berapa jujuran. Kalau tetapi itu tidak mesti. Terkadang tadi ada miskomunikasi dalam bahasa. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Makanya tadi dibawa tadi orang yang sangat berwibawa dan pengaruh, dan juga orang yang sudah berpengalaman lah. Berpengalaman untuk melakukan belamaran ini, gitu kan?
0: Yeah.
2: Nah, belamaran tentunya juga pihak yang melamar ini juga harus, biasanya gini. Aku mau aja melamarkan jernya. Cuma ikam dulu bepandir di belakang, di ano sebelum ini. Berapa gerang nak dimintai orang, gitu kan? Kalau kena aku tak kajut-kajut, biar dimintai orang berapa, gitu. Betul. Kan? Nah, jadi dalam bahasa Solo itu juga harus dipandirakan berapa yang dimintai kena, gitu kan? Mintai berapa. Nah, jadi pihak yang wakil dari keluarga ini ketika belamaran itu atau berdatangan itu tinggal menyampaikan saja tentang jujuran, itu sudah dibicarakan sebelumnya, gitu kan. Nah, mungkin nanti juga kesepakatannya waktu, mungkin waktu harusnya juga pada saat bahasa Solo apa sebelum itu juga harus juga dibicarakan waktu yang baik. Biasanya orang Banjar ini kan biasanya memberikan memilih waktu yang baik.
0: Nah, ada bilangan ya, bebilangan.
2: Ada bebilangan, tapi ada juga masyarakat Banjar itu ada sebagian daerah di Banjar ini yang kada mau menikahkan anaknya menikahkan anaknya di waktu musim haji ini. Nah, ini kan musim haji kan. Nah, antara Zulhijjah dengan Zulkaidah. Nah, bulan haji. Jadi orang biasanya nikahnya itu pada habis bulan Ramadan, tapi walimahnya setelah hari raya, nah, bulan haji, tapi akadnya itu adalah pada bulan Ramadan. Nah, ada sebagian yang seperti itu. Tapi kami cari dalilnya itu tidak ketemu tentang itu, gitu kan. Nah, tapi ada yang sebagainya. Jadi penentuan waktu juga itu kan, mana yang menurut mereka baik. Kemudian ada juga tadi bebilangan juga. Ada juga yang bebilangan di nama. Nah, ini ada juga yang bebilangan di nama. Namanya ini katanya tadi namanya terlalu berat, jadi harus diganti dengan nama ini. Nah, karena kalau namanya antar ini dengan si A dengan si B ini nanti akan rumah tangganya akan panasan, gitu kan. Nah, itu perlu bebilangan. Nah, tapi bagaimana itu pernikahannya kalau bebilangan itu? Maka kita ini kan kalau nama dirubah berarti kan merubah data identitas kita pada KTP, gitu kan. KTP ini kan jadi alat untuk dibawa nanti ke KUA untuk dicatat, gitu kan. Oh, lalu sekalinya dari penelitian mahasiswa ketika memang ada namanya yang tadi yang kada sesuai tadi, kada apa-apa kalau nikahnya itu adalah nikah tercatat dalam akad nikah, itu adalah nama yang sebagaimana di KTP. Nah, tapi setelahnya ada yang namanya nikah batin. Nah, nikah batin itu artinya nikah yang telah dilakukan setelah setelah nikah di hadapan penghulu dan tercatat. Nah, kemudian setelah itu nikah batin itu artinya tadi dengan menggunakan nama sesuai dengan nama bilangan bebilang itu, gitu. Nah, ini ada sebuah penelitian mahasiswa tentang itu kemarin. Di daerah Sungai Tabuk, kalau tidak salah, ada penelitian mahasiswa tentang itu. Jadi ada namanya nikah batin tadi ketika setelah proses bebilangan, oh ternyata nikah sesuai. Baru setelah nikah di penghulu dan dicatat tadi, kemudian keduanya melakukan nikah batin.
0: Oke, menarik. Sebelum kita ke kendala yang selalu jadi masalah klasik, saya mau tanya dulu nih, kalau dari Kania dan Mafira sendiri nih, kalau misalnya ingin dilamar, apa yang kamu minta dari calon pasanganmu? Mafira dulu deh.
3: menyesuaikan dengan sunnah Nabi aja. Yang utamanya tuh agamanya sih.
0: Kemudian bagaimana untuk kemapanannya sendiri?
3: Untuk kemapanannya mungkin bisa disesuaikan juga, tapi yang lebih utama agama dulu.
0: Jadi yang lainnya mengikuti.
3: Iya, karena kalau sudah agamanya bagus, insya Allah yang lainnya itu mengikuti.
0: Oke, kalau Kania bagaimana?
4: Kalau ulun dari agamanya, kemudian dari tingkat pendidikannya juga harus setara, terus dari kemapanannya juga.
0: Berarti ada tiga elemen yang kamu cari ya?
4: Iya, ada tiga.
0: Kalau Mafira tadi hanya agama. Lalu bagaimana dengan parasnya?
4: Kalau paras, misalnya ada orang nih, parasnya ganteng, tapi ahlaknya buruk, itu sama aja bohong. Kalau parasnya biasa-biasa aja tapi ahlaknya bagus, pasti semuanya bagus kayak gitu.
0: Kamu akan terima itu?
4: Iya.
0: Oke, kalau Mafira bagaimana?
3: Sama kayak Kania, tapi yang lebih utama tadi kan ahlaknya dulu. Tapi lebih baik lagi kalau bonusnya tuh ganteng.
0: Oke. Nah, anda-anda ini ya, dari apa yang kalian harapkan itu tadi ada begitu. Apalagi misalnya bonusnya cakep lah ya gitu loh. Tapi kendalanya di orang tua kalian, bagaimana kalian meyakinkan orang tua? Karena yang selalu akan menjadi kendala di setiap ingin melangsungkan pernikahan itu adalah orang tua kadang yang tidak setuju dengan pilihan kita. Bagaimana kalau Kania meyakinkan orang tua supaya bahwa ini adalah pilihan yang tepat begitu?
4: Mungkin bisa diceritakan dulu apa yang ulun sukai gitu dari laki-laki ini, misalnya agamanya baik mah, terus dia juga sudah punya kerjaan, kemudian pendidikannya juga bagus, oke, kayak gitu. Kalau memang nggak direst,

0: dengan orang tua bahwa kamu bisa hidup dengan orang yang tidak terlalu mapan ini, tapi agamanya bagus begitu, dan ganteng misalnya nih, bagaimana nih?
1: Baik, mungkin meyakinkan dulu, misalnya kan tadi milihnya dari segi agama. Terus tuh kita lihat juga nih orangnya nih mau berusaha nggak untuk berkembang, karena pandangan ulun tuh bukan misalnya nih dipandang dari segi misalnya pendidikannya, pendidikannya nih mohon maaf misalnya di lebih rendah. Itu kalau misalnya dia mau berkembang, ulun bisa kayak mendukungnya kayak gitu nah.
0: Apalagi kamu kan nih mau jadi calon sarjana ya. Maksudnya levelmu sudah tinggi begitu di misalnya dibandingkan calon suamimu nanti begitu loh. Even misalnya dia hanya lulusan apa ya, kalau di pendidikan agama atau bahasa Sanawiyah Aliyah ya?
2: Iya, ada Ibtidaiyah, Sanawiyah Aliyah.
0: Nah, misalnya di antara tiga level itu saja begitu.
2: Misalnya,
0: bagaimana?
2: Kan ini misalnya sarjana
0: ya,
2: sudah
0: betul.
2: Selesai, kemudian itu baru lulusan Sanawiyah misalnya kan, atau kayak apa itu?
0: Bagaimana, Mbak Fira?
2: Kan itu kan kemungkinan-kemungkinan itu ada.
0: Kita kan harus mencari kemungkinan itu ya, Bu ya.
2: Jadi dalam pandangan mahasiswa nih, mahasiswa yang sekarang itu seperti apa ketika menghadapi problem itu? Kira-kira ada kecenderungan kemana atau bagaimana solusinya?
0: Karena saya tanya beberapa perempuan lain begitu, mereka tidak munafik. Yang penting katanya berduit dan cakep gitu ya. Nah, yang levelnya tuh harus di atas mereka begitu, yang bisa menafkahi mereka tuh berapa juta per bulan begitu. Nah, ini kan tadi kamu bilang bahwa yang penting agamanya. Cakep tuh kalau misalnya dapet yang cakep, alhamdulillah sekian, begitu. Karena kamu poinnya hanya satu begitu, tidak beda sama Kania yang dia minta 3 poin itu begitu. Gimana nih?
1: Ya memang tadi yang utama tuh memang agama, tetapi kita juga menyesuaikan. Lihat juga kalau misalnya pendidikannya tuh jauh banget, juga itu dipikirkan lagi.
0: Tapi agamanya mantap gimana?
1: Tidak bisa juga.
0: Dia misalnya seorang ustadz nih, berarti kan agamanya bagus nih, tapi lulusan SMP aja mungkin begitu.
2: Tadi, Sanawiyah tadi lah.
0: Ya Sanawiyah tadi begitu, gimana nih?
1: Nah itu makanya dilihat dulu seberapa jauh tingkat perbedaannya, karena kan kita tadi juga melihat sekufunya. Kalau misalnya kita sudah merasa itu tuh ibaratnya sudah berbeda jauh, tidak mungkin juga memilih yang terlalu berbeda kayak gitu.
0: Tapi dia ustadz. Jadi, kan tinggi tuh kalau makam keilmuannya Bu ya.
2: Ya. Oke, Pak.
0: Kan dibandingkan formal, kalau formal mungkin jauh lebih tinggi ya sarjana, tapi kalau makam keilmuannya dalam segi agama karena dia ustadz begitu jauh lebih tinggi ya Bu ya.
2: Kalau kita hayalkan lah, beri contoh ilustrasi aja lah. Jadi misalnya dia lulusan pesantren tingkat tsanawiyah, dia kan sudah banyak pengajian-pengajian.
0: Betul.
2: Nah, jadi sebagai pengajian beberapa majelis ilmu gitu kan. Nah, ini sementara kan apa Makfirah ini sarjana. Nah, sementara dia kan tadi lulus dari pesantren, kemudian punya beberapa majelis pengajian yang agama. Itu bagaimana itu? Kira-kira
1: ya, yang tadi kembali lagi ulun melihat kembali lagi ulun bakalan melihat ke sifatnya. Kalau sifatnya mau berusaha untuk bisa berkembang, kayak misalnya mau menyesuaikan. Memang awalnya tuh misalnya pendidikannya lebih rendah, tapi kalau dia misalnya menyesuaikan mau kuliah atau apa, mungkin bisa aja. Tapi ulun
0: berarti harus lebih kuliah dulu dia walaupun sudah ustad,
1: supaya kalau dia mau berusaha, yang penting mau berkembang.
0: Kan kalau sudah punya majelis sudah berkembang jauh Bu ya.
1: Mungkin bisa saja pemahamannya yang beda.
0: Oke, bagaimana misalnya kalau kamu menerima nih si ustad tadi begitu loh, dengan keilmuannya yang tinggi tapi dengan status pendidikannya yang di bawah. Bagaimana kamu meyakinkan orang tua bahwa ini adalah pilihan yang tepat untukmu gitu?
2: Iya, tambahkan gini, ketika memutuskan itu orang tua, mungkin saya sebagai orang tua lah.
0: Betul, betul.
2: Ya, artinya anak itu harus punya proposal.
0: Betul.
2: Proposal perencanaan.
0: Iya, kan harus diajukan ya, Bu ya.
2: Harus mengajukan proposal perencanaan, perencanaan kehidupannya seperti apa di kondisi ini gitu kan. Nah, kira-kira proposalnya itu seperti apa?
0: Nah, karena kan kalau orang tua pengennya keempat itu masuk Bu ya.
2: Masuk. Tapi ini kan ada sebuah pengecualian, berarti kan dia harus mengajukan sebuah proposal perencanaan kehidupannya nanti.
0: Betul.
2: Bagaimana ini menjalaninya? Ya bagaimana ini memberikan meyakinkan itu? Maksudnya,
0: bagaimana meyakinkannya?
2: Sulit.
0: Karena kita tidak memungkiri ya Bu ya, bahwa banyak sekarang orang-orang tuh yang materialistis ya, karena mereka tidak ingin anaknya sengsara setelah menikah.
2: Iya, memang. Dan memang itu adalah memang seperti itu. Orang tua siapa,

0: tidak mau anaknya itu ya tadi ada kemiskinan misalnya kan, yang melamar anaknya nih ekonominya ya paling tidak di bawah, apa masuk dalam kategori miskin gitu kan. Artinya ada sih pertimbangannya, tapi minimal tadilah minimal kan kita tidak bisa menentukan yang datang ke kita itu adalah yang harus kaya, yang harus apa. Tapi minimal apa? Minimal jangan pemalas gitu kan. Mau sekolah gitu kan. Nah, minimal jangan pemalas, mau sekolah, akhlaknya baik. Itulah. Itulah Mbak Bira.
1: Iya, itu minimal aja, standar minimalnya.
0: Artinya gini, kalau misalnya lulusannya SMP tapi pemalas, akhlaknya tidak baik, kan tertutup ini semuanya. Nah, walaupun dia tadi misalnya punya majelis misalnya kan, tapi akhlaknya tidak baik tuh maksudnya seperti ini. Mungkin ada hal-hal yang kita kada nyaman dari bahasa yang digunakannya misalnya kan atau apa. Nah, kemudian juga dia tidak kita nilai itu tidak giat dalam bekerja. Biasanya orang rajin itu dia walaupun lulusan tidak penting, tapi dia pandai mencari peluang. Nah, orang ini kira-kira pandai apa tidak mencari peluang itu? Siapa tahu dia hanya berdiam saja dengan mengerjakan rutinitasnya, tapi tidak pandai mencari peluang. Ada orang yang lulusan SMA, dia jadi pengusaha karena dia pandai mencari peluang. Nah, di situ mungkin pendidikan tidak penting, tapi dilihat bahwa dia pendidikan itu kan hanya syarat saja, satu syarat. Tapi sebenarnya dia pandai, dia rajin, dia pandai mencari peluang usaha gitu kan. Nah, sebenarnya itu artinya itu nanti mungkin nanti sebagai apa yang dilihat dari calonnya itu, nah dari calonnya demikian apa, walaupun pendidikan tidak penting, tapi tadi adab, kerajinan, giat, mampu mencari peluang usaha, artinya tidak mengerjakan itu saja. Artinya kalau itu saja kan tidak ada kemajuan, tapi kita mencari orang yang mau berkemajuan, artinya tidak hanya pada satu titik, tapi mencoba untuk ke titik-titik yang lebih tinggi lagi. Nah, itu mungkin artinya bolehlah dalam kondisi itu pendidikan tidak penting, gitu kan? Tapi kalau tidak demikian, Ibu kira itu pendidikan penting. Kalau tidak demikian, pendidikan itu penting. Karena walau bagaimanapun, pendidikan itu orang yang tulus, orang yang kuliah itu bertemu dengan sama-sama pernah kuliah itu kan beda pemikirannya, beda cara berkomunikasinya, gitu kan. Nah, beda cara berkomunikasinya. Nah, itu masalahnya nanti yang satu berbicara tentang teori, yang satu kan paham. Nah, itu kan nanti kan masalah.
2: Gitu berarti kan? Memang topologi geografis juga berpengaruh, Bu, ya.
0: Iya.
2: Kalau orang-orang di kampung mungkin seadanya pun juga nggak apa-apa. Yang penting anaknya menikah, begitu ya.
0: Gini, nah, kalau sifat kalau dulu lah, orang pernikahan itu dia itu adalah dia dalam dirinya tuh sudah belum punya sistem. Itu kan artinya dia masuk ke sebuah pernikahan, lalu terbentuklah sebuah sistem. Artinya dia menerima apa yang menjadi terjadi di situ, lalu tersistemlah dia. Tetapi ketika pada zaman sekarang itu, apalagi sudah anak-anak sarjana, itu mereka sudah punya sistem sendiri. Artinya ketika sistem yang datang atau orang yang datang ini membawanya kepada sistem yang baru, maka itu terjadi nanti bentrokan. Nah, itu harus dikomunikasikan kedua sistemnya itu dulu, karena dia yang menempuh perguruan tinggi ini tentunya beda dengan yang ini kan, dengan yang pada masa lalu gitu kan. Nah, misalnya dia punya ini, dia maunya ini, maunya ini, maunya ini, maunya ini. Yang datang ini kada paham tentang maunya. Nah, tapi kalau zaman dulu itu dinikahkan, oh nurut aja maunya suami seperti ini, nurut aja gitu kan. Nah, jadi kan tidak terjadi bentrokan.
2: Okay.
0: Nah, itu masalahnya sekarang. Nah, itu perlu dibangun tadi. Kesetaraan dalam pendidikan itu penting. Tapi tadi kalau Anda melakukan pilihan yang lain dengan melihat sebuah ada kelebihan yang lain tadi, giat, tidak pemalas, mau maju gitu kan, ya tidak apa. Pendidikan itu menjadi tidak penting baginya gitu.
2: Oke, sekarang saya minta Ibu Diah, POP Ibu Diah begitu sebagai seorang ibu. Jika anaknya dilamar, syarat apa yang ibu ingin letakkan begitu untuk pada calon laki-laki yang ingin melamar anak ibu?
0: Iya. Yang pertama, nomor satu itu agamanya, seagama dulu, keluarganya juga. Karena nanti bagaimanapun dia itu, anak saya yang perempuan itu akan masuk dalam keluarga laki-laki.
2: Betul.
0: Bagaimana dia menerima anak saya apa adanya gitu kan, apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihannya gitu kan. Yang kemudian juga dia tadi dia sudah punya pekerjaan yang tetap. Nah, karena apa? Karena yang namanya kehidupan sehari-hari ini kan perlu biaya. Artinya kita tidak bisa makan cinta aja gitu. Betul. Kan. Artinya kita harus berpikir realistis.
2: Iya, betul.
0: Realistis. Artinya anak kita ini nanti bisa enggak dijamin dalam batas minimal. Bukan maksimal, minimal. Minimal itu apa? Memenuhi apa? Kebutuhannya. Kebutuhannya bukan keinginan. Nah, kebutuhan dalam batas kebutuhan saja.
2: Setidaknya setara dengan apa yang ibu dan suami berikan kepada
0: iya,
2: anaknya ya.
0: Kebutuhan, keinginan itu misalnya tidak jadi masalah, tapi kebutuhan dulu. Yang kemudian berikutnya dia punya adab yang baik. Nah, tentunya juga dia tidak punya catatan bahwa dia pernah melakukan kekerasan. Itu yang penting lah, kekerasan. Jadi agama, ekonomi, pertimbangan, kemudian tadi adabnya bagus, kemudian keluarganya, kemudian tidak punya catatan pernah melakukan kekerasan. Dan juga saya juga berharap, saya pikirkan bahwa juga dalam keluarganya itu tidak ada catatan
1: krimen.
0: Ibu bapaknya itu pernah melakukan kekerasan. Nah, karena bisa saja turun di anaknya tidak terlihat, karena kan masa pengenalan yang singkat itu kadang tidak terlihat. Nah, itu mungkin hal-hal yang lain mungkin bisa dibicarakan. Tapi itu yang penting. Jadi agama, kemudian keluarganya seperti apa, bisa memenuhi kebutuhan dalam batas yang minimal, kemudian giat bekerja, kemudian juga apa tadi punya adab yang baik gitu kan, dan tidak punya catatan-catatan yang tidak baik, catatan-catatan kriminal atau apapun yang tidak baik. Karena apa? Kita harus memastikan bahwa anak kita ini adalah ketika kita lepas berada di tempat yang aman. Gitu kan. Nah, karena gini, dampak kalau kita tidak mempertimbangkan itu, nanti dampaknya besar terhadap anak itu sendiri, terhadap nanti kalau sudah punya keturunan juga nanti akan bermasalah. Jadi untuk misalnya rupa kan pertimbangan bagaimana rupa atau paras itu kan, itu standar aja, artinya sepanjang tidak ada kekurangan. Nah, sebanyak tidak ada kekurangan itu bisa aja diterima, artinya standar aja, misalnya kependekan atau ketinggian misalnya jadi masalah itu. Nah, kan ada misalnya anak kita tinggi, anak laki-lakinya pendek misalnya, ya sepanjang dia suka tidak jadi masalah. Atau misalnya kan ada yang bernilai harus tinggi karena untuk perbaikan keturunan misalnya kan. Jadi menstandarkan dari ini, tidak mesti. Kalau Allah takdirkan biar ayahnya tinggi, anaknya bisa jadi pendek, karena betul, takdir kan. Jadi kalau kita pandang dari paras, dari fisik, itu relatif gitu kan. Relatif itu. Jadi itu, saya kira itu adalah nomor sekian tadi tentang rupa tadi. Tapi tadi pendidikan juga penting lah. Pendidikan juga penting. Karena apa? Karena kalau berpendidik, kalau nanti dia tidak nyambung berbicara, bagaimana? Nah, nyambung bicara itu nanti bicara mungkin sebenarnya di dalam rumah tangga tuh kedepan berbicara masa kuliah lah. Tapi memang terkadang ada istilah-istilah yang memang pola pikir orang kuliah dengan orang kada kuliah itu dia beda.
2: Dan berumah tangga itu berkomunikasi,
0: berkomunikasi, rumah tangga itu komunikasi, itu pentingnya. Nah, berkomunikasi, kecuali tadi biasa saja kalau yang laki-lakinya tinggi pendidikannya, yang perempuan rendah pendidikannya, jadi masalah. Karena apa? Karena perempuan ini kan bisa diajar oleh laki-laki. Tapi kalau perempuannya lebih tinggi pendidikan, laki-lakinya rendah, itu agak sulit. Kecuali nanti kecuali ada tekad dari perempuan itu untuk menerima apa adanya
2: dan tidak ego ya Bu ya.
0: Dan tidak ego artinya mau menerima apa adanya dengan penuh kesabaran gitu kan. Pokoknya kada apa-apa inya apa pendidikannya rendah, yang penting kelakuannya baik. Oke, kalau sudah tekad demikian, artinya nanti kalau terjadi hal-hal apa-apa, ingat kepada janji dirinya bahwa dia akan menerima apa adanya, apapun yang terjadi. Nah, ingat pada janji dirinya gitu kan.
2: Oke. Okay. Baik, sedikit pesan Ibu mungkin, karena yang selalu akan jadi kendala adalah orang tua.
0: Iya.
2: Nah, jadi apa yang ingin Ibu pesankan kepada orang tua yang kadang menaruh harga, apa sih, jujuran ya, itu terlalu tinggi sampai ada kesan menjual anak begitu.
0: Iya, memang jujuran itu dalam Islam itu adalah tidak apa, Nabi menjelaskan boleh memberikan jujuran itu walaupun sebingkai cincin besi. Artinya dalam Islam itu tidak harus banyak, yang penting ada dan benda itu bernilai gitu kan. Artinya memang jujuran itu atau mahar itu wajib ada, tapi itu adalah bukan menjadi sesuatu yang memang harus dipertentangkan nilainya, gitu kan? Dipertentangkan nilainya. Jadi sebaiknya itu adalah sekemampuan pihak calon mempelai laki-laki. Kemudian yang perlu dipastikan itu adalah bahwa yang laki-laki ini mampu menafkahi anak perempuannya. Itu yang perlu dipastikan, gitu kan. Jadi mahar itu sekemampuan, kemudian pihak calon mempelai perempuan minta kepastian bahwa calon mempelai laki-laki ini mampu menafkahi anaknya dan melindungi anaknya. Calon mempelai perempuan ini. Nah, itu sebenarnya jadi bukan nilai mahar lah, tapi memang kita tidak bisa merubah tradisi bahwa dalam tradisi itu nilai perempuan itu terkadang pada masyarakat tertentu dalam tanda kutip lah itu harga dirinya tergantung kepada maharnya. Oh, si ini maharnya si ini. Oh, si ini maharnya si ini. Akhirnya makin tinggi maharnya makin tinggi nilainya, gitu kan? Nilai di pandangan masyarakat, gitu kan? Tapi saya kira kita mencoba untuk keluar dari itu sebenarnya. Karena apa? Karena memang dalam Islam itu kan tadi kewajibannya boleh dalam bentuk yang sederhana, kemudian kita permudahlah mereka untuk melaksanakan ibadah itu, kan. Lagian kalau kita mempersulit juga kemungkinan nanti siapa tahu nanti ada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, jadi jangan sampai karena mahar itu nanti muncul hal-hal yang tidak baik di antara mereka. Nah, jadi kita mengikutilah apa yang diatur di dalam Islam bahwa mahar itu yang penting ada walaupun sebingkai cincin besi, gitu kan. Nah, kemudian yang terpenting itu adalah ada kepastian bahwa ketika nanti akan melanjutkan pernikahan itu ada kemampuan dari pihak laki-laki untuk mampu memberikan nafkah kepada istrinya, gitu kan. Itu saja mungkin.
2: Sedikit Kania dulu, apa yang mau disampaikan sebagai closing statementnya tentang balamaran ini sendiri dari apa yang sudah kita bahas?
3: Untuk closing statementnya, kita sebagai perempuan itu harus memiliki prinsip. Yang pertama itu, kalau memang mau dengan laki-laki yang beragama, ya harus prinsipnya itu. Terus yang kedua itu mapan pastinya. Yang ketiga itu pendidikannya harus setara. Kalau bisa laki-lakinya lebih tinggi juga nggak apa-apa.
2: Oke, Mafira, silahkan.
1: Kalau dari ulur memang yang lebih utama agamanya, tetapi kita tidak boleh juga menyampingkan aspek lainnya. Seperti tadi dilihat juga dari tingkat pendidikannya, hartanya, maupun keluarganya. Tapi walaupun agamanya itu yang utama, tapi itu tuh pilihan terakhir setelah kita tidak menemukan dari harta. Tanya tadi dilihat pendidikannya
2: udah hopeless
1: gitu.
2: Ya? Udah hopeless ya?
1: Bukan agama yang paling utama, tapi pilihan terakhir setelah kalau kita tidak ada melihat yang lain, maka yang lebih utamanya tuh ya agama.
2: Oh, begitu ya?
1: Gitu. Ingin meluruskan saja.
2: Okay. Ibu, ini sedikit saya kelewatan. Ada PKBM Binaan Nusantara 1757. Apa ini? Burung katutut, basaung buntut. Kalau ada jodoh manuntut, orang tuha bisa ai manut mamatut. Pantun orang tuha bahari menyebar datang menurut pian itu nasihat atau apa? Menurut pian sedikit itu nasihat apa dalam pantun itu katanya, Bu?
0: Kalau apa terakhir kalau
2: sebentar. Kalau ada jodoh manuntut, orang tuha bisa bisa ai mamatut.
0: Iya. Artinya orang tua itu kalau anaknya memang sudah ingin berjodoh dengan itu, maka orang tua mematutakan. Artinya itu mematutakan itu artinya gini, tadi jujuran jangan terlalu mahal, misalnya kan. Kemudian dipatutakan lah bagaimana sekira jadi gitu kan. Nah, mematut itu artinya dipatutakan artinya bagaimana caranya agar jadi.
2: Nah, tadi, karena sudah jodohnya, Bu,
0: karena jodohnya. Artinya kalau anak sudah mematut tadi, nah maka orang tua kalau anak ingin maksudnya atau orang tua mematut.
2: Jadi jangan dihalang-halangi lagi gitu ya.
0: Jangan dihalang-halangi gitu kan. Artinya memudahkan jalan anak untuk masuk ke jenjang pernikahan.
2: Oke.
0: Nah, seperti itu.
2: Baik, terima kasih banyak Ibu Dia. Ya. Kania, terima kasih. Mafira juga terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dan Nasanak Pro 4, saya Wan Kahfi pamit undur diri di ruang siaran malam hari ini di Ruhi Barakatan. Selamat malam, minta rela minta halal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

Dan Sanak Perempat, kami sampaikan kabar perempat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Sejauh ini habitat ikan sapu-sapu di Sungai Martapura kada terlalu banyak dan termasuk aliran sungai irigasi. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pembudidayaan DKPP Banjar, Aprian Mindar Waspodo, ini menjelaskan bahwa memang jenis ikan sapu-sapu banyak terdapat di perairan Sungai Rawa. Untuk Kabupaten Banjar, ikan sapu-sapu habitatnya belum banyak. Dan secara analisa, jika ikan ini dibiarkan, memang pengaruhnya tidak terlalu banyak terhadap peliharaan ikan, hanya adanya persaingan dan ikut memakan pakan ikan. Dan begitu pula dengan keterangan dari Kepala Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan Disnaklut Kalsel, Hairudin, menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada laporan kabupaten kota ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi tentang maraknya ikan sapu-sapu di sungai. Demikian kabar Pro 4, terima kasih dan salam budaya.

sebuah drama legenda yang dipersembahkan oleh Programa 4 RRI Banjarmasin, Lok Naga. Dengan para pendukung cerita, Baja diperankan oleh Aditya, Kumala diperankan oleh Vera, Patria diperankan oleh Helda, Nelayan diperankan oleh Heri Purwanto, Fatimah diperankan oleh Putri. Teknik rekaman Jainal Abidin Jaya, ilustrasi musik Lutfi Saukani, produser acara Khairil Anwar. Produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Dari Studio Pro 4 RRI Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Bu?
1: Iya, ada apa, Pak?
0: Cepat kesini, Bu. Coba kamu lihat apa yang aku bawa ini.
1: Apa yang kamu bawa itu, Pak? Sepertinya 2 buah telur besar.
0: Iya, Bu. Telur ini tadi menyangkut di jala aku saat aku menangkap ikan di sungai. Aku juga heran, kenapa ada telur menyangkut di jalaku ya?
1: Kelihatannya ini telur angsa yang mungkin tergelincir di sungai ya, Pak?
0: Betul juga, Bu. Coba Ibu masak 1 telur ini. Kebetulan perutku sudah lapar nih, Bu.
1: Terus, sisa satunya diapakan, Pak?
0: Kita cukup memakannya sebiji saja, Bu. Sisanya nanti kita kasih untuk Patria kalau ia sudah bangun dari tidurnya.
1: Baiklah, Pak.
0: Bu! Apa ini? Apa yang terjadi pada diri kita berdua, Bu?
1: Entah, Pak. Aku juga heran. Apa yang terjadi pada diri kita berdua ini?
0: Kenapa ini kita menjadi seperti ini, Bu? Tubuh kita, Bu, berubah menjadi ular naga, Bu.
1: Ya Tuhan, kenapa kita sampai bisa menjadi seperti ini, Pak? Bagaimana kita harus menjelaskannya dengan anak kita jika ia melihat keadaan kita berdua seperti ini?
2: Uma? Uma? Uma di mana?
1: Bagaimana, Pak? Anak kita jika nanti sudah terbangun dari tidurnya, bagaimana kita harus menjelaskan keadaan ini? Sekarang ini yang telah berubah wujud menjadi naga. Mungkin telur yang kita makan tadi berasal dari telur ular naga penunggu sungai Haruyan ya, Pak?
0: Tenang, Bu. Biar aku nanti yang akan menjelaskannya.
1: Tidak, Pak. Biar aku saja yang menjelaskannya. Karena ia sangat mengenal suaraku. Kalau kamu yang menjelaskannya, aku khawatir ia nanti justru takut.
2: Uma? Uma di mana?
1: Iya, Nak. Ibumu di sini. Nak, ini ibumu.
2: Hah? Benarkah kamu umaku? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Engkau pasti bukan umaku. Umaku bukan seekor ular.
1: Betul, Nak. Aku ini ibumu.
2: Tidak. Tidak mungkin. Kamu pasti bukan umaku. Umaku bukan seekor ular naga.
0: Iya, Nak. Perwujudan ular naga ini adalah Uma dan abahmu.
2: Benarkah engkau adalah abahku?
0: Benar, Nak. Aku abahmu.
2: Kenapa Uma dan abah bisa berubah menjadi seekor ular naga? Kalau kalian benar adalah Uma dan abahku, coba sebutkan siapa nama kalian berdua.
0: Namaku adalah Bajana.
1: Dan aku Kumala, anakku.
2: Uma! Abah!
1: Anakku Patria.
2: Uma! Abah, maafkan aku. Kenapa kalian bisa berubah menjadi seekor ular naga?
0: Ceritanya panjang, anakku.
2: Ceritakanlah, Abah. Aku ingin tahu penyebab ini semua.
0: Begini, anakku Patria. Tadi ketika abahmu pergi mencari ikan, abah tidak menemukan 1 ekor pun ikan. Yang abah temukan hanyalah 2 butir telur besar yang ternyata telur tersebut adalah telur ular naga. Karena 1 butir telur tersebut dimasak dan dimakan oleh Uma dan abahmu ini, maka kami berubah menjadi seperti ini, anakku. Abahmu sangat menyesal sekali. Ular naga sang pemilik telur tadi datang dan menemui kami berdua. Dia mengutuk kami menjadi naga. Naga itu mengatakan, jika Uma dan abahmu mampu mengalahkannya bertarung di sungai, maka kami berdua akan kembali menjadi manusia.
2: Mana mungkin kalian bisa mengalahkannya, Abah?
0: Berdoa sajalah, anakku, kepada Yang Maha Kuasa agar abah dan umamu dapat mengalahkan naga tersebut. Karena abah yakin kami berdua akan mampu mengalahkan naga itu jika dibantu dengan doa olehmu, anak.
2: Betulkah itu, Abah?
0: Iya, anakku. Karena kekuatan doa dari seorang anak yang taat kepada Uma dan abahnya itu adalah kekuatan yang maha kuat dan dahsyat dari senjata apapun yang ada di dunia ini, anakku.
2: Baiklah, Abah. aku akan selalu mendoakan Abah dan Uma agar dapat mengalahkan naga itu.
0: Terima kasih anakku. Namun, ingat pesan Abah ini anakku.
2: Pesan apa itu Abah?
0: Kamu jagalah baik-baik satu biji telur yang tersisa ini. Jangan sampai engkau pecahkan, apalagi engkau memakannya. Karena jika engkau memecahkan atau memakannya, maka nasibmu akan sama seperti kami. Dan setelah kami berdua menceburkan diri ke dalam sungai, maka lihatlah selalu air yang ada di sungai. Jika air sungai berubah menjadi merah, maka kami berdua telah mati. Namun, jika air sungai yang semula berwarna biru ini berubah menjadi putih susu, maka berarti kami berdua masih hidup. Ingat pesanku ini anakku.
2: Iya Abah, pesan Abah akan selalu aku ingat.
0: Nah, kalau begitu, Uma dan Abahmu pergi ke sungai untuk mencari dan bertarung dengan ular naga itu.
1: Iya nak, Uma dan Abahmu pamit ya. Dan jangan lupa, doakan selalu kami.
2: Baiklah Uma, semoga Uma dan Abah berhasil mengalahkan naga itu, agar kita nanti dapat berkumpul bersama lagi.
3: Hari demi hari telah berlalu. Patria tetap terus menanti kehadiran Abah Wan Umanya di tepi sungai. Matanya pun hampir sama sekali tidak pernah berkedip sekalipun. Sembari berharap air berubah menjadi putih susu, ia juga tidak pernah sedetik pun beranjak dari lanting tempat ia menunggu kehadiran Abah dan Umanya.
4: Anak siapa itu? Kenapa ada di tepi sungai itu? Apa yang ia kerjakan? Sedangkan hujan saat ini sedang deras-derasnya. Coba aku tanyakan. Siapa tahu aku dapat membantunya. Hai nak, apa yang kamu lakukan di sini? Naiklah ke jukungku. Jika kamu mau menyeberang sungai ini, mumpung air sungai belum terlalu deras. Ayo, ayo, ayo naiklah nak.
2: Tidak pak, aku tidak bermaksud ingin menyeberangi sungai ini. Aku di sini hanya menunggu kedatangan Abah dan Umaku.
4: Kemana Abah dan Umamu nak?
2: Mereka sedang bertarung dengan naga penghuni sungai besar ini pak.
4: Ah, mana mungkin itu nak.
2: Apakah Bapak tidak melihat warna air sungai ini? Coba Bapak perhatikan warna air sungai ini. Berbeda kan dengan biasanya?
4: Oh, iya. Benar. Benar sekali, nak. Berpuluh tahun aku mengarungi sungai besar ini untuk mencari ikan. Baru kali ini aku melihat air sungai berwarna putih seperti air susu.
2: Ini menandakan Abah dan Umaku memenangi pertarungan dengan naga penguasa sungai ini, Pak.
4: Kalau benar-benar itu terjadi, berarti sungai ini akan terbebas dari yang diakibatkan oleh naga penguasa saat ini. Nelayan di sini nanti pasti akan semakin banyak memperoleh hasil ikan di sungai. Karena ikan-ikan di sini banyak dimakan oleh naga jahat itu. Baiklah nak, aku permisi. Harus pulang saja ke rumahku. Aku takut nanti hujan badai akan datang. Kamu berhati-hati saja di sini ya.
2: Iya pak, terima kasih saya sudah diingatkan. Kemana Uma dan Abahku? Kenapa ia tidak muncul-muncul juga? Sedangkan air sungai ini sudah berubah menjadi putih susu. Kenapa mereka belum juga muncul ke permukaan air?
3: Semenjak itu, Hari demi hari terus berlalu hingga 7 purnama sudah. Namun kedua orang tua Patria tidak kunjung muncul ke permukaan air. Hingga suatu hari, terjadi hujan badai muncul secara tiba-tiba. Tubuh mungil Patria yang selalu setia menanti kehadiran bapak dan ibunya tiba-tiba juga ikut menghilang ditelan oleh terpaan air sungai yang deras. Konon kabarnya, tubuh Patria diambil oleh bapak dan ibunya yang sudah berubah terlebih dahulu menjadi seekor ular naga untuk hidup bersama mereka di dalam sungai. Dan pendengar, semenjak itulah sungai yang berada di situ, tepatnya berada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, bernama Lok Naga, yang berarti Sungai Naga. Semoga kisah legenda ini dapat memberikan inspirasi dan edukasi bagi kita tentang arti sebuah kesetiaan dan ketaatan kita kepada orang tua.
4: Indah sekali warna pelangi yang timbul di atas permukaan sungai itu, Bu.
5: Wah, iya, Pak.
4: Pantas saja penduduk ramai sekali keluar rumah karena takjub akan keindahannya.
5: Betul itu, Pak. Bukan hanya penduduk desa di sini yang takjub melihat keajaiban indahnya pelangi itu, tapi kita juga sama-sama takjub melihatnya.
4: Mungkin ini pertanda baik bagi kita, penduduk desa Haruyan ini. Karena naga jahat penunggu sungai Haruyan ini telah berhasil dikalahkan oleh kedua orang tua anak yang pernah aku temui di lanting sungai beberapa hari yang lalu.
5: Anak yang kamu ceritakan kemarin itu maksudmu, Pak?
4: Benar, Bu. Benar sekali.
5: Oh,

Sahabat Budaya, demikian tadi persembahan drama mini legenda dengan judul Lok Naga. Dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Banjarmasin, karya dan sutradara Ronald Rifki Haris. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Dan sedang perempat, ini akan ada Aruh Ganal Budaya Banjar ya, yang akan diselenggarakan tanggal 30 sampai 31 Mei 2026 di Rumah Adat Banjar Kutai Dayak, Kadri Uning Samarinda. Dan ini Dan sedang perempat, akan ada Aruh Ganal ya, Budaya Banjar ketiga Samarinda dan Sanak Perempat di Rumah Adat Bakuda Samarinda. Wah, luar biasa ya. Dimana nanti akan ada seni bela diri kuntau, ada tarian japin, ada musik panting, ada madihin juga, mamanda juga ada.

Bayang Banjar, Kuda Gipang Banjar, Baayun Bayi Khas Banjar, dan juga yang terakhir ada Mangawah dengan Sanak Perompak atau Pesta Makan Besar. Jadi ini luar biasa sekali diadakan di Samarinda untuk para warga-warga Banjar yang ada di sana. Dan mungkin bagi orang-orang Banjar yang belum tahu nih ya, yang dengerin ini juga bisa datang ke sana, dan ini acaranya akan besar-besaran. Aruh Ganal namanya, Aruh Ganal Budaya Banjar ketiga Samarinda.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Dan anak perempat saat kami akan hadirkan untuk sajian lagu-lagu panting untuk Anda. Dan selama satu jam kami akan berikan lagu-lagu dan juga informasi. Dan akan dilanjutkan setelah itu akan ada jazz musik lagu-lagu panting. Tetap bersama kami di Suara Budaya Banjar. Lagu pembuka akan kami hadirkan untuk Anda. Oh ternyata lagu-lagu Banjar dan Sarang Perompet bukan lagu-lagu panting ya. Jadi untuk lagu pembuka saya akan hadirkan dulu. Ada lagu Banjar bersama Nikita Alia dengan Bawanang.

Ahmad, ada satu hal yang viral ya, ada scam atau penipuan yang paling bermakna. Gadis ini tipu puluhan rider demi sesuap kasih. Telar kisah seorang gadis yang dikatakan menyalahgunakan aplikasi pesanan makanan sehingga berpuluh-puluh rider terkena scam atau tertipu, tapi yang anehnya tidak ada seorang pun yang marah, malah mereka menjadi terharu dan sanak perompak. Ada satu apa ya namanya ada satu cerita begitu. Jadi tular kisah seorang gadis yang dikatakan menyalahgunakan aplikasi pesanan makanan hingga puluhan rider tuh terkena penipuan. Tapi anehnya gak ada satupun orang yang marah, tapi malah menjadi terharu dan sangat perompak. Jadi cerita pertama adalah bayangkan dengan sangat perompak jika kita tuh hidup sendirian di sebuah ruang rumah sakit begitu, hanya ditemani oleh bunyi mesin yang membosankan, kemudian selimut di badan dan menanggung sakit karena sedang menjalani rawatan kemoterapi yang memakan banyak tenaga dan sanak perompak. Suasana yang sunyi dan terlalu sunyi untuk seorang Xiaoli, gadis berusia 24 tahun di Foshan, China, ini sanggup membayar orang asing untuk duduk menemaninya bercerita dan sanak perompak atau ngobrol ya. Jadi nota pesanan yang gak masuk akal dari Xiaoli ini, karena Xiaoli ini mengidap kanker darah yang jarang kita jumpai. Ayahnya juga mati-matian untuk bekerja keras demi membiayai pengobatan rumah sakit yang itu sampai ratusan juta rupiah kalau di Indonesia kan dan sanak perompak. Dimana adiknya pun juga sibuk dengan menjadi pelatih di industri. Jadi pada tanggal 15 April 2026 dalam kebosanannya melawan kesepian dan sanak perompak, dia membuka aplikasi delivery. Dia tuh nggak memesan makanan, tapi sebaliknya dia menuliskan kata-kata yang membuat orang menjadi terenyuh tuh dengan tulisan tolong duduk di sebelah ranjang saya selama 2 jam. Jadi dan sanak perompak, nanti kita bakal bahas lagi apa cerita dibalik dari hal yang menyedihkan ini. Tetap bersama kami di Suara Budaya Banjar.

Saya sudah bingung, ada adik yang bertanggung yang baik hati. Pisang talas, pisang mahuli, kalau maras ayo dong dibeli.

Oke, dan setelah perempat kita lanjutin lagi ya ceritanya. Ini tentang gadis yang bernama Xiaoli. Jadi dan setelah perempat pesanan yang masuk akal tadi dia lakukan. Jadi bermula rangkaian kejadian ini tuh dari rider pertama yang sampai pada mulanya bingung dengan anak perempat. Tapi sebaliknya sebaiknya melihat keadaan Lee, hatinya jadi luluh dengan sanak. Dia memilih untuk tetap stay di situ dan mendengarkan setiap luahan gadis itu dengan sanak. Dan kisah Lee ini kemudian tersebar luas dalam grup WhatsApp para rekan-rekan penghantar makanan lainnya. Apa yang berlaku saat itu tuh adalah hal ajaib dari sisi kemanusiaan. Satu demi satu rider datang melawat selepas mereka sudah selesai mengerjakan pesanan mereka. Datang demi kemanusiaan dan sanak. Mereka datang bukan dengan tangan kosong. Ada yang membawa susu, ada yang membawa buah-buahan, bunga, malah ada yang datang sanggup berkendara sejauh 3 jam hanya untuk memberikan semangat dan sanak perempat. Gak ada paksaan, gak ada bayaran ekstra, hanya hati yang ikhlas. Kesannya, semangat Xiaoli menjadi bertambah dan selera makannya kembali muncul dan sanak. Keadaan fisiknya menjadi semakin stabil dan dengan cepat dia bisa lebih sehat dari sebelumnya. Dan ini yang menjadi satu hal yang menarik dan sanak perempat. Dari kisah ini kita membuktikan ya bahwa ada hikmah ziarah dalam Islam, di mana ini membuktikan kenapa Nabi Muhammad tuh meletakkan amalan menziarahi orang sakit ini sebagai hak seorang muslim, di mana perbuatan ini tuh akan membawa kegembiraan dalam hati orang yang sedang berduka, dan ini akan memunculkan semangat lagi orang itu untuk bisa hidup dan sanak perempat. Dari kisah ini kita benar-benar belajar bahwa kadang mereka yang terbaring sendirian perlu mendapatkan teman untuk bisa berbagi cerita dan bisa menguatkan agar gairah hidupnya kembali bangkit dan sanak.

candi adalah sebuah konstruksi keagamaan tempat ibadah peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Konstruksi ini digunakan sebagai tempat pemujaan dewa-dewi ataupun memuliakan Buddha. Akan tetapi, istilah candi tidak hanya digunakan oleh warga untuk menyebut tempat ibadah saja. Jumlah situs-situs purbakala non-religius dari masa Hindu-Buddha di Indonesia klasik, sama seperti istana atau keraton, pemandian atau petirtaan, gapura, dan sebagainya, juga dinamakan dengan istilah candi. Di Indonesia, candi bisa ditemukan di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Seperti Candi Laras yang terletak di Tapin, Kalimantan Selatan. Bersama Nugroho Nur Susanto, peneliti dari Balai Arkeolog Kalimantan Selatan, kita telusuri jejak panjang situs cagar budaya Candi Laras.

0: kilas tentang Candi Laras. Jadi termasuk situs yang istimewa untuk Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan ada dua candi, yang pertama Candi Laras, kedua Candi Agung.
1: Candi Laras dan Candi Agung merupakan jejak sejarah peninggalan Kerajaan Negara Daha dan Negara Dipa yang ada di Kalimantan Selatan. Lokasi keperbakalaan yang pernah dikunjungi Muller sebelum tahun 1839 sekarang masuk wilayah Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Tim peneliti Balai Arkeolog Banjarmasin sejak tahun 1997 secara intensif menyelidiki lokasi hunian kuno yang oleh masyarakat setempat disebut dengan Tanah Tinggi, kini disebut situs Candi Laras.
0: Candi Laras termasuk situs penting terkait dengan dalam hikayat Banjar. Jadi temuan-temuan yang ada di Museum Candi Lambung Mangkurat dan juga ketika penelitian arkeologi oleh Balai Arkeologi di situ ada bata-bata, ada kayu-kayu ataupun bekas kalang sunduk yang kemungkinan terkait dengan bangunan candi itu sendiri. Jadi candi yang ada di Kalimantan Selatan itu tidak seperti candi yang ada di Prambanan atau Borobudur, tapi apakah itu mungkin semacam bangunan-bangunan yang pertetaan ataupun mungkin berkaitan dengan objek pemujaan.

0: Kondisi bangunan Candi Laras kini sudah hancur. Dan ketika dilakukan ekskavasi, hanya ditemukan reruntuhan bata yang tidak berbentuk struktur. Selain itu, ditemukan juga tonggak-tonggak kayu ulin. Dari temuan ini, diduga Candi Laras dibangun dari struktur bata yang disangga oleh balok-balok kayu ulin. Pada situs Candi Laras ini juga ditemukan potongan-potongan arca.
1: Tidak jauh dari Candi Laras ada situs pemapan bata. Ini sebenarnya masih dalam penelitian ya, apalagi masa awal kerajaan Nagaradhaha, Nagaradipa, ketika bukti arkeologi bahwa penetrasi agama Hindu ada di situ. Kita bisa lihat koleksi yang ada di Museum Lampu Mangkurat. Di situ kita dapatkan ada prasasti, potongan prasasti Jaya Sida. Selain itu ada juga ada lape arca, ada juga lingga yang menggambarkan pengaruh agama

0: Matang Bata itu bangunan tersendiri ataupun masih dalam satu rangkaian dengan Candi Laras sendiri. Jadi selama penelitian kami sekitar tahun 2000-an itu memang sudah sulit ditemukan bentuknya karena bata-bata sudah berserakan. Jadi berbeda dengan misalnya candi ada yang ada di Candi Agung yang bata-batanya masih bisa terpola seperti itu.
1: Seperti yang dituturkan Nugroho Nur Susanto, dari hasil penelitian Balai Arkeolog tentang material bangunan berupa batu bata masih banyak menyisakan pertanyaan besar. Apakah batu bata tersebut didatangkan dari luar Kalimantan atau ada kaitannya dengan situs Pematang Bata?
0: Belum ada kepastian ya mengenai raw materialnya, jenis tanahnya. Apakah bata ini diekspor ataupun diproduksi di sekitar daerah itu? Kalau melihat tadi tentang sebutan pematang bata, bisa jadi pematang bata itu adalah sebagai tempat pembuatan batanya. Satu sisi lagi dimungkinkan, apakah contohnya ataupun beberapa bata didatangkan dari Pulau Jawa, karena mungkin modelnya ini bisa dianalogikan dengan bata-bata yang ada di sekarang di temuan-temuan beberapa situs di Kalimantan. Bagaimanapun sumber daya arkeologi atau sumber daya budaya itu kita gali dalam artian kita teliti lebih lanjut karena ini memang potensi yang dimiliki oleh Kalimantan Selatan. Apakah sekecil apapun data itu harus in situ di situ. Jadi kita tidak bisa mengandalkan data yang ada di museum. Kita akan karena data arkeologi itu yang didapat sampai hari ini. Jadi bisa berkembang. Jadi kemungkinan-kemungkinan apakah masih ada data itu sangat sangat besar. Data yang lebih valid ataupun yang lebih menguatkan lagi. Jadi kita tidak boleh berputus asa sebagai sejarawan atau arkeolog. Bisa jadi di waktu mendatang Pemda ataupun juga Balai Arkeologi bisa mengusulkan lagi penelitian yang di sana dengan skala prioritas dan juga dengan areal yang agak bergeser.
1: Di masa silam, Candi Laras diperuntukkan sebagai tempat pemujaan. Sampai saat ini pun, Candi Laras masih sering dikunjungi para peziarah maupun pecinta sejarah. Berharap banyak, para pemangku kebijakan lebih baik lagi menjaga dan merawat sisa peradaban kuno Candi Laras. Semoga.

Desain yang keempat, ikan sapu-sapu memang menjadi satu hal yang sangat meresahkan ya. Tidak hanya kemarin di Jakarta, tapi juga sekarang juga mulai merambat ke Kalimantan Selatan dan beberapa daerah di 13 kabupaten kota dan Desa Anak Perempat. Dan ini menjadi keluhan para nelayan atau juga para pencari ikan ya, karena katanya yang mereka dapatkan lebih banyak ikan sapu-sapu dibandingkan ikan yang seharusnya mereka dapatkan begitu, dan itu merusak jaring mereka dan sanak perompak. Dan hal ini pun juga sudah ditindaklanjuti oleh beberapa dinas terkait dan sanak perompak, dan besok saya juga akan update informasinya untuk Anda seputar ikan sapu-sapu ini. Dan sanak perompak, kurang lebih sekitar 10 menit lagi kami akan hadirkan untuk jazz musik lagu-lagu Banjar untuk Anda.

Oke, dan anak perempat, dan sekarang udah jam 11 malam dan langsung aja kita bakal masuk ke sajian jazz musik lagu-lagu Banjar untuk Anda. Enjoy the music dan anak perempat, dan kali ini kita akan awali dulu ya dengan satu lagu bersama Adis Momo dengan Surangan Haja.

para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2024.

Tahukah pian istilah-istilah nang dipakai komentator dalam olahraga sepak bola? Tenang aja, kita bahas santai di sini. Pertama, ada istilah offside. Ini terjadi wayah pemain penyerang berdiri terlalu parak ke gawang lawan saat menerima umpan, melewati garis pertahanan terakhir. Jadi kada boleh nunggu bola di muka gawang. Selanjutnya, pressing. Ini adalah strategi menekan lawan nang sedang menguasai bola. Tujuannya supaya lawan panik dan kehilangan bola. Biasanya tim nang agresif rancak pakai teknik ini. Lalu ada sliding tackle. Nah, ini aksi mantap sekaligus beresiko, yaitu merebut bola dengan cara meluncur di tanah. Kalau kena bola, aman. Tapi kalau kena batis lawan, bisa jadi pelanggaran. Selain itu, ada juga dribbling, yaitu menggiring bola sambil bergerak melewati lawan. Ini skill yang maolah penonton bersorak. Selanjutnya, passing atau umpan ke kawan satu tim. Tanpa passing yang akurat, permainan bakal tahambur. Nang pahabisan, shooting, momen paling dihadangi. Tendangan ke arah gawang gasan mencetak gol. Gol tercipta, stadion pasti bergemuruh. Nah, jadi pian sudah lebih paham kalau jadi nonton bola makin seru. Dan kada cuma sekadar lihat, tapi juga ngerti.

RRI dengan esensi buku Sabar Paling Dalam, sebuah novel karya Fazar Sulaiman yang menceritakan kisah cinta dan perjuangan karakter utamanya Aldo. Dalam buku ini, Aldo mengalami berbagai peristiwa yang menguji kesabarannya, termasuk kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Jingga. Novel Sabar Yang Paling Dalam mengisahkan perjalanan seorang pria bernama Aldo. Ia adalah seorang fotografer yang bekerja di sebuah majalah terkenal. Aldo adalah sosok yang tenang, introspektif, dan memiliki keyakinan bahwa sabar paling dalam adalah ketika seseorang bersabar terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kisah dimulai dengan pertemuan Aldo dan Jingga, seorang wanita yang tampil dalam hidup Aldo tanpa aba-aba. Mereka memiliki ketertarikan yang mendalam satu sama lain, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pandangan hidup mereka. Jingga adalah seorang yang bebas dan tidak ingin terikat oleh aturan-aturan sosial yang mengikat banyak orang. Sementara Aldo, dengan sifatnya yang lebih introvert, memiliki pandangan hidup yang lebih terstruktur. Kisah cinta mereka berlanjut dengan berbagai lika-liku dan rintangan. Aldo merasakan konflik batin antara cintanya pada Jingga dan keinginannya untuk memiliki kestabilan dalam hidupnya. Pada saat yang sama, Jingga juga mencari jati diri dan kebebasan dalam kehidupannya. Selain kisah cinta mereka, buku ini juga menggali berbagai aspek kehidupan dan pertanyaan yang dalam. Ini termasuk pertanyaan tentang eksistensialisme, kebebasan, arti hidup, dan konsep kesabaran yang merupakan tema utama dalam novel ini. Aldo menjalani kehidupan yang diwarnai oleh ketidakpastian. Ia mencoba menjalani perannya sebagai fotografer dengan tekun dan penuh dedikasi.

karakter-karakter lain memberikan perspektif baru pada Aldo tentang makna hidup dan kebebasan. Dalam buku ini, tema kesabaran adalah pusat perhatian. Aldo memahami bahwa kesabaran yang sejati adalah ketika seseorang dapat menerima ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kesabaran bukan hanya menunggu sesuatu yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons perubahan dan tantangan dengan kedamaian dalam hati. Puncak kisah ini terjadi ketika Aldo dan Jingga menghadapi ujian besar yang mengguncang hubungan mereka. Mereka harus menghadapi konflik dan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hubungan dan tujuan hidup masing-masing. Novel Sabar Paling Dalam tidak hanya tentang cinta dan perjuangan Aldo dan Jingga, tetapi juga merupakan perjalanan eksistensial dan pencarian makna dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kebebasan, kehidupan, dan kesabaran. Dalam akhirnya, novel ini memberikan pesan bahwa dalam hidup, kita perlu memiliki kesabaran yang dalam untuk menerima ketidakpastian, menghadapi perubahan, dan mengejar arti sejati dari kehidupan. Demikian esensi buku Sabar Paling Dalam, karya Fajar Sulaiman dari RRI untuk Indonesia.

0: Dan sedang perempat menutup perjumpaan kita untuk malam hari ini, saya akan hadirkan satu renungan malam ya, yang akan kami putarkan ke ruang dengar Anda, yaitu tentang modal. Dan besok Minggu tanggal 10 Mei 2026 ketemu sama saya lagi nanti jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Dan terima kasih sekali lagi untuk dan sedang perempat yang udah stay tune di perempat RRI Banjarmasin untuk malam hari ini. Selamat istirahat semuanya, dan mudah-mudahan besok bangun seger ya, dan sehat-sehat semuanya di cuaca seperti ini yang benar-benar panas terik banget dan kadang bisa hujan juga gitu ya di sore ke malamnya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat dan bertemu lagi besok jam 10 sampai jam 3 bareng saya Wan Kahfi. Saya pamit undur diri, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

Wahai saudaraku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan modal yang sangat banyak kepada kita. Akankah kita sia-siakan modal yang sebanyak itu? Maukah kita meraih keuntungan dari modal yang ada? Berniagalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia adalah sebaik-baiknya pembeli. Berniagalah dengan berkorban di jalannya. Yakinlah, pasti menguntungkan. Renungkanlah

Dan Sanak Perompak hingga di sini kami menemani Anda mengantarkan serangkaian acara dari program 4 Radio Republik Indonesia Banjarmasin dan kembali mengudara esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Saya Wan Kahfi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Prompat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Prompat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, Minggu 10 Mei 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Prompat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Perempat RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar. Selamat baisukan dang sanak perempat dimanapun Buhan Pian berada. Selamat hari Minggu, ulun ucapkan. Dan di pagi hari ini kita berjumpa kembali ya di frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz bersama Anissa di sini dari subuh hari ini sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan berbagai macam rangkaian acara yang sudah kita siapakan gasan Buhan Pian seberataan ya. Anissa informasikan bahwa telah tiba waktu sholat subuh ya, tadi pada pukul 5:01 waktu Indonesia Tengah. Jadi selamat menunaikan ibadah sholat subuh, mudah-mudahan menjadi amal ibadah, pahala gasan bubuhan pian semuanya ya. Dan seperti biasa, gasan mengawali hari kita supaya semakin diberkahi rahmat ya. Kita akan hadirkan pengajian Al-Qur'an. Untuk edisi hari ini kita hadirkan surat An-Nur ayat 41 sampai 45 yang dibacakan oleh Abdul Rashid Wan, terjemahan oleh Henny Dwi Hari, dan juga nanti kita ditemani dengan musik-musik Islami. Dan 5:30 kita akan ditemani dengan musik-musik Banjar sampai jam 6 pagi. Baiklah, kita langsung dengarkan pengajian Al-Quran di pagi hari ini. Tetap di Perempat Banjarmasin bersama Anissa, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dan kepada Allah lah kembali. Tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih. Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Allah menurunkan butiran-butiran es dari langit, dari gumpalan-gumpalan awan, seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan-kilat awan itu hampir menghilangkan penglihatan. Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka, sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan dua kaki, sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Penyabar dan amanah. Pendengar, penyabar yang dimaksud di sini, calon istri harus siap menerima kepahitan, kesulitan dan rintangan hidup yang akan dihadapi tanpa berkeluh kesah dan jengkel. Bila seseorang selalu mengeluh, jengkel dan marah menghadapi kesulitan hidup, maka dia dikatakan seorang yang penyabar.

antara lain menanyakan hal itu kepada teman-teman atau tetangga dekatnya yang jujur dan adil. Bagaimana sikap yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan, rintangan, dan kepahitan hidup? Mengamati sikapnya apabila ada teman yang berbuat salah kepadanya. Apakah dia cepat memarahi atau menerimanya dengan tenang? Apabila ternyata dia bersikap tenang tanpa menunjukkan sikap jengkel atau marah, berarti ia termasuk orang-orang yang sabar. Melihat sikapnya ketika disuruh menunggu, ketika ditegur karena melakukan kesalahan, ketika dihadapkan pada kesulitan, dan sikapnya ketika menghadapi anak kecil, orang sakit, dan orang lanjut usia. Amanah, yaitu tanggung jawab memenuhi kepercayaan orang kepadanya. Apa saja yang dipercayakan orang kepadanya, dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntutan pemberi kepercayaan. Istri yang amanah, yaitu istri yang benar-benar dapat memelihara kehormatan dirinya saat suaminya tidak di rumah. Istri juga dituntut mengelola harta suami yang dipercayakan kepadanya. Seorang istri harus memiliki sifat amanah, karena ia diberi kepercayaan oleh suaminya mengenai segala macam urusan diri dan keluarganya, bahkan rahasia suaminya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: hampir telat. Ada ujian lagi di kampus. Malah pusing.
1: Bentar. Kamu gak sarapan?
0: Gak sempat sarapan tadi.
1: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
0: Serius? Masa sih?
1: Iya dong. Kata dokter Karin udah Dharma dari Klik Dokter bilang, kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
0: Oh gitu. Ya udah, kalau gitu besok sarapan dulu deh, baru on the way kampus. Temenin ya.
1: Ih,

0: awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perempat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perempat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: bayi adalah anugerah yang harus kita jaga dengan penuh kasih dan perhatian. Namun, sistem kekebalan tubuh bayi masih sangat rentan terhadap berbagai penyakit. Tanpa kita sadari, kebiasaan sederhana seperti mencium bayi, tidak mencuci tangan sebelum menggendong, atau membawa bayi ke lingkungan yang kurang higienis, dapat meningkatkan resiko penularan penyakit. Untuk itu, mari bersama melindungi buah hati kita. Biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh bayi, gunakan masker jika kondisi tubuh sedang tidak fit, dan hindari mencium bayi terutama di bagian wajah dan tangan. Pastikan juga bayi mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal agar daya tahan tubuhnya lebih kuat. Melindungi bayi dari penularan penyakit adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana, kita dapat menjaga kesehatan dan masa depan mereka. Cegah penularan, lindungi bayi kita. Bayi sehat, keluarga bahagia.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak perempat, selamat baisukan ya. Kita masih di sini ya. Untuk memulai hari ini, kita tadi sudah putarkan 1 jam ya lagu-lagu islami dan juga dilanjutkan dengan lagu-lagu Banjar yang tentunya membangkitkan semangat nih tadi ya. Nah, masih bersama dengan Anissa di minggu pagi ini tanggal 10 Mei 2026 ya, di frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz. Dan yang senang perempat, ulun informasikan bahwa insya Allah sesaat lagi kita masih menantikan acara seperti biasa Hikmah Subuh untuk edisi hari Minggu ini ya, supaya soalnya temanya ini mengenai haji. Nah, jadi gasan buhan pian nang ada impian, tentunya ini adalah impian bagi seluruh umat muslim ya, dan sanak perempat ya, silakan nanti bergabung, disiapkan pertanyaannya ya, bisa melalui dua telepon kita seperti biasa. Yang pertama di WhatsApp 0895-3405-09539 atau di telepon reguler kita di nomor 0511-325-2602 atau kena langsung aja kawa memberikan komentar di live chat YouTube kita. Tapi kita masih menantikan sesaat lagi dan senang perempat, kita putarkan dulu, kita hadirkan lagu-lagu religi untuk menambah keimanan, untuk apa ya, ibaratnya tuh membangkitkan motivasi untuk selalu berbuat baik, meningkatkan ibadah ya di pagi hari ini. Tetap di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perempat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perempat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan dang sonak perempat dimanapun Buhan Pian berada. Pemirsa dan juga penonton ya, pendengar kita yang setia selalu mendengarkan kita RRI Perempat Banjarmasin melalui frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz Wanjua di aplikasi RRI Digital. Nah, senang sekali Ulun Anissa kembali hadir menemani Buhan Pian seberataan dalam program Hikmah Subuh di pagi hari ini yang insya Allah penuh keberkahan ya, karena kita akan mendengarkan tausiah nih dari narasumber kita di pagi hari ini untuk edisi hari Minggu 10 Mei 2026 ya, yang mana kita sudah kedatangan narasumber Umi Hajah Ifah Iqbal SAG MH, yang mana kita akan membahas mengenai menuju haji yang mabrur. Nah, seperti apa nanti akan kita bahas bersama-sama. Kita sapa dulu Umi Ifah yang sudah hadir di studio Pro 4 RRI Banjarmasin bersama Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat, sehat ya. Ini iya. Terlihat mukanya berseri-seri ya nih.
2: Harus
1: ya. Iya. Sebelum kita mulai Umi, Anissa hendak mengajak dan sanak Pro 4 jua gasan bergabung, betakun ataupun menanggapi seputar topik kita hari ini. Silakan di dua nomor telepon kita. Yang pertama di WhatsApp, catat nah nomornya nah. 0895-3405-09539. Kemudian juga di telepon reguler kita di 0511-325-2602. Atau kawal langsung ya memberikan komentar di live chat YouTube kita di channel RRI Pro 4 Banjarmasin. Nah, sedikit Anissa bahas sedikit ya, karena ibadah haji ini kan rukun Islam kelima ya Umi ya. Betul. Yang mana menjadi impian setiap umat muslim.
2: Betul banget.
1: Nah, tapi untuk menuju haji yang mabrur tentu ini diperlukan syarat-syarat ya dan lain-lain. Mungkin bisa dibuka dulu nih Umi nih untuk para pendengar kita, silakan.
2: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah ya, kita pagi hari ini kembali bisa bertemu ya. Walaupun hanya lewat layar kaca ya, tapi kita berharap semua bersyukur kepada Allah ya tentang kesehatan yang diberikan, kemudahan juga. Kita doakan ya bagi yang saat ini terbaring sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Dan juga bagi yang mempunyai masalah, mudah-mudahan cepat diangkat masalahnya ya.
1: Amin.
2: Dan bagi yang bagi para calon jemaah haji yang mau berangkat atau yang sudah berangkat, kita doakan semua mudah-mudahan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Dimudahkan dalam melancarkan dimudahkan dalam proses ibadah hajinya. Dan juga tentunya memperoleh predikat haji yang mabrur.
1: Amin.
2: Nah, ya kalau kemarin kan 2 minggu yang lalu Mbak Nisa kita bicara tantangan haji tuh.
1: Iya.
2: Bagi muslimah. Walaupun di sini kita ya bicara tentang fikih wanita, tapi pada intinya semuanya juga bisa menyimak ya, karena kita tidak hanya bicara tentang perempuan, tapi memang perempuan sih banyak permasalahannya ketika 2 minggu yang lalu sudah Umi bahas gitu ya, tantangan perempuan. Yang pertama itu adalah masalah haid, kemudian fisik juga. Nah, ketika kita bicara tentang haji yang mabrur, kalau tadi kan Mbak Nisa ngomongnya kan haji yang ibadah rukun Islam yang kelima yang tidak semua orang bisa melakukannya.
1: Iya,
2: ya,
1: tapi juga impian semua orang.
2: Impian
1: kayaknya
2: semua orang. Karena ibadah haji itu adalah ibadah yang kompleks kata kita, lengkap ya.
1: Iya, benar.
2: Di situ fisik juga, kemampuan semua mampulah, mampu secara finansial, mampu secara fisik, dan impian semua orang, tapi tidak semua orang bisa memperolehnya. Nah, jadi sayang kan kalau misalnya kita mendapat undangan dari Allah menjadi tamunya untuk kita sia-siakan. Nah, kemarin Umi bilang juga pada 2 minggu yang lalu, persiapan-persiapan haji itu jangan dilakukan ketika kita mau berangkat.
1: Iya, jangan mepet ya Umi.
2: Jangan
1: ya.
2: Mepet. Mm-mm. Jadi misalnya kalau seandainya gini Mbak Nisa, mm-mm, kalau seandainya kita sudah menabung ya untuk mm-mm menjadi untuk mendaftar sebagai calon jemaah haji. Mm-mm. Nah, di situ mulai kita harus sebenarnya belajar manasik itu.
1: Mm-mm. Walaupun masih keberangkatannya
2: ada yang 10 tahun, anak, misalnya ada 15 tahun. Tapi jadi ketika kita berangkat di sana kita sudah persiapan kita luar biasa gitu.
1: Terutama ilmunya ya Umi.
2: Ilmunya,
1: ya?
2: Iya. Nah, kenapa jadi Umi bicara tentang menuju haji yang mabrur itu? Karena ketika kita berada di sana antara teori dan praktik itu sudah
1: kompleks, sudah, ya Umi.
2: Sudah
1: ya?
2: Bukan gimana ya? Kita kan teori itu. Mm-mm. Tapi ketika kita sampai di sana kita sudah praktiknya. Mm-mm. Nah, disitulah tantangan-tantangan kita sebagai orang yang apa sebagai calon jemaah haji, karena kita akan berhadapan dengan jutaan orang. Nah, makanya kenapa banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul ketika kita sampai di sana, karena memang banyaknya pemahaman tentang manasik haji itu yang kurang. Nah, jadi yang pertama kalau kita bicara tentang menuju haji yang mabrur, yang kita harus ketahui dulu adalah apa itu syaratnya, kemudian apa itu wajib haji, apa itu rukunnya. Nah, bagaimana ketika di antara itu yang tidak bisa kita penuhi, apa yang harus kita lakukan? Mm-mm. Nah, kalau bicara tentang pertama adalah syarat haji, kita sudah tahu ya syarat haji tentunya beragama Islam. Mm-mm. Ya kan, ini wajib ya yang Islam, tidak ada orang non muslim ya. Mm-mm. Nah, kemudian balik sudah dewasa, walaupun mungkin ada yang masih muda ya, tapi ke syaratnya yang pertama itu ada sudah balik.
1: Ada yang haji 2 bulan Umi.
2: Iya. Iya, jadi berarti belum termasuk
1: ya,
2: syaratnya.
1: Iya, iya.
2: Kemudian berakal. Nah, ini berakal berarti kan dia sudah bisa ya, paham lah kita untuk berakal.
1: Berarti
2: ya
1: tidak dalam gangguan jiwa juga ya Umi.
2: Betul,
1: ya?
2: Betul. Mm-hmm. Iya. Kemudian merdeka. Merdeka di sini mungkin kalau dulu ya mungkin budak ya. Kalau di sini mungkin kita enggak tahu, tapi kalau zaman sekarang kayaknya sudah enggak ada lagi yang namanya budak ya. Mm-hmm. Kemudian mampu. Nah, mampu ini meliputi secara fisik ya. Mm-hmm. Kemudian secara finansial dan kemudian juga mampu di dalam perjalanan. Mm-mm. Jadi ibaratnya kalau kita Indonesia kan sekarang sudah ada jaminan ya, bahwa kita diatur oleh pemerintah kita. Jadi aman lah untuk perjalanan itu. Jadi kalau syarat ini mungkin insya Allah ya sudah tahu semuanya ya. Mm-mm. Jadi yang pada intinya Islam, balik, mm-mm, berakal, ya, dan kemudian juga tadi mampu. Mm-mm. Nah, lalu kita setelah ke syarat, kita ke syarat ke mana ini? Ke rukun haji.
1: Rukun
2: haji. Nah, ini yang penting nih. Kalau salah satu rukun haji tidak kita laksanakan, maka haji kita tidak sah.
1: Iya, itu hati-hati, harus hati-hati banget ya.
2: Nah,
1: Umi,
2: makanya
1: ya,
2: kalau misalnya kita melihat di layar TV, kalau nanti insya Allah Nisa ya, sama siapa tuh, Mas siapa tuh?
1: Ini operator kita,
2: operator,
1: Mas Surya.
2: Siapa tahu insya Allah dapat undangan haji ya.
1: Amin.
2: Nah, di situ nanti kita akan menyaksikan di namanya wukuf itu ada yang digotong sampai pakai oksigen juga. Mm-hmm. Kalau yang sakit ya.
1: Iya.
2: Banyak tuh ambulan juga dibawa ke sana untuk pelaksanaan wukuf itu, karena memang itu adalah salah satu rukun haji tadi. Mm-mm. Mm-mm. Jadi yang pertama rukun haji itu adalah niat ihram. Ini kalau kita di sana kan sudah ada niat ya untuk melaksanakan ibadah haji ya. Mm-mm. Kemudian wukuf di Arafah. Itu wukuf tadi sudah kita beri gambaran ya, wukuf. Kemudian tawaf ifadah. Tawaf ifadah termasuk tawaf yang rukun haji. Mm-hmm. Nah, kemudian sa'i ya, antara Safa dan Marwah, kemudian tahallul, tertib. Nah, jadi salah satu penentu sah atau tidaknya haji itu adalah di rukun tadi.
1: Mm-hmm. Oke.
2: Iya.
1: Kalau misalnya tadi kan Umi bilang ya tawaf ada yang wajib, berarti ada juga yang mungkin sunnah gitu ya?
2: Iya. Jadi salah satu rangkaian rukun haji itu adalah tawaf ifadah. Mm-mm. Jadi tawaf itu termasuk salah satu rukun. Jadi ketika kita sudah berihram, kemudian wukuf di Arafah, nah tawaf ifadah ya, sa'i, tahallul, tertib, itu berarti sudah rukun. Mm-mm. Sudah jadi kita sah hajinya. Mm-mm. Nah kalau kita melaksanakan itu. Mm. Lalu kedua minggu yang lalu kan Umi membahas tuh tentang orang yang haid.
1: Iya, yang
2: nah, haid. Nah, haid kan tidak bisa tawaf ya. Nah, betul, itu ditunda Umi dulu sampai dia bersih, sampai dia suci. Jadi dua minggu yang lalu kita sudah membahas bagaimana sih caranya perempuan gitu biar dia bisa tawaf ifadah ketika kita dia haid. Nah ini kemarin kita sudah bahas juga bagaimana solusinya. Apa kalau misalnya tidak berhenti, ada kan kita pembimbing di sana, ada tenaga medis juga. Diusahakan supaya kita bisa bertawaf.
1: Berarti kalau seseorang mungkin sedang tidak dalam kondisi kesehatan yang baik ya Umi ya, lagi iya, sakit gitu kan harus di kursi roda, berarti tetap tawaf ya didampingi petugas gitu ya?
2: Iya.
1: Oke, oke. Kemudian apalagi nih Umi nih?
2: Wajib haji. Nah, wajib haji ini yang pertama adalah ihram dari mikat. Jadi kita ihramnya ada mikat-mikat tertentu ya. Di ketika kita berhaji, jadi insya Allah lah kalau untuk jemaah haji Indonesia itu luar biasa sudah koordinatornya sudah bagus ya. Apakah itu haji reguler atau haji khusus. Nah, kemudian mabit di Musdalifah. Jadi itu mabit di Musdalifah itu berhenti sebentar ya sampai menunggu waktu tertentu untuk mengambil batu. Nah, nanti kita akan mabit di Mina. Di Mina itu tujuannya mabit di Mina adalah untuk melontar jumrah. Nah, kemudian menjauhi larangan ihram. Larangan ihram tuh banyak ya. Tidak boleh ada bermacam-macam. Nah, jadi di sini itu kan nanti gini ya. Ketika kita di sana kan, misalnya kebiasaan kita yang misalnya sesuatu yang bagi kita tidak masalah, itu justru ketika ada di, ada larangan-larangan itu yang harus kita pelajari Mbak Nisa. Jadi makanya tadi perlu sekali manasik haji itu. Jadi kita karena sekarang kan kalau untuk belajar haji luar biasa ya. Buka YouTube aja tiap hari aja didengerin
1: itu. Iya, enak bisa banget. Juga ikut kajian ya.
2: Tidak usah kita harus yang atau misalnya mendatangkan guru ke rumah enggak apa-apa. Atau misalnya berkumpul dengan kelompok tertentu mendatangkan seseorang misalnya. Nah, itu bagus itu. Jadi kita lebih fokus lah. Karena kan kalau misalnya manasik haji yang mungkin dilaksanakan di berbagai tempat orangnya banyak ya atau ratusan atau puluhan, kadang tidak optimal juga. Nah, tapi kalau kita di rumah sambil buka YouTube gitu atau mendatangkan guru, kita kan lebih mudah untuk bertanya ya. Lebih fokus lah gitu. Nah, kemudian tawaf perpisahan. Nah, ini tawaf perpisahan berarti itu tawaf wada. Jadi terakhir sebelum kita akan meninggalkan Mekah itu kita melaksanakan tawaf, itu termasuk tawaf perpisahan ya. Nah, jadi rukun itu adalah menentukan sah atau tidaknya haji. Nah, kalau wajib haji kita tinggalkan, kita bayar denda.
1: Oh, dam. Oke. Itu apa aja tuh Umi wajib haji itu?
2: Ya tadi tuh ihram dari mikat, mabit di Musdalifah, kemudian mabit di Mina, melontar jumrah dan menjauhi larangan ihram, kemudian tawaf wada. Jadi ini bahasanya begini. Kalau kemarin kan sudah Umi bahas tuh bahwa tantangan kita muslimah ataupun laki-laki untuk ya calon jemaah haji yang melaksanakan haji itu kan sudah Umi gambarkan tuh banyak sekali tantangan-tantangannya, tapi lalu kita tidak bahas langsung ke syarat dulu, karena kalau kita bicara syarat dulu nanti pas kita di lapangan menemukan tantangan dulu kan, jadi oh ini tantangannya nih, ini solusinya.
1: Jadi kita
2: harus cerdas ya. Jadi bahasanya gini, cerdas di dalam pelaksanaan ibadah haji itu karena kita teori dan praktiknya itu sudah beda banget tuh. Kalau kita teori kan mudah tuh, oh ini kita mudah, nanti kita wukuf mudah, nanti kita melontar mudah, itu iya membayang. Tapi ketika kita di lapangan, fisik kita
1: diuji benar lah.
2: Ini saya masih ingat dengan petuahnya, nasehatnya ayah, beliau sudah berpulang ya hari Rabu kemarin, Kiai Haji Husin Nafarin ayahanda, mudahan beliau husnul khatimah ya.
1: Amin.
2: Ditempatkan Allah bersama orang-orang yang mulia.
1: Amin.
2: Dan nasihat beliau juga sangat-sangat masih ingat di benak Umi ya. Kata beliau gini, kalau kalian berhaji, coba tambah kesabaran kalian. Kalau seandainya saja di pasar itu ada jual sabar beli, kata beliau. Nah ini kan menandakan beliau mengatakan bahwa memang haji itu luar biasa ujiannya ketika kita untuk menjadi haji yang mabrur. Sabar kita, karena kita antara teori dan praktiknya ketika kita berada di lapangan tuh beda sekali.
1: Iya.
2: Karena kita sudah berhadapan dengan jutaan manusia gitu.
1: Betul Umi.
2: Jadi antara misalnya kita pun tawab ribu tuh, fisik kita, hati kita, iman kita itu diuji semua. Karena kan kita bersenggol-senggolan.
1: Benar-benar.
2: Kita akan berhadapan dengan bagaimana sampai gini. Ketika mereka ingin melaksanakan haji itu ada orang yang mengatakan gini, dokter ada nggak obat yang bisa kita menahan untuk tidak kencing atau BAB gitu ya? Karena kan satu WC itu anggaplah satu WC, satu toilet itu diperebutkan 100 orang, jadi antri panjang gitu. Kalau di sini kita antrinya kan mungkin beli makanan ya, di sana tidak. Nah lalu ada ketakutan gitu, takut jadi tidak makan Mbak Nisa, tidak minum, itu justru memperlemah fisik kita.
1: Iya benar Umi.
2: Nah lalu ketika lemah fisik kita lemah, kita kan akan melontar tuh ataupun kita wukuf. Melontar itu kalau misalnya dekat dengan tenda atau penginapan kita tidak masalah, tapi ada yang sampai 5 kilo atau 10 kilo.
1: Wow.
2: Perjalanan.
1: Itu perjalanan.
2: Perjalanan dari penginapan untuk menuju pelontaran. Melontar pun nanti kita akan berhadapan lagi dengan ribuan orang. Nah, jadi semuanya itu memerlukan fisik, memerlukan ya tadi tuh mampu di sini, mampu secara fisik ya, finansial apa fisik. Ini yang kita butuhkan ketika kita berhaji tadi. Jadi luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan kita doakan sama-sama nih semua calon jemaah haji dari Indonesia ataupun seluruh dunia.
1: Amin.
2: Sehat semua ya, dimudahkan sampai kita bisa memperoleh predikat haji yang mabrur tadi. Karena tadi ya tadi kita akan berhadapan dengan berbagai macam lah
1: situasi yang tidak terduga ya Umi ya.
2: Makanya kan ada misalnya tapi kalau kita lihat sekarang informasi yang Umi dapat itu pemerintah dari Saudi Arabia itu sudah maksimal ya. Apalagi sekarang sudah ada kereta api ya kan, itu jadi dimudahkan semua. Jadi paling tidak karena perjalanan dari Madinah ke Mekah itu memperoleh 6 jam. Perjalanan di sampingnya itu gurun ya. Jadi beda dengan kondisi kita. Kalau misalnya kita dari sini ke Tanjung aja ya, kita bisa mampir tuh rumah, mampir ke rumah makan mana, rumah makan mana. Kalau di sana kan nah ini. Jadi banyak sekali. Jadi kita fisik kita harus kuat mulai sekarang ya. Kalau bisa calon jemaah haji mengkonsumsi vitamin juga ya. Jangan lupa minum. Nah, berdoalah sama Allah. Ya Allah, aku hari ini menjadi tamu Engkau, tolong mudahkan ya, mudahkan semuanya. Mungkin air kencingnya keringat keluar jadi keringat gitu ya. Itu kan bersangka baiklah sama Allah. Jadi karena kita apa ya? Jadi menuju haji yang mabrur itu tidak mudah, Mbak Nisa.
1: Bujur, oke.
2: Tidak mudah, ya. Jadi tidak gampang. Jadi kadang berpikir apa ya bahasanya seperti ini. Bersangka baik teruslah sama Allah. Ketika misalnya maaf ya, bagi calon jemaah haji yang mungkin hari ini ada penyakit ya, ada asam urat, mungkin darah tinggi, diabet ya.
1: Yeah.
2: Nah, lalu kan mungkin kalau di sini kita mengontrol makanan ya.
1: Mm-mm.
2: Nah, tapi kalau di sana kan kita tidak bisa memakan yang apa sesuai dengan anu kita kan,
1: kepinginan kita gitu.
2: Iya.
1: Ya.
2: Jadi mungkin kalau ada setiap makanan yang disajikan oleh pemerintah ya, mm-hmm, disiapkan sana, berdoalah sama Allah semoga apa yang kita makan menjadi obat.
1: Mm-hmm.
2: Ya, jangan bermanfaat.
1: Jangannya mengeluh dulu ya Umi.
2: Iya,
1: ya,
2: karena banyak ini. Ketika mereka disajikan makan kan, ah aku kada makan itu nah.
1: Mm-hmm.
2: Aku darah tinggi. Mm-hmm. Aku asam urat.
1: Ya, itu nanti jadi beneran ya Umi ya.
2: Iya. Jadi otomatis kan kada makan tuh. Mm-hmm. Habis kada makan kan, padahal kita fisik kita tadi harus kuat tuh, harus mengkonsumsi makanan yang membuat kita tubuh kita kuat ya, mm-mm, memudahkan kita untuk beribadah.
1: Mm-mm.
2: Nah, kalaupun sekarang informasinya apa ada makanan di sana kan juga rata-rata daging,
1: mm-mm,
2: onta, kambing.
1: Iya.
2: Kalau sapi jarang.
1: Oh jarang ya Umi ya.
2: Iya. Biasanya Umi aja, maaf ya, Umi dulu waktu haji ataupun umrah, karena Umi kan gak biasa makan kambing. Jadi kalau dulu kalau makan kambing tuh kayak trauma gitu ya.
1: Oh iya.
2: Tapi ketika di sana Umi nggak tahu yang Umi makan itu apa, daging kambing kah, daging onta. Umi makan aja, nggak ini nggak ada masalah. Alhamdulillah nggak ada masalah. Memang kurang tidak untuk nek. Jadi kita orang wah inilah kepo aja lah. Ini daging apa? Aku kan makan.
1: Padahal kita sudah disajikan ibaratnya ya,
2: iya,
1: Umi ya.
2: Betul.
1: Oke, kita terima dulu Umi yang bergabung nih.
2: Boleh ya.
1: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo.
1: Halo. Halo. Dengan Abah Sofian kah atau siapa?
3: Iya, Abah Sofian.
1: Oh iya, apa kabar Abah Sofian?
3: Kabar baik.
1: Alhamdulillah. Nah, ini pagi hari ini kita membahas menuju haji yang mabrur. Ada pertanyaan kah Abah Sofian?
3: Begini Umi. Belum pun namanya mencerita seorang ibu. Kebetulan beliau itu adik dari ibu saya sendiri.
1: Mm-hmm.
3: Nah, jadi waktu itu kan beliau sholat di Masjidil Haram.
1: Mm-hmm.
3: Itu ke tengah orang banyak. Itu kan TV ya, batal udonya Bu Umi.
1: Mm-hmm.
3: Kata beliau keluar nggak mungkin kan, terlalu berat kalau keluar dari anak mengambil udu pulang.
1: Mm-hmm.
3: Kebetulan beliau posisi beliau itu dekat tiang, di tiang itu ada botol-botol minuman itu,
1: mm-mm,
3: Umi.
1: Mm-mm.
3: Nah, ya beliau ambil, mungkin bawa kebetulan bela tas itu kan bawa handuk gitu.
1: Mm-mm.
3: Dia beliau buka handuk, nah air di botol itu dia pakai berwudu. Jadi supaya airnya nggak kemana-mana, dijatuhkan ke handuk gitu.
2: Iya.
3: Nah, akhirnya beliau, cuma kata beliau kita satu kali aja menyapunya gitu.
2: Iya.
3: Itu bagaimana Umi? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini Umi kurang tahu ini batal wudunya batal karena apa nih? Apakah karena kentut atau gimana ya?
1: Mm-mm.
2: Tapi memang kalau sudah di kondisi seperti itu ya.
1: Mm-mm.
2: Kalau Umi sering tuh memperhatikan ada juga yang seperti itu.
1: Mm-mm.
2: Jadi mereka apa? Memang kalau dihitung, kalau dilihat nanti insya Allah ya, kalau misalnya ada kesempatan lagi, memang ada dalil yang mengatakan wudu itu memang sih kalau misalnya dalam keadaan darurat itu boleh sekali gitu.
1: Mm-mm.
2: Karena kan di sana juga susah untuk air ya.
1: Mm-mm.
2: Nah,
1: oh iya.
2: Ya, tapi kalau dilihat tadi itu Umi kurang paham, kurang jelas juga nih pendengarnya tadi waktu tawaf atau gimana tadi batalnya itu.
1: Kurang terdengar iya, jelas juga sih.
2: Kalau
1: ya,
2: kalau tawaf kan memang agak ini karena kan keluar dari jalur tuh.
1: Nah,
2: tapi memang kondisinya tuh kalau misalnya apa ya, karena kalau Umi tahu itu ya pelaksanaan tawaf ataupun apa itu, kalau misalnya sekarang kan banyak apa WC ya, tuh ribuan di sana. Jadi nah ini penting nih, ini penting bisa salah satu solusi untuk kita cerdas berhaji itu, kita harus tahu tempat. Jadi kita harus gini ya, banyak bertanya.
1: Mm-mm.
2: Karena kalau petugas kebersihan pun banyak orang Indonesia.
1: Oh iya.
2: Jadi memudahkan sekali ya. Mm-mm. Memudahkan sekali. Jadi Umi itu ya, dulu orangnya itu memang ketika haji itu sampai ke dasar di bawah tanah aja Umi tahu dulu tuh. Mm-hmm. Karena begini ya, kita haji itu kan tadi tuh banyak tantangannya kan.
1: Iya. Nah,
2: penuh misalnya, ini lantai ini penuh, lantai ini. Nah, tapi kebanyakan dari kita tuh pengen sih memang langsung berhadapan dengan Ka'bah sholat tuh. Tapi kalau misalnya kondisinya tidak memungkinkan, kita ada tempat-tempat tertentu, misalnya lantai berapa, walaupun jangan memaksakan ya.
1: Iya, jangan memaksakan.
2: Jangan memaksakan kita harus dekat Ka'bah terus, jangan. Jadi ada misalnya ada di lantai berapa atau berapa yang kalau Umi kan karena 2011 haji ya, jadi sekarang kondisinya tidak tahu, tapi katanya sangat-sangat dimudahkan lah, lebih luas lagi.
1: Karena sudah berpuluh tahun ya Umi ya, bedanya
2: sudah
1: ya.
2: Sudah berpuluh tahun, kurang tahu lagi. Tapi kalau informasi yang Umi dapat, Umi diceritakan oleh kawan-kawan yang berhaji, sudah sangat mudah ya, sangat baik katanya, besar tempatnya, luas gitu ya. Nah, jadi sebenarnya gini Pak, kalau Umi sarankan ya, kalau memang kita kadang membutuhkan, ada teman Umi, dia bilang gini, dia tuh sering kencing, sumat-sumat batal, sumat-sumat batal ya. Lalu kata ada orang mengatakan gini, makanya ketika kita untuk melaksanakan ibadah di masjid yang banyak ininya ya, banyak apa orangnya tadi, salah satu doa, kemudian kita mengendalikan otak kita tuh bahwa kita fokus gitu. Jangan berpikir kita harus ke WC.
1: Iya.
2: Sama sepertinya halnya kita puasa. Kita kalau sudah niat puasa, otomatis kita tuh tidak lapar.
1: Betul.
2: Jadi mindset kita itu dirubah. Nah ini penting nih. Jadi misalnya orang yang biasanya sudah, aku ya Allah ibadah, tolong. Jadi kita fokus ya, fokus ke ibadah kita. Jangan sampai kita berpikir nanti ke WC harus nih. Jelas Mbak Nisa.
1: Iya.
2: Pasti ke WC harus.
1: Jangan merasa takut.
2: Jadi
1: gitu
2: kita
1: ya,
2: perasaan kita apa kita kendalikan sendiri bahwa kita ibadah. Tidak perlu harus ke WC terus. Itu coba aja ya. Bismillah lah. Nah, kalau tadi misalnya dalam keadaan darurat itu apapun bisa Pak. Jadi bisa. Jadi misalnya berwudu, Umi lupa ya ada hadisnya itu yang sedikit gitu air ya. Yang kalau orang-orang sana malah lebih dia berikan satu kali ini.
1: Karena
2: memang dalam keadaan darurat. Kalau misalnya tadi itu makanya kata Umi, kalau misalnya dalam keadaan posisi itu kita harus bisa tahu ya tempat di mana biasanya disediakan gitu. Jadi persiapan tuh penting ya. Kita harus membaca nih yang tersesat juga nih banyak nih Mbak Nisa.
1: Nah itu kalau yang tersesat gimana Umi?
2: Jadi kalau kita misalnya usahakan ya jangan tertinggal ID card ya. Karena memang petugas haji di mana-mana, insya Allah deh. Nah yang kedua, hafalkan tempat di mana kita masuk, di mana kita keluar. Terus kan ada nomor-nomornya tuh. Kayak nomor rumah juga lah. Ibaratnya pintu berapa, pintu ini, pintu ini. Tolong dicatat aja Bu, gak usah malu. Atau dipoto. Nah, nanti kalau misalnya pulang misalnya ke penginapan itu yang banyak kejadian itu pulang yang gak tahu pulang kemana.
1: Misal misalnya pergi mampir kemana dulu ya?
2: Iya di hotel. Enggak, misalnya mau sholat tuh, tiba-tiba dia tidak hafal waktu pulang untuk ke hotel mana atau itu banyak. Itu kan susah juga kalau dan sholat deh Mbak Nisa. Sudah pernah kesana kan?
1: Belum. Oke, Umi mungkin kalau Ulu nih tertarik nanti membahas larangan apa aja sih Umi ya. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Silakan Dang Sanak Perompat apabila ingin bergabung juga, betakun atau menanggapi atau curhat-curhat ya seputar kendala-kendala yang pernah dialami gitu ya. Silakan di dua nomor telepon kita. Tapi nanti ya setelah jeda berikut ini, jangan kemana-mana, kami akan kembali di Hikmah Subuh Perompat RRI Banjarmasin.

0: dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengokku pada haji wada dari cekaman suatu penyakit yang hampir saja merenggut nyawaku. Lalu aku berkata, "Ya Rasulullah, sebagaimana engkau lihat, penyakitku ini cukup berat, sedangkan aku adalah orang yang berharta dan tidak ada ahli warisku kecuali seorang anak perempuanku. Bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 dari hartaku?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jangan." Aku berkata, "Bagaimana kalau separuhnya?" Rasulullah menjawab, "Jangan. 1/3 saja dan 1/3 pun sudah cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya raya adalah lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan kekurangan meminta-minta kepada manusia. Dan tidaklah engkau mengeluarkan suatu pembelanjaan dengan menuntut keridaan Allah, melainkan engkau akan diberi pahala karenanya hingga sesuap makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu." Aku berkata, "Ya Rasulullah, apakah aku ditinggalkan di Mekah sesudah kawan-kawanku berhijrah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya engkau tidak ditinggal, lalu engkau beramal dengan suatu amal yang ditujukan untuk mencari keridhaan Allah, melainkan dengannya engkau akan bertambah derajat pangkatmu. Barangkali engkau tertinggal ini akan mendatangkan manfaat bagi orang banyak dan mendatangkan kerugian bagi lainnya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, teruskanlah bagi sahabat-sahabatku hijrah mereka dan jangan engkau kembalikan mereka ke belakang atau ke Mekah." Tetapi yang kecewa adalah Sa'ad bin Qaulah yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ia meninggal dunia di Makkah. Riwayat Bukhari Muslim.
1: Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid. Lalu seorang lelaki masuk dan melakukan sholat. Setelah selesai, ia datang dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab salamnya lalu bersabda, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Lelaki itu kembali sholat seperti sholat sebelumnya. Setelah sholatnya yang kedua, ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa alaikas salam." Kemudian beliau bersabda lagi, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Sehingga orang itu mengulangi lagi sholatnya sebanyak 3 kali. Lelaki itu berkata, "Demi zat yang mengutus anda dengan membawa kebenaran, saya tidak dapat mengerjakan yang lebih baik daripada ini semua. Ajarilah saya." Beliau bersabda, "Bila engkau melakukan sholat, bertakbirlah, bacalah bacaan dari Al-Quran yang engkau hafal. Setelah itu, ruku hingga engkau tenang dalam rukukmu. Bangunlah hingga berdiri tegak. Lalu bersujudlah hingga engkau tenang dalam sujudmu. Bangunlah hingga engkau tenang dalam dudukmu. Kerjakanlah semua itu dalam seluruh sholatmu." Sahih Muslim.

0: jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Terima kasih dan senang Perompat masih setia bersama Hikmah Subuh RRI Perompat Banjarmasin Suara Budaya Banjar ya, yang mana kita masih melanjutkan pembahasan kita mengenai menuju haji yang mabrur bersama Umi Hajah Ifah Iqbal SAG MH. Nah tadi Anissa sempat spill sedikit ya Umi ya, mau bertanya apa nih, mau tahu lebih lanjut mengenai larangan ihram. Nah itu ada apa aja Umi dan...
2: Ya sebentar, sebentar Mbak Nisa. Saya tadi masih penasaran juga dengan
1: Abah Sofian
2: tadi ya. Apakah kalau beliau tadi kan saya tuh kalau disi kalau tawaf ya batal wudu tuh, memang ada berbagai pendapat ulama ya, mazhab ya. Ada yang mengatakan harus keluar mencari tempat wudu, kemudian bukan mengulang lagi ya, tapi putaran keberapa?
1: Jadi tapi dilanjut. Harus tetap berwudu lagi gitu ya.
2: Ada yang mengatakan karena itu kalau pendapat mazhab Hanafi itu mengatakan boleh aja katanya Pak tidak berwudu tapi bayar dam gitu. Nanti insya Allah dah ya coba Umi ini ya, karena kan ini hukum ya, jadi tidak sembarangan gitu, tapi nanti Umi cari ya. Nah ini dalam artian kalau tadi misalnya ada berwudunya misalnya dalam keadaan yang seperti anduk tadi, asal anduknya bersih ya gak ada masalah ya.
1: Iya,
2: cuma kadang memang ada berbagai pendapat kan dengan batasan-batasan

0: ada masalah. Jadi gini, kalau larangan umum itu ya umum secara keseluruhan, tidak hanya laki-laki atau perempuan ya. Yang pertama adalah memakai wangi-wangian. Pakai parfum tuh.
1: Itu benar-benar sama sekali nggak
0: boleh. Kalau sudah niat ihram, nggak boleh. Jadi itu wangi-wangian. Kemudian memotong atau mencabut kuku. Rambut ya. Mencabut rambut atau bulu apa saya apa bapak-bapak sambil ngobrol mencabut bulu ketek ya. Nah, motong kuku juga nggak boleh.
1: Oh, nggak boleh ya.
0: Iya. Berburu atau membunuh hewan. Hewan darat ya, sini hewan berburu atau membunuh hewan buruan darat. Jadi misalnya atas kayaknya kada mungkin dah ya.
1: Nah, tapi kalau mungkin, kalau hewan serangga gitu Umi.
0: Ya janganlah, kalau bisa usahakanlah kita
1: baik-baiklah sama
0: hewannya. Baik-baiklah ya. Kalau dalam artian memang buruan misalnya kayak ayam mungkin ya, atau apa misalnya kalau lagi biasanya orang yang biasa suka berburu hewan ya. Ada melihat kancil misalnya.
1: Jangan ya.
0: Iya, umum makan ya, tapi sini kemudian melakukan akad nikah. Nah, berhubungan suami istri juga nggak boleh. Kemudian bertengkar ini, berdebat. Nah ini banyak nih.
1: Tanpa sadar gitu ya Umi ya, kadang nggak sadar berdebat.
0: Bercanda juga terlalu berlebih-lebihan. Kadang-kadang sampai ke hal-hal yang porno ya. Maaf nih, bapak-bapak kadang kalau kumpul.
1: Iya.
0: Lagi bareng-bareng kumpul, lagi cerita-cerita, akhirnya nggak sana ngonongin kemana-kemana. Nah itu mulai itu. Bener-bener. Jadi hindarilah. Sayang ya, ada satu tempat yang Allah kabulkan doa adalah ketika kita wukuf. Tapi kalau Umi lihat faktanya, di waktu wukuf banyak orang mengabaikan itu Mbak Nisa. Mereka malah bercengkrama, berkumpul bersama teman-temannya, kadang menggosip juga. Bahkan yang cenderung itu ya tadi bersenda gurau,
1: berlebihan,
0: berkata-kata ya. Yang kadang ini mungkin mereka tidak sadar itu bercanda yang berlebih-lebihan. Justru di pada saat itu mungkin kita diuji oleh Allah ya, kita mampu tidak untuk melakukan hal-hal yang baik tadi. Nah ini yang maaf sekali, karena memang ketika Umi membahas ini ya bersama teman-teman, itu banyak sekali yang mengaminkan gitu. Ternyatanya memang segitu ya. Apalagi misalnya di saat kita bermalam di Mina, itu banyak orang yang misalnya sayang ya. Memang bermalam ya. Jadi namanya bermalam di tenda kayak susun gitu. Itu kan waktu menunggu untuk melontar kan tidak ini, dudukan, bependeran, melihat, menertawakan orang.
1: Apalagi orang Indonesia kan sukanya pandiran.
0: Jadi usahakan untuk ada target atau visi kita ketika haji misalnya, oh aku harus khatam selama aku berhaji. Baca Quran lah supaya kita khatam, sampai kemudian apalagi sekarang kita sudah ada punya HP ya, mudah untuk dibawa-bawa. Jadi lebih meningkatkan ibadah aja lah. Karena tadi Umi katakan kan namanya menuju haji yang mabrur itu tidak semudah kita mengucapkannya. Karena antara teori dan praktiknya tuh luar biasa perbedaannya ya. Tapi ketika kita sudah menasik haji, kita sudah ini ya, ditambah dengan kekuatan iman kita, kemudian kita mengetahui bahwa di sana kita ada tamunya Allah, di mana tempat-tempat yang banyak Allah kabulkan doa ya. Nah, usahakanlah. Jangan sampai kita ini salah satu hal yang mungkin Umi sampaikan di sini ya. Riya. Kita mungkin berfoto-foto. Boleh sih foto untuk
1: dokumentasi ya,
0: tapi jangan sampai hati kita ada terbersit, "Oh, aku lagi berhaji nih. Aku lagi di sini nih." Jangan. Umi cerita ya, sedikit saja.
1: Iya.
0: Antara riya itu bahasanya kayak Allah langsung tegur. Umi sama Abi itu

0: dengar kan ada teman-teman jemaah haji misalnya atau umrah itu bilang gini, kalau naik haji atau umrah itu banyak bawa-bawa sandal, katanya sandal kita sering hilang. Jadi kan gitu.
1: Iya.
0: Lalu Umi terakhir mau tawaf wada, tawaf perpisahan ya. Umi bilang sama Abi, alhamdulillah ya Bi ya, kita gak hilang sandal kita selama kita umroh, selama kita melaksanakan umrah atau haji ya. Tiba-tiba keluar dari pintu, sandal Umi sama Abi itu hilang.
1: Jadi langsung ini ya.
0: Iya. Jadi gini, padahal Umi tuh bersyukur ya, alhamdulillah ya Bi ya, kita gak hilang. Tapi kita ada sikap riaknya,
1: tanpa sadar ternyata
0: ujuknya ada sombongnya.
1: Iya iya.
0: Yang lain hilang loh, kita ada. Sedikit aja.
1: Padahal ibaratnya gak maksud ria juga ya.
0: Gak maksud ya. Cuma kita kan alhamdulillah ya Bi ya, sana kita gak hilang. Tiba-tiba hilang.
1: Ya Allah, langsung ditegur ibaratnya ya,
0: jadi
1: seperti itu.
0: Ada satu hal yang langsung Umi astagfirullahaladzim. Ada riaknya gitu kan. Ada mungkin ada rasa sombongnya. Yuk, orang lain hilang kita kada ai. Kan bahasanya kayak itu orang Banjar. Jadi banyak-banyak istighfar di sana, banyak-banyak doa.
1: Benar-benar hati harus dijaga banget ya Umi ya.
0: Betul.
1: Oke, Umi, mungkin sekalian penutup nih, Anissa juga mau tahu dan juga Dasanak Perempat mungkin juga ada yang ingin tahu nih, ciri-ciri seseorang nih sudah haji mabrur nih seperti apa sih? Kan penasaran ya kan? Silakan Umi.
0: Iya. Jadi satu hal yang memang kalau Umi tidak bisa menilai ya, mabrur atau tidak, kita dari manusia tuh penilaian Allah langsung ya. Tapi paling tidak kalau kita melihat seseorang ketika pulang berhaji, ibadahnya semakin baik. Dan kata ada salah satu ustadz yang Umi tanyakan ya, ustadz saya ingin sekali bertanya, ciri haji yang mabrur yang secara real, kalau kita melihat itu seperti apa? Satu hal kata beliau, sedekahnya lebih baik. Perkataannya lebih baik. Jadi menilai itu bukan dari ini ya. Karena memang balasan haji mabrur itu adalah surga kan. Nah, ternyata kalau dari segala kehidupan kita melihat bagaimana orang itu dikatakan mabrur atau tidak, dia lebih baik ketika dia pulang haji. Ibadahnya lebih baik, sedekahnya misalnya yang dia dulu pelit ternyata dia royal sekarang. Sedekahnya lebih, itu yang pernah Umi tanyakan, karena memang dari secara ini kita juga bisa menilai Manisa.
1: Iya benar,
0: karena
1: manusia
0: kan itu progresannya Allah ya. Nah itu.
1: Oke, baik, mungkin sekalian penutup ya Umi ya.
0: Iya, jadi Umi sekali lagi ya, bukan menggurui ataupun bahasanya kita menjas seseorang ya, tapi paling tidak apa yang Umi sampaikan di sini adalah ketika pulang dari haji itu ada salah satu niat di hati Umi gitu ya, ya Allah ternyata memperoleh haji yang mabrur itu tidak semudah itu, jadi perlu manasik haji yang lebih manasiknya lebih diperbanyak gitu ya, di kalau perlu kita semakin lama kita manasik haji semakin baik ya. Kemudian yang kedua adalah kita mempersiapkan fisik kita, mental kita, kemudian kita serahkan semuanya kepada Allah. Ya Allah, aku adalah tamu Engkau, tolong mudahkan aku menjadi tamu Engkau dan mulakan aku untuk memperoleh predikat haji yang mabrur, karena haji yang mabrur adalah balasannya surga ya. Jadi mabrur yang surga itu tidak semudah itu, tidak segampang itu. Jadi perlu sekali kita untuk lebih memantapkan hati kita, keimanan kita, agar kita bisa mendapatkan haji yang mabrur.
1: Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Umi ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Sudah berhadir di sini, menyempatkan waktunya untuk berbagi ya. Dan mudah-mudahan Dasanak Perempat, ilmu yang kita dapatkan dari Umi Ifah Iqbal hari ini bisa menjadi bekal ya, gasan kita semua yang tentunya memiliki impian untuk bisa berhaji ya. Sekali lagi terima kasih banyak Umi ya. Mudah-mudahan
0: sama-sama
1: sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Dasanak Perempat, terima kasih juga gasan yang sudah memonitor kita kita yang mendengarkan melalui frekuensi ataupun aplikasi RRI Digital dan juga YouTube kita. Dan juga terima kasih tadi untuk Abah Sofian yang sudah bergabung ya. Mudah-mudahan terjawab tadi pertanyaannya ya. Amun belum apa? Amun butuh konsultasi tambahan ya silakan nanti ya. Oke, Anissa akhiri Ikhmah Subuh untuk edisi hari Minggu ini 10 Mei 2026. Apabila ada salah kata mohon maaf, minta rela. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: kabar perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat Baisukan dan Sanak Perempat, kabar perempat bersama Ulun Anissa. Tim Penjaringan Dewan Pengurus Daerah atau DPD Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi Kalimantan Selatan resmi menutup pendaftaran bakal calon ketua umum periode 2026 hingga 2030. Waktu pendaftaran sebelumnya dibuka mulai 4 Mei, WAN ditutup pada Sabtu semalam 9 Mei 2026 pukul 18 sore WITA di ruang sekretariat Gedung Batas Kota lantai 2 Banjarmasin. Ketua Tim Penjaringan Arif Rahman Hakim menyampaikan proses pengumpulan berkas pendaftaran bakal calon ketua umum telah memasuki tahap akhir. Sidin menyambat terdapat satu bakal calon yang mendaftar. WAN menyerahkan berkas kepada tim penjaringan pada akhir waktu pendaftaran. Sidin juga menyampaikan bakal calon yang mendaftar telah mengantongi 9 dukungan dari Kabupaten Wan Kota di Kalimantan Selatan. Dukungan tersebut berasal dari Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Baritokuala, Kota Baru, Wan Kota Banjarmasin yang menyatakan dukungan di akhir waktu pendaftaran. Menurut Sidin, jumlah dukungan tersebut telah memenuhi syarat pencalonan karena melampaui batas minimal 6 dukungan. Dengan terpenuhinya syarat tersebut, bakal calon dinyatakan KAWA melanjutkan ke tahapan berikutnya sebagai calon tunggal. Setelah proses verifikasi selesai dilakukan, tim penjaringan akan mengumumkan hasil penetapan bakal calon. Dan hasil tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada DPD Perbasi Kalimantan Selatan sebagai bahan pelaksanaan musyawarah daerah yang dijadwalkan berlangsung pada Juni mendatang. Demikian kabar pro 4 pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Selamat baisukan Dang Sanak Perompat ya. Terpantau cuaca masih gelap Dang Sanak Perompat ya. Sepertinya mendungnya agak panjang ya untuk hari ini ya. Tapi walaupun mendung, kita jangan loyo ya Dang Sanak Perompat ya. Hanya raja tadi ulun melihat di jalanan ya, itu ada beberapa sekelompok pelari culture ya. Wah, luar biasa ya. Walaupun mendung-mendung tapi tetap semangat, tetap membangkitkan dirinya gasan berolahraga. Jadi Dang Sanak Perompat juga jangan lupa melakukan aktivitas olahraga, baik itu jalan keliling komplek atau keliling kampung, keliling desa atau keliling gang ya. Yang penting bergerak, jangan rebahan aja ya. Istirahat boleh, istirahat, tapi jangan rebahan ya. Sebenarnya Anissa nih hendak bergerak ya, tapi kita kan di dalam studio, kita gotong-gotong alat ya. Nanti deh, gampang itu ya. Oke, Dang Sanak Perompat masih bersama Anissa di pagi hari ini, yang tentunya kita menghadirkan berbagai rangkaian acara, musik-musik dari daerah-daerah di Indonesia ya. Tadi itu musiknya adalah Tapalalau dari Intan Aiswara ya. Nah, untuk informasinya nanti Anissa sampaikan informasi nasional ya Dang Sanak Perompat ya, mengenai budaya di program Surambi Banua. Jadi jangan kemana-mana Dang Sanak Perompat, kita dengarkan dulu lagu-lagu daerah berikut ini. Ada lagu dari Timur, lagu daerah Timur dari Gary Gani, kemudian dari Wis Baker. Tetap di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Piala Dunia di tahun sebelumnya, 5 tahun sebelumnya, Ulun menjagokan Jepang. Jadi sangat berkesan dengan Jepang karena yang intinya adalah sama-sama satu Asia pada saat itu, dan ada beberapa pertandingan Jepang itu memberikan kejutan. Hingga di 2026 ini Ulun juga tetap menjagokan Jepang untuk bisa masuk ke perempat final, semifinal, bahkan bisa juara Piala Dunia. Terima kasih.
1: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
2: Ah, postingannya jelek banget sih.
3: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
1: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti? Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya. Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena

Masih barengan dengan Anissa di frekuensi 87,7 105,9 MHz. Sedang sana perempat. Ini cuacanya sudah mulai agak-agak kada terlalu gelapang, tapi masih mendung ya, dan sanak perempat ya. Dan masih ada semakin banyak nih orang yang berolahraga di pagi hari ini. Semangat pokoknya ya, untuk berolahraga, hidup sehat, jangan lupa sarapan tentunya ya di hari Minggu ini. Harus menabung energi gasan esok Senin ya kalau. Nah, seperti Nang Ulun janjikan tadi, Ulun akan menyampaikan informasi nasional ya dari berbagai daerah nih mengenai informasi aktual dari sudut budaya. Dan ini mengenai budaya seni dari Jawa ya ini ya. Ada seorang seniman yang bernama Hendarto yang hanyar ini menggelar pameran tunggal Wening Rasa nang menandai 50 tahun perjalanan Sidin berkarya. Wow, 50 tahun sudah ya berdedikasi dalam bidang seni. Dan pameran ini diinisiasi dengan program The Art Hub dari Tatra Kreatif bekerjasama lawan Nur Ibrahim, pemilik Nimca Museum di Yogyakarta ya, dan sanak perempat. Dan pameran ini mengusung misi nang mendalam, gasan menyentuh berbagai aspek sosial nih, mulai dari memori kolektif hingga kesehatan mental. Dan dalam budaya Jawa, Wening Rasa itu dimaknai sebagai sebuah pencapaian spiritualitas Jawa nang melampaui persepsi panca indera wan suasana hati. Nang mana ketika kejernihan batin wan ketajaman intuisi menyatu nih, gasan menangkap hakikat kehidupan nang paling dalam dan paling murni ya. Sebab salah satu pilar utama dari perhelatan ini adalah upaya apresiasi dan recall. Dan pameran ini juga bertujuan memanggil kembali memori kolektif ataupun recall tadi nih mengenai sosok seniman Hendarto ini. Nang saat ini usianya sudah 75 tahun. Jadi Sidin itu adalah seorang seniman nang telah menunjukkan konsistensi nang luar biasa tentunya ya dalam berkarya selama setengah abad. Wow, di kancah seni rupa Indonesia wan dunia. Hendarto dikenal memiliki gaya visual Jawa, perpaduan antara abstrak wan surrealis dengan resonansi batin ke dalam karyanya nang kuat banar lah. Kehadiran karya-karyanya itu diharapkan kawa memperkenalkan kedalaman narasi batin sang maestro kepada generasi-generasi baru ya. Nah, ini dari pendiri Tatra Kreatif dalam keterangannya pada hari Sabtu semalam 9 Mei 2026 yaitu Aswan Tatra ya. Pendiri Tatra Kreatif menyampaikan bahwa Buhan Sidin kada cuma menampilkan karya-karya Hendarto aja, tapi pameran ini juga dirancang sebagai platform kolaborasi multidisiplin nang mempertemukan seni rupa dengan dimensi kesehatan mental profesional. Dan menurut Sidin juga, aspek keberlanjutan juga menjadi sorotan melalui program regenerasi One Edukasi Praktis. Dan juga pameran ini secara aktif melibatkan siswa SMK. Gasan masuk ke dalam ekosistem seni profesional melalui rangkaian workshop yang diselenggarakan ya. Jadi rangkaian agenda utamanya itu, nang pertama semalam tuh pembukaan pameran nang sanak perempat 9 Mei jam 4:30 sampai jam 7 WIB di Side Garden Nimca Museum. Kemudian pada tanggal 17 Mei nanti akan ada live painting dan art talk high school session ya untuk anak-anak sekolah di Nimca Museum juga tanggal 17 Mei 2026 jam 3:30 sampai jam 5 WIB. Kemudian tanggal 24 Mei 2026 akan ada artist talk yang mana menghadirkan seniman Hendarto langsung ya, Wan Nur Ibrahim and Friends ya, di Nimca Museum juga di sore hari jam 4 sampai jam 5:30 WIB. Kemudian akan ada art healing session untuk corporate dan masyarakat umum ya pada tanggal 30 Mei 2026 di Nimca Museum. Jadi rangkaian acaranya ini menarik banar lah, banyak dan juga tentunya sangat luar biasa. Jadi amun pian hendak ada rencana ke Jogja bulan-bulan Mei ini, nah nanti jangan lupa mampir di Nimca Museum.

Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati tarus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan piala dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2024.

Iya, yang namanya Dinda dicariin di mana Dinda? Masih bersama dengan Anissa di frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar di program Surambi Banua. Di pagi hari ini sudah terlihat matahari mulai mengeluarkan sinarnya ya. Ternyata kada jadi mendung pang ya. Nah, sambil melanjutkan informasi ya, ulun hendak menyampaikan informasi mengenai salah satu kebiasaan generasi muda wayahini nang ketujuh banner lawan podcast. Nah, jadi ini termasuk bagian dari budaya juga, budaya kehidupan sehari-hari generasi muda ya. Karena wayahini podcast menjadi salah satu hiburan nang paling digemari anak muda nih. Karena selain santai, podcast juga dianggap praktis ya, karena kawa didengari kapan haja tanpa harus menyediakan waktu khusus, sambil di perjalanan, kemudian sambil begawi, olahraga, sampai hendak guring pun tetap kawa mendengarkan podcast ya. Kalau nah di era digital wayahini, generasi muda dasar lebih ketujuh media nang fleksibel, santai tapi tetap berisi informasi. Dan podcast hadir kada cuma sebagai hiburan, tapi juga menjadi wadah berbagai cerita, pengalaman, ide, sampai motivasi nang terasa dekat ya lawan kehidupan sehari-hari anak muda. Dan salah satu alasan kenapa nih podcast makin disukai karena format audio ataupun juga kawa kita mendengarkan melalui video ya, membuat pendengar kada uyuh, nggak capek gitu ya menatap layar handphone terus-menerus. Jadi amun sambil disambi nyapu, ngepel tuh masih bisa ya. Jadi nyamanlah sambil santai gitu ya. Selain itu, suasana obrolan di podcast itu biasanya hangat, wan akrab ya. Jadi anak muda itu kadang merasa sendirian aja gitu ya, nggak bengong sendirian. Jadi terasa personal gitu. Podcast topiknya juga macam-macam ya. Ada topik kesehatan, ada hiburan, ada pendidikan, ada juga topik mengenai pengembangan diri ya. Kalau ulun sendiri ketujuh lawan podcastnya artis tuh, salah satu artis dan juga penulis yaitu Bang Raditya Dika ya, karena banyak banar nang ulun dapatkan informasi mendidik tentunya ya dari podcast si Dien. Nah, selain itu juga podcast semakin mudah diakses ya lewat berbagai platform digital. Kawa didengari langsung ataupun diputar ulang nih saat kadeda internet, pang. Jadi, dasar praktis banar lah gasan gaya hidup masyarakat generasi muda wayahini nang serba cepat. Dan karena walaupun teknologi terus berkembang, ya orang tetap suka nih mendengarkan cerita, obrolan santai, wan informasi nang disampaikan dengan nyaman, wan mudah dipahami.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Terima kasih masih bersama dengan Ulun Anissa di pagi hari ini. Tentunya kita masih di program Surambi Banua. Tapi untuk sesi pertama kita sudah mau habis ya, karena nanti jam 8 hingga jam 9 kita akan di sesi kedua dari program Surambi Banua. Perbedaannya adalah asik perbedaannya. Perbedaannya nanti lagu-lagu yang menemani kita adalah lagu-lagu Banjar kebanggaan kita ya, tentunya di frekuensi 87,7 dan juga 105,9 FM ya. Untuk lagu terakhir di sesi pertama Surambi Banua kita hadirkan lagu Batak yaitu Tano Toba dari Tabita Sipahuta.

0: Kabar Prompat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat baisukan dan sanak prompat, Kabar Prompat bersama Ulun Anissa. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian Haka, turut melepas keberangkatan jemaah haji kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin pada Jumat 8 Mei 2026. Kehadiran Supian Haka nang jua urang asli HSU ini menambah suasana haru wan rasa kebersamaan dalam acara pelepasan tersebut. Kloter 11 nang penerbangan GIA 8111 dijadwalkan masuk ke Asrama Haji jam 6 waktu Indonesia Tengah pada Jumat semalam. Dan seberataan jemaah dalam kloter ini berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan sudah diberangkatkan ke Jeddah pada hari Sabtu semalam jam 2.15 waktu Indonesia Tengah. Sidin juga mengingatkan kepada para jemaah supaya menjaga kesehatan dan kekompakan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Selain itu, para jemaah diminta meluruskan niat ibadah dengan penuh keikhlasan supaya mendapatkan haji nang mabrur. Dalam pesannya, Supian Haka meminta seberataan jemaah menjaga ngaran baik daerah selama berada di Tanah Suci. Sidin juga memastikan DPRD Kalimantan Selatan akan terus mendukung pelayanan terbaik gasan jemaah haji Banua. Berdasarkan rilis Asrama Haji Banjarmasin, Embarkasi Banjarmasin Gelombang 2, tujuan Jeddah tahun 1447 Hijriah ini akan memberangkatkan sebanyak 5 kloter jemaah haji. Supian Haka pun menutup acara pelepasan lawan doa gasan jemaah HSU supaya selalu sehat, selamat, dan membawa berkah gasan Banua Kalimantan Selatan. Demikian Kabar Prompat pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.